Selamat pagi Rakadian Rai, anggota Komisi 5 DPR RI Iren Yuslana Robaputri menegaskan penyediaan layanan publik merupakan hak dasar dan bentuk keadilan sosial yang tidak boleh dihentikan sehingga alokasi anggaran dan subsidi sektor transportasi harus diperkuat. Ditegaskan jika menyangkut transportasi publik harus berteriak lebih lantang ke pemerintah pusat untuk bisa mendukung layanan transportasi publik memadai. Iren Yuslana menekankan pentingnya pemerataan akses tanpa diskriminasi wilayah. Rakadian Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Aduh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
3: Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.
2: Suara Budaya Bali.

0: Ingin Rahajeng Rakalan Raimu mau nyaringin gongga Sintia puni kering acara Rahajeng Bali mau datang informasi lan tembang-tembang Bali nge kantun ngemawasang indik budaya menggunakan sambiloto di wau gongga sampun sarang sewitran gongga mbok dayuari sana mangken naler regala jam putus kantos jam sia acara Rahajeng Bali talar gongga nentan newe sampun wentan niki sewitran titiang ring Universitas PGRI Mahadewa Indonesia niki nge wentan mbok Ari
1: ingin
0: patah sekadi persengan mbok Dayu, hari-hari patah niking ya, Om Swastiastu, Mbak Ari.
1: Swastiastu, Mbak Ge.
0: Nge, pun api gatra, Mbak Ari.
1: Becik-becik nih, Kak. Mbak Ge, sampun api.
0: Taler, becik, kena. Sampun boleh penyemang.
1: Sampun.
0: Sampun dumunan, raganya tol.
1: Sampun ngajeng, nge. Wawu, neket yang ampun ngajeng, Trike.
0: Ampun ngajeng, ampun bawa bekal dari rumah niking ya, Mbak Ari. Gaya nih sampun ngajeng pasti ke semangat mewali niki mau dayungnya nyalana aktivitas ring semang nih mangkin talar jadi pacar sapa sangra dumun semeton ring paku bon suang suang indek nyaringin ring acara Rahajeng Bali mangkin nge karena wau gua nge sinta talar mau dayu ari wenter mau sang indek sambiloto nge wenter mau sang indek manfaatnya nih niki sampun kentan nge mau ari nge ternyata untuk flu batuk dari segi pernafasan untuk sani medui tapi wasannya gula darah kentan nge mau ari nge talar tips pengolahan sambiloto wau sampun nge dados jus dados loloh dados kentan nge untuk mengurangi rasa pahit ternyata dicampur dengan gula aren gula batu madu niki mau ari nih mau ari nanin tan mengkonsumsi atau mengolah sambiloto niki untuk obat herbal niki mau ari.
1: Kebetulan durung sih mbok ge tiang cuman lihat aja cuman ternyata tidak tahu dia punya khasiat yang segitu banyaknya gitu.
0: Oke. Cuma manggihin mantan tapi belum pernah mencoba kentang ge ternyata pahit.
1: Iya.
0: Pahit ternyata katanya. Pahit ternyata mau ari ge. Nah, dari segi pahit nika wau sampun ge informasi yang sapunapi untuk cara mengurangi rasa pahit ternyata campur dengan gula batu, gula aren dan juga madu. Nah, ketika niki ge anak baru seperti kita berdua niki ge ketika mencoba sambiloto bolehlah dicampur dengan madu, gula batu, gula aren kata. Nah, di samping Nike dan pendengar wau Pak Mang Pandu saking Widangan Tanjung Bungka sampun nyobiang informasi sambiloto Nike selain diolah dikonsumsi ternyata bisa niki untuk obat luar
1: untuk obat luka
0: nggih obat luka mok dayu mok dayu nek eling mok dayu mantan ragane ampun mesangetkan niki mok ari wenten ten informasi tambahan terkait sambiloto niki untuk obat luka silakan niki mok ari
1: obat luka nggih ya jadi kalau jadi sambiloto niki ada sekaanggen obat luar niki mok dia dengan caranya niki dengan cara menumbuk daun segar punika hingga halus kemudian wau dioleskan di kulit bagian yang luka. Jadi manfaatnya itu untuk selain obat luka dia juga bisa mengatasi gatal nih kamu ge. Iya, untuk membantu meredakan gatal akibat iritasi ringan atau gigitan serangga. Nah, kemudian terkait menyembuhkan luka, nika juga karena dia mengandung antiinflamasi kenten. Jadi dia bisa untuk meredakan peradangan dan pemulihan luka pada kulit sekali kenten. Nah, selain nika juga untuk meredakan jerawat juga bisa mok ge.
0: Oh, ne ciwi-ciwi niki nge sana istri-istri biasanya niki nge minap semeton sarang sami niki nge cucu-cucunya neng nge kantor yang masa remaja kenteng nge hormon masa, ketika tamu bulanan datang kan misalnya jerawat muncul kenteng nge nah bisa mungkin menggunakan sambiloto niki sebagai obat keluar kenteng nge mau ari nge
1: nge benar nge mau
0: nge ya nih serangga nih kan serangga napi mantan uning mau ari napi malah jebos sudah diinformasikan niki
1: Mali Jebos mungkin yang informasikan
0: nih. Mali Jebos selangga napi nge, yang bisa memang napi wasnanya sambil utuh niki untuk mengurangi gigitan pada serangga.
1: Gigitan dari serangga.
0: Nge, sani makin taken dumun niki pendengar apakah memang sering menggunakan sambil utuh atau memang manggihin kemantan tapi tidak pernah mencoba sekali mau ari talar gongnya sintiang nge. Nge, Om Swastiastu selamat pagi. Serapun niki sana nyarengin. Nge, Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Gongge Sintia, Taler,
1: Ari,
2: Dayu Ari, Niki,
0: Nenten,
1: Ari, Sira, Jangka, Ari Darmayani,
0: okay. Ari Darmayani, Niki,
2: Sira, Tika,
0: Wenten Gongge Sintia, Taler, Mbok Ari Darmayani, Niki,
2: Mbok Darmayani, salam kenal, nge.
1: Salam kenal.
2: Selamat pagi,
0: Selamat pagi, Nalar Matunindi. Gatra pun api kena?
2: Tisian kena tu ge gongge. Ge pun api niki.
0: Kena nalar matun indi.
2: Asal ampun mersidayang mecuer. Satu sampun kena.
0: Ge, tapi malih semangat gongge niki sampun sawitre sani menemani gongge kantos jam sia wenten Mbak Ari Darmayani. Niki mahasiswi saking Universitas PGRI Mahadewa Indonesia niki Mbak.
2: Oke,
1: ten pun nih kemana ini?
2: Gesta atau becik?
1: Astungkara.
2: Di tiang sampun ya bireng wau nggih tindik kami roto. Terus enten. Nggih kok nggih.
0: Nggih patut nih Mbak.
2: Nggih, nika ya nasami roto. Terus enten. Napi campurannya nika kok nggih tetep pahit.
0: Oh tetap pahit
1: kenten.
2: Iya.
0: Walaupun dicampur gula madu kenten Mbak.
2: Iya. Oh. Ya pasti pahit terkecuali sami rotonya airnya itu diminum dulu baru ditambahin madu.
0: Oh berarti kenten dicampur langsung kenten Mbak.
2: Untuk menghilangkan rasa pahit di bibir itu deh di mulut ya.
0: Oh berarti berarti kentan berarti diminum air sambilotonya minum dumun tetap pahit kalau masih tetap pahit baru dimakan atau dikonsumsi gula atau madu kentan lagi.
2: Itu ya. Kalau sambilotonya itu airnya air sambiloto itu direbus kentan ampun campur gula apapun juga pasti pahit ya ya tetap pahitnya tak hilang.
0: Nah, yen matu nindi nih Kang Skadi niki berarti pengalaman niki mengkonsumsi sambiloto
1: iya,
0: berarti.
2: Dari dulu. Tiang dari dulu sampun. Tiang kelihatan gulanya baru di 200 itu ge. Sampun tiang minum anu niki daun anu
0: sambiloto.
2: Tapi terus sampun di tiang ngantas artinya bertambah usia kan enten itu yang mengurangi enten tapi penyebabnya kalau tiap hari minum sambiloto juga enggak bisa.
0: Oh enggak baik berarti mah nggih nanti nih Kak efek efek sampingnya ketika minum sambiloto tiap hari
2: terlalu
0: mah?
2: Terlalu baik nih ke terlalu anu sering itu penyebabnya nih ke kempedunya kebanyakan yang pahit juga enggak seimbang ya.
0: Ya, benar-benar itu benar, dah. Iya, ya, apapun yang berlebihan memang tidak baik, nge, Pak Ari.
2: Kompun terlalu sering juga apapun juga tidak baik. Tapi tiang tuh kan sudah lama kencing manisnya, ternyata nah astungkaro, nah bisalah diobati gitu, gongge. Iya, makanya tiang tuh sering minum sambiloto taler daun intaran. Daun intaran daun juga intaran. Itu tuh pahit sekali, nge.
0: Oh daun intaran, neknya lebih pahit nih kembah antara sambil lutut tapi
1: daun intaran
2: sama pahitnya gitu. Ya yang mengalami itu minum sambil lutut sama daun intaran itu ya.
1: Oh kentan.
2: Ya makanya dari dulu yang tuh rajin bikinlah yang pahit-pahit gitu. Sudah setelah yang merasakan itu ulu hatinya tetap kadang-kadang tuh sesek gitu loh.
1: Empat kenten bangi.
2: Ya, tiang anut tanyakan sama adik kenten. Itu kalau terlalu sering juga itu empedunya juga kepenuhannya
1: jadi bermasalah nih.
2: Ya, itu. Ya.
0: Tapi matun ini niki sampun tepat loh Mbak Ari ketika memang gula darah tinggi kenten ge mengkonsumsi sambiloto napi male 200 nika ampura berarti memang tidak normal mangge gula darahnya kadar gulane nge hiperglikemia kenten wastane nge cocok pun mengkonsumsi sambiloto karena menuruni gula darah niki.
2: Tapi sekarang enggak pernah kok nge ya enggak pernah minum daun anu air sambiloto enggak pernah.
0: Oh karena memang wenten obat medis masuk kenten Mbak.
2: Niko kan untuk mencegah juga supaya ndak anu kalau orang tuh kencing manis ya ndak pernah minum yang pahit-pahit itu juga kadang-kadang kalau luka itu sering terjadi aja anunya gitu.
0: Oh nggih, karena lukanya, kencing manis nika ketika luka tidak bisa disembuhkan kenten mah nggih.
2: Iya. Niko harus rajin minum yang pahit-pahit.
0: Pahit-pahit. Gitu. Oke. Nggih.
2: Yang makin kan tentiang mungkin kan ampun gulanya sudah ya kalau sebelum makan di bawah 200 lah kinten.
0: Oh,
2: kalau sudah makan maksimal 200 ke bawah pokoknya itu. Iya, itu sudah normal ya. Tapi juga tetap mengurangi makanan yang manis-manis.
0: Manis-manis ya, diimbangi-imbangi sapunang pahit-pahit terus. Kadi nikam batu ini kan empedunya terbanyak lu manis nggih, terlalu pahit nggih juga terlalu tidak baik nggih. Inggih Mbak. Sukses sama informasinya nih Mbak. Akeh pisan sampun ngawahi niki nggih dari sene uning akeh niki Mbak Ari nggih. Nggih,
2: sukses sama di tiang sareng kalih nggih.
1: Sukses sama Mbak.
2: Mungkin ge mari ke bos budal alun-alun terengkalih ge. Mungkin di tiap mau pamit.
1: Alun-alun. Nggih, matur sesama Mbah Tunini puniki indik pengalamannya ni ritat kale nganggen tanaman sambiloto punika anggen menurunkan gula darah kenten nggih monggo nggih dikonsumsi diminum direbus kadi punika
0: nggih. Kalar niki mali jebol sampai sang krama wali niki nggih mau ari sampun nyanjiang dumun niki perindikan serangga napi kemantan.
1: Oh iya, serangganya ya.
0: Iya betul mangga uning dumun niki akeh informasinya ne terkait ketika memang digigit serangga niki serangga napi penyembuhannya dengan obat herbal yaitu sambiloto niki. Mau aringnya selain mungkin menggunakan dumun tetap unikiring perompat RRI Denpasar, suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
2: Ada. Itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
1: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Kantor Acara Rahajang Bali, Sarang Titiang Gongge, Cynthia Taler,
1: Titiang Ari Darmayani,
0: Inge, Salim Mawali, Sapa Sanggra, Rekalan Rai, Ringline Telepon, Sedurung Sapa Sanggra, Ringline Telepon, Niki Ring Facebook, Saman Wenten, Niki Mo Ari, Sana Nyarengin, Sekali Biasa, Abah Waisel, Sang Pelangan Gianyar, Niki Nge, Sama Nyarengin, Mogi-mogi Stata Kena Nge, Ngawahin Informasi, Indik Serangga, Niki Mo Ari, Serangga Napi Kemantan, Niki Mo Ari, yang bisa disembuhkan dari napi wasan nggih
1: daun samiluto.
0: Daun samiluto. Napi nika mau ari durasa?
1: Nggih, biasanya punika serangga-serangga yang menggigit dan menyebabkan gatal sekadi kenten moge sekadi nyamuk lah, semut utawi sengatan-sengatan dari serangga seperti lebah sekadi punika. Nah, kemudian niki sampun wenten saking Universitas Airlangga punika penelitiannya, daun samiluto punika dados kaanggen mengobati gatal sekali punika. Jadi karena dia memiliki sifat antiinflamasi dan penawar racun alami dari sengatan-sengatan serangga yang tadi sekali punika.
0: Iya, di Napi Malik kan akhir-akhir niki memasuki musim kemarau, memang banyak nyamuk muncul kenten nggih. Makanya yang diperbincangkan ramai niki ring media sosial ring masyarakat, penyakit Zika. Nika ternyata infeksi virus dari penularan Aedes aegypti. Aedes aegypti kan nyamuk berarti kentengnya mau aringge. Nah, bisa dicegah sekali penikah mahatun ini wau, bisa dicegah dengan daun samiluto niki. Nah, ketika sampun keni gatal-gatal akibat serangga utawi nyamuk kentengnya, bisa juga penyembuhannya dengan samiluto kentengnya. Apakah wenten nih kira kelan rai ketika gatal-gatal akibat serangga penikah mau ari wau ngangen daun samiluto untuk penyembuhannya nih, atau tindakan preventifnya nih? Duros kemana mantan nyaringin ring pas waktu telepon 0361223361. Samun mantan iki mau ari sapa-sapa dumun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, gongge ketalangin mau ari.
1: Iya, Swastiastu. Sarang sirat yang niki.
2: Yang apa antut mancung?
0: Pak Tut mancung kan ampun.
1: Oh, Pak Tut mancung.
0: Kecunduk sama Pak Tutan.
1: Pak Tut.
2: Aduh lali.
1: Ampura.
2: Iya, kenapa?
0: Iya, tanggal telu temu fans lagang gantal kecunduk malih sarang mau ari niki Pak Tut Titia ngete.
2: Tanggal telu malih kecunduk ketemu
1: tangkentan. Iya, kecunduk malih.
0: Elingan sampunang nak kenten ge Pak Tut ge ganti celana pang mebekal kenyam nemo ari konnya pun pun mecelap kenyam nemo ari konnya di kantong nih ke Pak Tut.
2: Kali di kantong Pak Juna jintang parfum.
1: Hai.
2: Nyam le malik dagingan tiang gula.
1: Aduh. Tiang talo mau payas nih Pak Tut nge.
0: Ini Pak Tut, makin Pak Tut ngomong ini sambiluto. Nah, nintan mirang ang sambiluto nih kidumun.
2: Ya, sambiluto mirang nang pesering. Inam mahpun nalang kentan.
1: Oh, kentan.
2: Eh, kan saya ganti pernikahan Mbak
1: Dini. Mbak Dini,
2: ya. Anggi ya, kentan. Nah, ngicalan, tapi wasane ke
1: gula darah.
2: Gula darah. Nalan tinggi kita gula kita makan ampun di pecikan
1: kita sambil
2: kita nginam samiroto kan yang memandang pahit manis sejak
1: langsung gelekang mantan Pak Tut nge.
0: Satu kali teguk kenten Pak Tut nge. Pokoknya yang penting tiang segar nyak pahit nyak ken-ken harus kenten nge.
2: Tiang kan ngesang pahit punika. Santo kan kenyam tiang manis.
0: Aduh. Pusing pala berbi nika manis. Kan kenyam Pak Tut nge.
2: Ngisi kan wajah ngekoyo. Ini dasi nika pahit jatuh. Kayak mohon tiang. Yang pahit ni ke mencantum sampun pasang calon kita kan ini yang kan mikirkan pahit atau manis kan.
0: Tapi wentan tambahan tanpa tuh tambahan sekali gula kan.
2: Yang pecah wentan sekali kan. Karena sebelum kita yang uding ring samuruto nak daun payo mantan kan dia.
1: Daun payo.
2: Yang daun payo kan agak adangan kira lagi kan dan ring lepas akeh kan.
0: Berarti cara pengalahannya pun api ni ke Pak Tut?
2: Yang bejak mantan lu kentane daging tiang kentan taksi mangga masuk gede kentan yang mentan jadi kade bawa mah indira luna kentan lu terus kade lo ampun dikare kentan nah nika mantan ya sama roto kentane nuningan tiang kentan nah ternyata ge ari wau mawasan sami rutuh.
1: Bisa anggen kenten luka.
2: Tapi gatal-gatal kenten.
0: Nggih,
1: gatal-gatal.
0: Anggen ikatan Pak Tut.
2: Ya.
0: Anggen sekadi pernikahan Mbok Ari ten.
2: Dan gatal-gatal. Dan mau yang malang mau nikah.
1: Dan coba Pak Tut.
2: Menapi cara ane ke nikah.
1: Nah biasa.
2: Boreh,
1: kan? Iya ditumbuk sekali boreh nih kak, ditumbuk okay. Kemudian diolesi mantan di bagian yang gatal sekali pun nikah.
2: Iya. Oke, iya. Tapi mungkin kan yang mantan don samuru tuh riki ya nikah langsung bahan jirah kan nih. Anu kenten ngejak kemerdekaan
0: lah. Kenten sih main dira mantan Pak Tut mancung sana nampak sarang RRI ketika tanggal telu dah doa simpan jebos ke Pak Tut mancung Pak Tut sira mau Pak Mang Pandu.
2: Ampun dah kenten. Pak Tut mancung nak kare ngomong nih kita.
0: Nggih Pak Tur, suk sama Pak Tur.
2: Pak Indira masa sering tiang lintang rika kenten. Pak mereka tiang telu mas kerugi.
0: Nggih, pokoknya sampun mesewitre nampak kenten nggih Pak Tut ngejak ngideh tan kenapi Pak Tut.
2: Kok ampun kesugihan utama dia tentang lan anten kita semetana sendweren kita ampun pasti yen tetaur nyana pasti ten pikiran kita alah aja cuma. Ampun
0: Inge mulai jakti nih ke kesugihan tidak hanya diukur dari finansial mantan nggih patut nggih.
2: Benar-benar. Iya, sarang moge ari siang pura kan. Ya ten alih. Rahajang si arungan nggih ampun. Boleh mesti yo niki. Oleh itu nih bantiang intip-intip mau tiang boleh mencelap kan.
0: Beng intip gen.
2: Nah, itu gas. Oh, santi-santi. Santi kok.
1: Inge, mau tersusun apa Pak Tut mancung puniki indik pengolahan sambiloto pengalaman Pak Tutnya punika dibejek kemudian diminum untuk menurunkan gula darah juga sama seperti Mbah Tun ini kenten nggih monggo nggih
0: dan juga menarik dari pembahasan Mbok Ari Wau kenten nggih bisa dicoba niki Pak Tut nggih bisa untuk menyembuhkan gatal-gatal pada kulit nggih Inge Mbok Ari malesiki penelpon ke mantan sapa sang gradumun si rasane nyaringin berlabuh ke daerah Napi mangken pendengar yang ingin berbagi pendidikan sambiloto urus ring 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang.
0: Mungkin
2: kasih ulung pun lagi gembira.
0: Wow, Kak Angkun ini sampun boleh keranjing. Oh, Ari, kalau meglebuk karena ragane nyamar. Ampunnya nyamar-nyamar berarti nak tendados, tenicennya nyamar-nyamar Kak Angku.
1: Nggih, mungkin durus sampun.
0: Pun api niki halo.
1: Halo.
0: Mimi Cal mali niki mau ari. Pun api niki Kak Angku. Nggih, sapa-sapa dumun niki mau ari sirasane nyarengin.
1: Swastiastu.
3: Swastiastu.
1: Nggih, swastiastu.
3: Salam kenal.
1: Salam kenal sira niki ampura sira.
3: Bidang dadong Vera.
0: Oh, bidadong Vera.
3: Ya, yang Bu Vera dalam pasar Tabanan. Dan itu kang jahit memburuh dulu tahun 77 gak main gak nyahit kebaya gak gratis gak.
0: Oh, gratis.
1: Sekannya Bu.
0: Ampun awal ya, tahun galungan yang kuningan bakte pun kebaya mau ari mereka nggih.
3: Gratis untuk menyiar perempuan RRI ongkosnya.
0: Langsung keren. Suksema niki Ibu becik saja niki nggih.
3: Enggede nih gak Rena kelihatan jadi senang ya Ida
0: gak. Iya setengkara nih kini. Ida sangil surya ring widangan Tabanan sampun nyunarin jagat niki.
3: Agak ijis niki.
0: Oh kentan ring studio ijis. Pro 4 pun api main kini.
3: Menci
0: bedek. Bih menci bedek terang ya
3: nih. Terang. Aman ke Pro 4 naro menci.
0: Jantosan tanggal telu nak menci barak Bu Vera nge.
3: Nina ikutnya dompet mah mendaging.
0: Oke, men tanggal muda atau mendaging. Mungkin mendaging dumun informasinya nih nak ring acara Rahaja Bali indik sambiloto. Ngangin sambiloto nih ke Bu Vera.
3: Sambiloto itu pahit, pahit adalah obat, obat adalah pahit. Patuh cara raga seperti dikritik-kritik itu yang demen gak?
0: Napi?
3: Bu Vera, baju kentang. Jelek jahitan. Oh, kita modelnya. Kan demi baik kita.
1: Demi kebaikan. Gimana?
3: Demi kebaikan. Kalau manis saja terus nanti tepat tenggelam
0: kayak. Makanya harus jadinya. Ini sih versi pahitnya gede nge sekali tanaman sambiloto Ibu nge. Tapi Bu Vera yang konsumsi sambiloto nih ke manfaatnya ini dirasakan napi nih.
3: Ini kan kita sebagai manusia ada dalamnya sing kena ban rangka-rangka aga geng. Karena pahit itu adalah obat. Tapi bila Pak Tun Mancung tuh benar kalau orang kencing manis tuh yang pahit-pahit nih minum.
1: Yeah.
3: Dan semeroto, dan payo, dan sembung itu.
1: Oh, yeah.
3: Yang merasa kencing manis juga, itulah minum-minum. Kan liu mungkin nak cenik-cenik berkencing manis dan nak tua-tua liu kencing manis kan kan.
1: Iya.
3: Yang pun suka diintip yang pun. Nasi kena ban penyakit di dalam nak kena ban demen harus seragamnya pahit-pahit kan kan. Nak saja ubat ni kok. Ini lah ni jadi dokter karing liu. Paling ada besi dah dua cabana ada dokter besi lah dokter gel-gel lah ni kok. Ini ada besi lah ni jadi mah siu rumah sakit bukan siu bak nak sakit. Bak rumah sakit di Bali bak nak sakit. Lada besi cabanan besi ke dalam rumah sakit bedi nak sakit.
0: Nikah pun makanya untuk mencegah mengkonsumsi milo tuh kentan bu. Untuk hari mangkin kan mantan rencana niki bu mengkonsumsi sambil loto bu.
3: Tiang kentan kerangga kayak anak don sembung tuh.
0: Oh don sembung berarti sambil loto pun api jarang.
3: Tenglah punyana.
0: Tenglah punyane ngerara orang pisaga.
3: Memalingin rangka punyana.
0: Harus izin dumuna ke pisaga ibu.
3: Yang biasanya niki rujak tiba kayak mas Anja. Tiba rujak tiba tuh gue beli yang. Untuk naluang niki kayak jakti kayak lalan niki raga. Tiba jangin lantasan niki kuat niki nak ubat niki jangin don cem-cem ke dalam ya.
0: Ini
3: menggenap lana ramu-ramuan. Kuno-kuno itu nak becik saja. Nanti yang dasar tiang petani kan awang sih tiang gendam. Awang di gunung tiang ini.
0: Suk sama ibu sampun ngawahin informasi
3: ini. Ini Siro Dayu Ari nanti Siro?
1: Tan, Ari Darmayani nih ke ibu.
3: Ari Darmayani.
1: Ini tiang magang dari ke
0: Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Ya. Napa sarang RRI niki universitasnya nih?
3: Oh, universitas.
1: Ini Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
3: Oh, ini selamat menuntut ilmu yang terbaik ya ini.
1: Astungkara boleh ilmu
3: dari bisa seperti penyiar-penyiar yang sudah bertugas.
1: Astungkara. Ya. Bisa seperti harus moge sinia.
3: Menuntut karir yang terbaik. Jadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa itu kayak bagus
1: kayak. Inge, astungkara. Ya.
0: Pengabdian ya. Ibu Vera untuk anak muda aja. Pas top luar biasa.
3: Pas top merdeka.
0: Merdeka nggih.
3: Penutupan sekarang Gus Gus nggih.
0: Nggih, sukses sama ibu. Semangat.
3: Selamat bertugas. Rahayu. Om santi ho.
1: Nggih. Terus sama Mbak Vera puniki indik pengalamannya nganggen sambil
0: loto. Nah, selain niki nggih untuk tapi waspada mencegah dan juga ketika sampun wenton kondisi medis kadar gula darah yang cukup tinggi mengkonsumsi sambil loto niki kan menurunkan kadar gula darah. Iya. Nah, harus diperhatikan niki juga semeton terkait kondisi medis yang memang di mana kelompok orang tidak dianjurkan atau dilarang niki nggih mengkonsumsi tanaman herbal sambil loto. Walaupun niki herbal alami tidak sembarangan semua, juga ya. Tidak semua juga nggih bisa mencoba mengkonsumsi niki. Nah, yang pertama niki mau ari kondisi medis yang harus menghindari atau berhati-hati dengan sambil loto adalah penyakit autoimun.
1: Autoimun.
0: Nggih, selain niki tekanan darah rendah atau hipotensi niki nggih. Kelainan darah niki nggih diduga dapat memperlambat pembekuan darah ketika mengkonsumsi sambil loto, kehamilan dan menyusui. Jadi sambil loto niki tidak aman bagi ibu hamil karena berisiko memicu kontraksi rahim atau keguguran. Sampunan nggih untuk ibu hamil dijaga kandungannya nih, jauh-jauhi dumun daun sambil loto nggih. Dan juga yang terakhir wenten diabetes dengan risiko gula darah utawi hipoglikemia nggih darah darah tinggi kentan nggih wau nggih sekadi matu nini mencapai 200 niki kadar gula darahnya nggih nika sudah termasuk dari hipoglikemia niki mau ari nggih. Jadi bisa dikombinasikan dengan obat diabetes dan legianan yang memang mendapatkan penawaran
1: dari
0: anjuran dari dokter kentan nggih. Jadi kadar gula bisa turun terlalu rendah dan juga berbahaya ketika niki nggih sampun medue risiko gula darah drop kentan nggih. Nggih mau ari talara kelantrai sane lianan nggih mesanakan dumun malah jebos kantor resensi lanturnya nih Ichen ngonge informasi tambahan terkait apakah Yening campuran gula aren, gula batu, madu bisa menurunkan khasiat dari sambil utuh. Kentangnya dari sesi terakhir mali jebosnya ke informasi yang tetap menikir yang perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Barong Asung. Barong Asung merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asung tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asung juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asung terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini.

0: dan bisa sambil streaming RI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nge.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Inggera Klan Rai mau nyerengin gongge Cynthia Taler
1: Ari Darmayani
0: Inggering acara Rahajang Bali mau datang informasi lan tembang-tembang Bali nggih. Males ke informasi niki nggih medaging informasi indek apakah penambah gula atau madu pada pengolahan sambil loto mengurangi khasiatnya niki yeah, Mbak Ari ternyata niki nggih napi wastane kenyataannya tidak akan merusak senyawa aktif utama atau tidak akan menghilangkan khasiat alaminya
1: nih. Oh, jadi nge. Tidak berpengaruh nggih mau gengge.
0: Nggih, tidak berpengaruh napi male. Gongge kira niki nggih air dari sambil loto nike langsung dicampur madu dan juga gula ternyata tidak sekali nike. Ternyata diminum dulu air sambil lotonya nih ketika memang kantun merasa pahit kantang nggih. Wow,
1: baru
0: dikonsumsi
1: nggih.
0: Dikonsumsi gula nggih dan juga madu nike. Kantang tidak berbarengan nike dicampur ternyata satu persatu.
1: Berarti satu-satu ya.
0: Nggih, ketika memang kuat pahitnya tidak usah nike kembali dikonsumsi gula dan juga madunya.
1: Patut mancung tadi ya langsung gula gitu aja.
0: Bener nike Mbak Ari. Talar penambahan niki memang sangat lazim Mbak Ari dilakukan sebagai cara mengolah daun sambil loto untuk menyamarkan rasa pahitnya yang sangat pekat. Bentar Allah tambahan informasi ring Mbak Ari indek sambil loto?
1: Sudah sepertinya.
0: Sampun telah
1: sampun
0: jangkep
1: semua.
0: Sampun jangkep talar informasinya nih ring Mbak Ari, talar gongge Cynthia, talar gongge sna kutip informasinya nih indek sambil loto niki ring halodoc.com nggih. Suksma dahat niki rek lantre sane sampun nyaringin tering line telepon ring WhatsApp Pro 4 Kang Yadumun tan presiden sapa-sapa sanukan kantor mental perbaikan talar ring Facebook program budaya RRI Denpasar nggih. Maka sananing atur pupotang Mbak Ari Darmayani Dumun karena gongek kantun niki nyarengin nggih okay, kelan rek atas jam dasa antuk uncara para mesanti durus mari
1: om santi santi santi om.

Selamat pagi, Rakaden Rai. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IKD Mudarta, menegaskan komitmennya untuk mempertahankan serta mengembangkan mode angkutan umum. Menurutnya, penambahan infrastruktur jalan bukanlah solusi jangka panjang untuk menuntaskan kemacetan, hanya menunda permasalahan untuk beberapa tahun ke depan tanpa diimbangi dengan pengembangan angkutan umum. Menurut IKD Mudarta, fenomena pergeseran gaya hidup masyarakat Bali yang semakin konsumtif terhadap kendaraan pribadi dan enggan berjalan kaki, terlebih jangkauan angkutan massal saat ini baru mencakup sekitar 10% dari kawasan Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, dan juga Tabanan. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
1: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
2: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
1: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman new gading, new bulan, bunga cempaka, jubun bali, banyak, Ge.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
1: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

0: Pura Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingira Kelantrai mulai nyaringin gongnya Sintia Rimpro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sana mangkan nyaringin tering acara Rahajang Bali Mewali wentan gegonjaan iki Ingira Kelantrai kantos jam dasa sama Mali Jebos. Eling apa niki sarapan tering pagi hari nggih Rakelan Rai mesenakan dumun sanes sampun nyalana aktivitas tering subuh-subuh sekali gongnya Sintia. Nalar gongnya Sintia rawa iri kedumun nyaringan sematan sami ring rahina somo mangkin tanggal telung dasa siki Agustus warsa kali tali namlikor nggih talar modayu ari sampun puput dumun nyaringan sematan sami ring puri jero kriya soang-soang nggih mogi-mogi informasi sanes sampun kesobiah ring ambare nggih dados mampi kena ring arsa talar kain pamirsa sami talar pasti kenyane bermanfaat nggih aling yang jaga kesehatan tetap semangat niki ngerarah pengobat jiwa Rakelan Rai maka wasana ning atur puput tanggongnya Sintia ini untuk mencarang para mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

di tengah kuwungan. Apo yo demen mau kurung? Apo mirip yo merasa tersiksa karena kebebasannya sudah kita perkosa gitu. Sake walung dasari ragu nak mulo sayang tekening yo mayan yastun marupoi kedes sesai yo bang tetedan ane melah isinin ye dikengkene panyusin demen teken munyin ne. Sake wale tenak mulo subuh siman jagat ya ning mulo demen ningahan munyin kedese patut irago siap patut irago man waktu lakar batak mersihkan tain-tain dia ni subuh saat maku ngemang pepelajahan tekan ngirago. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu ketenangan apapun itu baik itu hasil, kita harus berani berkorban. Berkorban dalam kehidupan kita keseharian ini disebut dengan beriatnya. Sawire sohananing gawe sohananing karemo ucapanku tekening sastra madan yadnya. Karena dalam yadnya itu ada kurban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas tanpa mementingkan suatu hasil. Artinya dalam bahasa kawinya disebutkan rame ing gawe sepi ing pamrih. Tetapi kenyataannya tidak sepi pamrihnya, hasilnya, karena Tuhan tidak akan pernah tidur. Selagi kita berbuat, beliau sudah menyiapkan pale, menyiapkan hasil untuk kita, sehingga tanhano karma.

0: Nah, secara teori kan pulau gitu. Bagaimana kita bisa bekerja. Sawireh, hal itu telah dituangkan dalam kitab Bhagavad Gita, bagaimana pada saat Sang Prabu Kresna Bhagawan Uwaca, Sri Krishna bersabda, "Hai kamu manusia, bekerjalah kamu. Karena kalau tidak bekerja berarti kamu adalah manusia yang salah. Salah manusia yang sing megaya apa karena gitu. Widi Tuhan saja bekerja tidak enti-entinya. Sekejap yang agung tan agawi rugi kan jagat. Aki japa ni desa yang widi sing wakaryo wong kunegumi. Nu aloh pun dadi manusia ketlon melalui sebagai sing wong kumi. Aduh, kita masih kengkeng abad yang ini megai hal yang paling kecil sampai paling besar. Bang malu paling kecil sebatas si ragu. Sayang tekening sarwo perani buku yoi kedis ubuh cuma buku adoi cicing yo. Ya di Aston yo bang nasi carikan. Pengwales yo ne nyak jago ragong kis sirap. Yo mau jago di sisi. Satpam tanpa bayar itu, kuliah ngemang siso cengkengkel yo, apa benyi dani rago muako ngemang yo, dia akan sangat berterima kasih kepada kita karena dia merasa diberi nyawa. Lenan tekening itu buko yo ibu ani lenan, iceleng sayang dia, kan udian perih tekel nggak ngadap. Bukoi sampir, ubuh yo aritan kati hujan bales, deng-deng hujan, medeng-deng ngalih maman. Sing masih nyidang sayang sebatas memanu kan agung ubuh. Sawireh perihane, ingal gede yo lian ubuh. Singal man ngadep gitu. Kiwalo yenis, dasar agung pas temen. Saga malu sekar demen sajan kan kedis. Sebilang man bo galah ya pidan-pidan bo melayu ke pasar burung melok-melokan kedis. Ya malu bo kena bo kan cuma karena super sibuk seorang ibu tuh sepanen bo bakal ngemang mamane. Enggal bo batis ne dubur. Ini bayar mula nak penghobi gitu, penghobi burung. Cuman kan ya waktu selah untuk tu gitu. Hei, mula.
1: Ngeng. Aduh, Haji yang ngesiap kena.
0: Ken burung, tiang lah burung misi sembun ne.
1: Adi je tandro, cingan ada nabi megantung tuh. Tiang lah gedis perkutut.
0: Perkut
1: Nesiran.
0: Sebun gedis tiangnya subuh anu kene misi nane.
1: Misi nane.
0: Misi nane. Misi tandro. Buat mataloh duo.
1: Di jom mataloh di. Apa semua? Talonese.
0: Maro yo.
1: Ditanya ngekedis ni tane.
0: Sing apa nak demen kan kedis gitu.
1: Nggih,
0: nak yang tiang nak sing man ngubuh bakal.
1: Gitu.
0: Benar. Yeno kene sakit ado nik teko jo ugugo lan rasanya ulung padahal manggono pelalian.
1: Nggih, yang ten yo. Napi wasan aji sanggup jagi meliaro ikedes siki gantung nanti aja ngebosnya
0: kalau udah gantung kena
1: kena
0: gantung kan yo
1: sebang Amah
0: ngudang kentoy
1: don pasti Bang Amah ragona tadi manuso nak ya masih hidup
0: nah
1: men kurung nak di kengken cara nak ngali ama yang tani rago yang ngamang ama
0: sopin
1: sopin sing jangan itu bisa
0: nene ben sekitar nang ben duang minggu ge mirip ngencah taloh nene ben da duang
1: ngencah cara busul
0: ge ngencah kan pesut tas panakne
1: itu nyen kang ide tonya ide dua
0: kala kawan tu nene bulu
1: nak marap ngencah nase mah bulu lo aduh
0: nah, kene anggon cihna sayang atau kene sarwa prani
1: itu sampun yang kira marah bangun ledet malu misi ya ya ini lama get nu ya kari ya to ya na abe nyap bebane len malu jemak kinten
0: bicu angkat pesan nene nan kedes loh nwe
1: nakat nih kangi nake ken
0: sing perlu yo ben kijo kijo ngaleh mamar mundar mandir gitu oh ya nakat man ya mamar nulian mekebar kemo di sing mana lantasan
1: kento ya wai
0: aneh anu tuh bensik kedis inan itu tuh
1: senaja nih kaya
0: ngelah yo panak subo subo ngecah di taluh sih gitu saya nu cinik-cinik baru bisa ngangak
1: ngangin
0: yo nu disebutnya kalena
1: kememene
0: kememene ngalih kaya
1: bapak nih joyo tuh jio
0: bapak nih
1: nanti sih ngadong ngenah bapak
0: ya nak podeng bapane podeng ya
1: podeng kan
0: mancepok medideng
1: sing-sing bertanggung jawab
0: aduh kalena sebuah kelinane ngalih mamang ngalih ketedan antos nanti dia yang panak-panak nih cuma disebut ngang gitu. Yang teko ya agat ngabo maman memene. Selamat ya panak-panak.
1: Sekarang bayo sing ketaji.
0: Nah, ane kena hang sing itu nak mekejang lakar ngabo. Bekal sengsara. Ngabo bekal pati memeh padol sing
1: iko sing pasti ninggaran.
0: Adoh lantasan manusia jahil di jalan di pojalan sedak yang alih dedan tuh.
1: Ke desa
0: bedel nah ketekian yang aneh sing sayang tekian yang baburon
1: memen kedes tuh bedel
0: memen kedes tuh bedel keno lantasan dia metemahan ulung
1: paketan
0: nipo dalam saya panah awai ngantosan
1: di meme
0: kemudian yo meme sing teko nih
1: sedok basang bo
0: tiang subo sedok kene meme sing teko
1: bapo sing ngelah
0: bapo
1: jokaten pok deng
0: kae yo kan tiang
1: ya pok deng kan terus
0: ya pok deng kan bapo mat dia kanti kelemah ngantos sing masih teko-teko mau puaro bodos sangat seduk yo ne
1: kanti yo long
0: kanti yo nyakit basang yo sakit basang teman yo sakit keras nah gitu yang angon imbo irago tadi manusia sing gitu sayangan yo irago di jalan pangado nyayang sing gitu tak tujuan irago sayang tekening sarwo prani sayang tekening baburon ya di atun cenik irage sebagai orang tua masih dari lelaman kedis-kedis aneh ngantos yang jumlah masih di jalan
1: pada cara kedis rage tuh
0: bener ngalih merto sing tesen selamat tang dojo sing itu kengken ya panak jumlah ngantosan aneh cuma agar ya jumlah ke ngantosan
1: kalabang
0: abang mulih meme anak itu masih ngantosan cuma apa ya kelabang ragone pipes ya kelabang mulih apa cewek abang
1: apa madu
0: dasar itu akhirnya saling
1: menyayang yang mulu seken rago sayang kin boburon tapi jadi seluir niko nantan ya irago tuh talar harus bertanggung jawab ngupu kedes jawat kulo tangenan ya dona uboh gena wentan nak kentan cik. Cak uboh gena kanti seng nak bang ama kering kering kanti yo. Cak tinya tapi oren ngoyong gitu kentas tu.
0: Beh pulau cicing tu kan mengulur paling sati yo ya mengulur paling sati yo. Letoe.
1: Sing lan kete dopeng nek.
0: Oh, situ burung kakak tua ta nek. Sing
1: maksud nek.
0: Burung kakak sudah tua.
1: Sing maksud.
0: Ula dumuakna ge gending dong. Burung kakak tua ingap di jendela gitu. Burung kakak sudah tua deng-deng nanti jendela sing apa.
1: Ada semua deng-deng lalu. Nah, kembali malih.
0: Bukoi kedeh, bukoi cicing. Itu kan paling sadio tuh. Misalnya mau lo sirup di tengah kamar. Yo di sisi menongosin.
1: Iya, bakal-bak pintu.
0: Ada anak teko.
1: Ngongkong.
0: Mau balik. Mau lo bisa ngopak sedak yang ngongkong. Wih, tuh sing mana pula segitu. Padahal yo nak ngemang tetenger kini rago.
1: Sekadang lewat kongkong, ada temu yuk lewat kongkong.
0: Atuh sen, cicing temu lengah.
1: Terus sing dah sirep ban, yang bo pasti ke nak rao nak nikah yang ngongkong kan, entar ada tetenger. Sekadang lewat.
0: Ke walau nak nyidang ni rago ngurukin segitu, walaupun yo ubuan marupo satu satwa, gitu kan? Tadi pourukin, ada masih mekejang baburon itu lian urukan bisa yang ngidap pencerai rago. Sesuai dengan pengalaman yo ni ingatan lo. Buko yo ikede siung gitu pami. Kengken cara di satuan tantri ini tuh. Rikalaning ide sang Prabu Gajah Drumo tuh. Kan mulai bulingan yang kesah uling di puri ini. Ulian berontak tekening mantri ini ngano majak papat tuh. Walau kau ingat kan ajak mesanti kan itu.
1: Oh, kas gending tuh ingat. Gending mantri ini ngano kan.
0: Mau celup kanti ko alas ulian mulai pangdo aja kanti ubar atau apa ini mantri anom ke di sebuah pondok di tuwado ke di siung si. Ke walo ke di siung tuh ubuh itu keningi juru boros maro malinge hidup sang Prabu Riko ubur matiang gorok
1: gitu
0: mungkin kede kade no pengetut
1: padahal kede siung
0: kede siung ngomong pin ngangsak idom nam laib udah kede tuh kade no lemo ngomong
1: ubar
0: mati ang cak tebak itu kan
1: iyo bisa ngomong seperti nih kan ulian ding ibo juru boros nih kesaing ngomong gitu
0: ngurung
1: yartene tadi
0: juru boros ngurung gitu kan budi ngomongnya itu
1: ubar
0: gitu ubar matiang
1: cak
0: tegul tungengin gitu
1: isi sing nek itu
0: anak manung borone gede itu sing ngidang yang isi ke didiana tuh maem ngah pian ada pas raman dantas. Ada kedisiung masih itu.
1: Oh.
0: Marah meling dah sang Prabu Gajah Drumo. Om Swastiastu melingih dumun.
1: Nah, gitu. Marah mangsa.
0: Nah, marah mangsa. Semat kalih napi semat kada gitu.
1: Semat kalih napi semat sikir.
0: Paling gitu. Nyen ya kadini menanyen ajangan.
1: Semat nasi bungkus. Oke.
0: Mare cinga na kini de sang Prabu. Ye dong kentis mamuni. Hari sahur pegawan. Oh niki pos raman. Mare tuh ido ngerti. Kedis itu terbentuk karena lingkungan. Cicing kan gitu masih yo. Yang mau lingkung-lingkung nak mau gening kan ada rumah.
1: So yang mau gening.
0: Just bilang petang yang mau gening cicing.
1: Gening ya sih.
0: Yang mulur anggota rumah aja mau kejang. Memunyi keras-keras dia kan kan uling maro nengot dia mau kong kong kong kong kong kong nyang mana kong kong.
1: Nah artian ini ke ya dia sen ya binatang utawi baburon ini kan bisa nuut sakimon manut ring genah ipun ngetan ya dimana dia tinggal yang di pesraman Om Swastiastu dan kita halus dadap ya nyapo nak rauh yang di tongos
0: i juru boros
1: boros
0: matiang cak cak badengan
1: panggang
0: irago dari manusia sih gitu masih
1: malah
0: kita dibentuk oleh lingkungan. Dojo ini ragu manusia biasa sih gitu. Yang cara di satu di epos tantas di epos Mahabharata, bagaimana itu Bhagawan Bhisma itu tokoh dewa Bharata, karena beliau berada di pihak Kurawa, otomatis kontaminasi oleh lingkungan itu. Baik, walaupun dalam hati kecilnya beliau tidak akan berbuat, karena makanannya berasal dari makan orang-orang jahat.
1: Makanan yang istilahnya nih kah?
0: Ampun baiso nih kau tidak satwika,
1: dengan makan yang tidak satwika.
0: Makanannya adalah rajasika dan tamasika, otomatis tuh. Pengaruh dari rajasika dan tamasika itu terpengaruh dalam kehidupan kesehariannya.
1: Berawal dari makanan dan lingkungan, akan muncul suatu karakter yang
0: sesuai dengan apa yang
1: apa yang kita konsumsi.
0: Maka wenan yang itu nakalingsir meragawiku.

0: killing, killing at last need the dogs.
1: Ya nemo bobo ni kata nado.
0: Tanda dog karena ni ke kebaos ubuan. Karena mengandung baiso ni. Misalnya rago ngubuh celeng beli yukut jiduang tali sing telah ban ngajang kemontong kon ngaman celeng.
1: Karena sisa-sisa
0: ni. Nge, nike yang disebut dengan cam camah.
1: Camah.
0: Nge, nike baiso ampun nike. Awena ida sang merago berahmano. Tan ke dadosang.
1: Ya nayam nika tan dadosnya sangkaneng napi.
0: Nika sifatnya, sifat rajasnya nika.
1: Oh.
0: Sifat rajasnya demen mepalu.
1: Oh, demen nyatin timpa.
0: Nge, mawenan enak metajan tuh siapa ngomong demen saja nih mepalu.
1: Hmm.
0: Gidi ke bedi kan kok ke gitu yuk gitu.
1: Langsung gitu.
0: Ah. Nialin dados ulam suci.
1: Hmm. Bebek.
0: Bebek. Tebal-tebal bulu.
1: Tebal-tebal bulu.
0: Saya bi bebek tuh kan mulo bijaksana. Bijaksananya sing ado ten nyingaen bebek mau palu.
1: Hmm.
0: Bebek miagan ado nak tajan aja bebek.
1: Ten ado.
0: Sing ado.
1: Nah, kan ya angena napi ikon ngantri ni ke kan.
0: Nge.
1: Ya boleh aja. Disiplin orang ngantri ya ngantri.
0: Nyak nungut jadi ada di muka walaupun aneh paling ngunges si muka boyo ya si muka tuh dukung
1: Niko ini perlu contoh
0: tidak usah yang paling ganteng di muka gitu yo bebek
1: nah iyo
0: ya iyo ya di muka iyo ya sebagai mau jalan abo ke pangkong enak yang lain tidak pernah komplain ya
1: tidak pernah komplain
0: nah, gitu masih rago panghidang dan nungutang gitu. Kita tidak melihat latar belakang seseorang kalau dia sudah berada dalam jalan yang benar kita berhak untuk ngikutinya.
1: Biar jeneng nih meronge tapi hati ya sih meronge
0: kan mebiso nyin cara satu sang ada buduh tuh persaingan sang jada barata tuh di tengah nih pandito medagingan yang aneh-aneh niangin
1: nah,
0: beliau berusaha pangenah di segala cerak buduh yen bo diberikan predikat buduh ke masyarakat sehingga gak ngerajo gitu.
1: Oh nak tanya dari rajo
0: sehingga dia fokus untuk mengasingkan diri ke hutan
1: sehingga
0: lengah
1: gitu
0: nah
1: adi nak tadi rajo sing tantan kayun nak mau garang tadi rajo
0: ya namanya berdeman kan ada gitu sakit walau kaya hidup ada material ada rohani ya mulu senang nih ke rohani orang ini rajo sing nyak udah tuyuh-tuyuh gitu.
1: Wah nanti ngeramah.
0: Yang penting sayang.
1: Ya, ini ke intinya kita saling menyayangi
0: gitu.
1: Dengan siapapun itu ya, Dia Tun Boburon itu sarwa prani sampunnya gitu. Sarwa tumbuh
0: sampai tanggawe ya kena ring satu damo ya tuwi. Jangan mencela, jangan menghina kepada siapapun walaupun terhadap binatang yang hina. Ring satwa damo. Tidak boleh kita mencela. Pasto cara ke gending ini. Ini pacu aja
1: belum. Cian gending napi.
0: Ah, masih sumut-sumut pembantan deh. Man sambelan santai.
1: Marosan mau bantan. Boren mau gending.
0: Nah, pangnya ya busan kecing man. Mau kidung sambelan mau bantan.
1: Tuh.
0: Nah, jani kidung kan nih.
1: Kebus mau bodoh. Ah. Cian pesu gending. Niki.
0: Tuh,
1: Niki nomor...

0: halo, sing yang tadi tanam duen itu patut dipelihara.
1: Panganti ya
0: mentik sekan panganti ya tumbuh. Sawireh nak elah ben dijo kaden mamulo ne pedangkan miaro. Miaro to ben irago malin-malinan tangkep nyenteken ing doane leana.
1: Harus irago turekso.
0: Ben irago nyiramin. Ben irago ngerabuke. Apa angon mupukin apa angon miaro po sajo satio
1: semang benar loin loin
0: betang nen
1: loin lantar.

Ya ni rago matulung tekening anak itu sih gitu. Sing ya ada sangkaning ulian pangenah mawi bawo pang kaden kene kaden itu artinya ada ikut mengikuti. Mutunya saking pekayunan negeng tua saya sing macam ah.

manehan nirage berusaha keras tuh bareng. Pangidang nirage nulungan anak kengkeng jaban, menyempatkan waktu mengalih aneh mulu sajo-sajo kalau mau angon tekan ini yo, tuh berusaha keras nirage.

0: berani menanggung risiko apapun yang diakibatkan dari apa yang kita lakukan untuk menolong orang lain
1: tersebut.
0: Di sebuah lagu matulu tekin yo ado nak nesing demen rago uya singkengkian
1: fitnah singkengkian
0: yang penting saya berniat baik, baik untuk menolong.
1: Nah sekadit yang piragi cek ngaraos niku setiap karma akan punya pahala
0: karma baik tidak akan mungkin dia bisa memendam selamanya. Pasti dia akan muncul di subuh yo kene oh sajan we nasing ado sing kena yo kito.

0: wau kan sampun kan ya membela tesing juga memerihin apa
1: masih
0: yang
1: ada apa sake walau yang irago mau tulung itu walaupun membuat orang lain senang sementara yang lain dirugikan no masih gitu yang nimbo yang cara film Robin Hood tuh
0: nah, kayaknya ke film Robin Hood.
1: Iya, mau maling tuh harta kerajaan disebarkan kepada rakyat.
0: Tapi dibagikan pada rakyat yang miskin yang memang membutuhkan.
1: Itu mau di pihak lain dia akan merugikan. Di pihak lain dia di sanjung-sanjung kan gitu dan itu do masih gitu irago bagai.
0: Ya.
1: Bang na edemon. Sementara orang lain tidak merasa dirugikan.

0: Anek itu subuh muadan anak ngelarang budi satu. Jelas semaruh kan bentan tetiga mau budi satu, budi satu raja, budi tamas.
1: Niko tak terdipengaruhi oleh makan.

0: Lady Aston ya awalnya orangnya bersifat satwa, nggak kayak Demon ya, punya kepentingan tersendiri yang dia perlukan, bisa dia berubah jadi bersifat.
1: Itu jangan dilihat dari segi bentuk perbuatan yang dia lakukan, tapi lihatlah dari segi tujuan yang dia lakukan. Misalnya ada anak laros gitu. Kanti yo memaling.
0: Ane laro tu maling.
1: Maling kanti yo. Kelbang pianak.

0: A sistem matematika 1 tambah 1 tidak harus 2. Walaupun akhirnya 2, kewalaupun aku bisa jadi 1 tambah 1 sama dengan 10 dibagi 5.
1: Ini tetap 2.
0: Aja masih kali johan ban kalih ya. Panah ejidan mau jalan, panah ejidan mau kena. Intine walau kirago apa sih gini lawat terkian dengan do marupo sarwo perani ya tiapin tu intik-intikan iu buan sedang ya idin lawat
1: ya dia stun ya tan bisa ngeraos dan artinya ragotan ngerti kan munyin dia tu kan dan
0: dia mulus yang saja yo bakal ngai ngeledangin kemudian katina ngubar melibung
1: ya.
0: Kemudian nak ngubar ngalih entik kene pangado gitu yang ngelah besi gitu. Kemudian dia sayang begini gitu, mencintai dia. Wih di jo ide ide dia carang di sini kalau pepuluh tiang cuma.
1: Ado tapi meguno de ring rita kalau rago ngemar dia ngupokar kan jika perlu taler.
0: Itu masih yang contoh yani idin sesuluh buku ya ibu ngo gitu misalnya nah ya ibu ngo pucuk dona tulade gobane ane gobane tadi yang ngon tulade ngon sudah raga sakit walau sehari nih dong ngon tulade
1: ngilang
0: ya ngalih ke sari ngaden pun kan jepun ngalih
1: di tengah sari nih
0: sari tengah ini bisa mau amplop kan tuh
1: doanya penting sari ini mau amplop yang penting ngisi
0: iya pun kan jepun nah itu malum nah ada barang-barang nyayangin saat pangdo irago kau ucap derwako tekening anak nilian kita masih tekening sarwo prani nilian sing bisa irago ngemang penyuh tekening anak
1: yeh kan anak kenten dumun tiang kangen lanjut niki jagi mau bersih kandang kandang kedes saja
0: kandang kedes masa kandang
1: gie kenten pun gie

Selamat pagi Rakaden Rai, Dekranasda Bali mendorong kain tenun tradisional Endak untuk naik kelas. Tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai produk fashion bernilai ekonomi dan memiliki daya saing lebih luas. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Bali, Niputu Putri Suwastini alias Nyonya Putri Koster, mengatakan upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat ekosistem Endak melalui tiga aspek utama, yakni seni, bisnis, dan perlindungan hukum. Putri Koster mengatakan upaya menaikkan kelas Endak perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari menjaga kualitas dan identitas motif, memastikan hasil karya memberikan nilai ekonomi yang layak bagi perajin, hingga memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan. Menurutnya, salah satu tantangan yang kini dihadapi tenun tradisional adalah semakin berkurangnya jumlah penenun tanpa diikuti regenerasi yang memadai. Kondisi tersebut salah satunya berkaitan dengan belum seimbangnya nilai ekonomi yang diterima penenun dengan proses dan kualitas kain yang dihasilkan. Rakan dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonge Sintia dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lestarikan

0: Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dadane Mawali Ditian Ki Di Kabeh Nyarengan Ereng Acara Duwene Numonen Rahine Somo Sane Mangkin Nggih Pinake Tanggal Kaping Untat Niki Ring Sasi Agustus Nggih Tanggal 31 Tlung Dasa Siki Warse Wandali 6 Likur Ring Bulan Agustus Sane Mangkin Nggih Semangat sana mungkin titiang satu niki kesarangan santuk nyaman titiang sana bagus Om Swastiastu Pak Man Rajang Semeng Penapigatre
1: Om Swastiastu Om Abigena Mastu Namo Sidam Om Anu Badraker Tawian Tu Wiswatah
0: tuh.
1: Oh iya wong lima pak de nak kengkuan tu oh, ngarcana baru tiang mantra muntuh oh,
0: siap kesiapan semang
1: sing yang banyak mengesiap ingat berarti pak de sehat astung yang semua pak de ngidang bergerak sehat astung karo masih kabar beli nyoman anak becik mungkin
0: oh kenten nah ini ke pengabdi ragu sih gitu bulan kemerdekaan yang berjelas mungkin nah. Ngarun dasar ragor ini khususnya di RRI jagi
1: ngawentanan hari
0: ulang tahun RRI
1: iya.
0: Hari radio
1: perayaan hari RRI
0: hari jadinya
1: dan
0: pasti kan makudang-kudang acara
1: ya makudang-kudang acara kan Pak De ring tanggal 3 sampun pasti kan di pewara Pak De ngawendanan temu wirasa
0: sarang
1: penggemar dawa fan-fan RRI pengundang setia dagang gantal kayak binarin ke wentan masih raramean dip
0: napi duwire
1: wentan pasar murah
0: dagang bawang
1: ya sempet jangan belanja ya bener
0: bulodro orang dagang pacar
1: bulodro gak berpacar doang kampir talar wentan cek kesehatan
0: kayak nah nikah utama nikah
1: kesehatan seru nih kan dia bos gue kayak Krishna beriki yang tengah ngecek kesehatan sambil mau tumas pasar murah dip
0: ah pasar murah ya betul-betul murah
1: oh
0: gitu.
1: Yang tuh sampunan makto begini penginap itu sekalian tanggal 3 September ke jam pang jam setengah dasar mengembut ini pakaian hadap ada deh
0: ini ke utama menatudu dane para pengundang setia regang gantal niki ngigumegi sudah nyarengin rauh dikalanin acara
1: ngeramin lampun mato kena kena repot entar lampun
0: ya nada lebih nih gitu nes misi nes
1: nain itu pengapir aku kepanyak segar kan iya nak ngerosong kopi itu kan wedang punya mekan abdi
0: oh
1: sekan tuh
0: sekan selalu ada kopi
1: sekan mimbo lantar jajo sanganan posajo
0: wih yang bayan. Nah, nah, pasti
1: ada lantur. Dua ada masih panas.
0: Nah,
1: ini daku anan jenis.
2: Hari, hari padi.
1: Jenis bagus. Nyen aran jenis dewa. Nih, jenis cucu dewa. Nyen ada jeneng nang sambat di udara ning pangsing belih nang dekapeng ya wah kena waning marat tu
0: duwi
1: oh boy pedas satu mon saya aja istilah cerge Cynthia mosang malu bertanya sesak napas nge wow masing mak yang bohong tu ada tongose maling maguno bohong alah kau tamat yang kek orang bohong berarti kalau kan kejujuran itu yang marah kong Krisnanya Om Swastiastu kek
2: Swastiastu Pak Man
1: berkenal kena malih setiap nalang nyarengi
2: Wastanti tiang Ari Darmayani
1: buat dengar Pak De Ari Darmayanti nih asli cening ya
2: saking Karangasem
1: keras deh ngomong pingsan nih ya
2: asli saking Karangasem
1: waduh nah sarangnya nih nah dia sanggaran deh sebetulnya di Sopo
0: jadi
1: mudah-mudahan tidak ada gangwa deh
0: iya sebetulnya sangat terbegalah Raina Mangkin niki pastikan nyana sekau-kau niki Rendan Tabanan Jembrano Margerano lan dan Bukit nih apa ngajeng niki nyaman di tiang odah di tiang mangkun di tiang nini Vera Rahayu menegi Bisnis lagi, akhir galah duitnya Om Swastiastu.
1: Jembrano,
0: dalam ini. Iya, patut. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Pak Man sareng Pak De sareng Ke Ari Damayanti.
2: Swastiastu.
0: Reng dijan iki.
3: Keramitan Pak De Pak Man.
0: Keramitan.
3: Mbah Indira siang Pak De.
0: Mbah Indira.
3: Nih, sapu napi gatre sarang sami drike Pak De.
0: Astung karo, kena niki.
3: Nih, yang kaler kena presiden nyarengin. Cuaca drike rem-rem Pak De.
0: Beh, rem-rem pada aja drike rem-rem tapi tan menen sabah nen.
3: Nih, niki mangkin piang nyarengin kena napi yosana sinom niki dari Rajo Palong ya Pak De nge.
0: Terus, terus.
1: Nih, Pak Nak mau ucap aku ini ya.
3: Oke, kami tim Om Swastiastu.

0: Lah piye nek niki, Mbah?
1: Sabdo waru.
0: Ya, Mbah.
2: Rasa wareng tan penedhe.
1: Ya.
2: Rasa wareng tan penedhe.
0: Iya, rasa-rasa yang wareng ilang seduke tan penedhe sing ajeng tapi wareng nah kengken iku.
1: Tu ningeri.

0: Ingaken Pak Man, ingaken kawentane anak lu niki pun api anak istrine pun niki Mbah.
1: Coba man medhetek nyengal nak jegek cara cucu jan jak warak tan penede kena sing
2: ngajeng. Rasa bunga.
0: Apa buin ni pengangone angone beh rasa-rasa bunga ngenah.
1: Binan kento deh liang kena nepung
3: nak jadi
1: kacau sesuatu. Pak ni kena ngelap hari ini tu mau bengong kena.

Jag sorot anut teh sorot adung rupo pengangu beh jag sing sing nang ada cedane nang abadik.

0: Kawin likalanin metik sekare, ngepik sekare, megaman lantas rambutnya nih.
1: Kawin dalam kami, ngembus kelambi.
0: Api Pak Man?
1: Wenten tani ngembus kelambi.
2: Di kala anu mau ngalap-alap sekar, yeah. Lilo demen ya, mau sambil lantas ngeberang busano selendang nak jeget wasdo don itu.
1: Kebaca manjer. Nah.

0: anak lu jege kan langsung misi ngemus busano nak kalau mesiram konnya didurin tengahin telaga
1: Dicon, jengken,
2: putih-putih, nak kedar
1: rasa
2: pengeran. Mesti kedar jengke, cara Pak Nak di samping.
1: Oh, itu saja tu, bantu men Raja Palong ingatin dari, sini coba mana.
2: Bengong, ibu dia.
1: Ya, mau nikah duman Pak Man, Pak De, sekarang gak nikit, yang sampun boleh mekeriugan dan megatron aja. Sudah sekarang kami, jebak badan sinar bagi rasa, dan loma pusing salam masuk meton mantan.
2: Jero cito nyalam niki.
1: Ya, jero putusnya merdeka, hari kami makin merdeka, Pak Ika
2: nanti. Kalau mantan penggemar setia, Pak Man Dito, niki nyalam niki, niki salam mantu niki, niki
1: dengar. Yang sekarang kami, mangga kekata tenak
2: ketemu
1: tanggal 3 niki rayu-rayu
2: nggih sareng
1: kan. Menika teman Pak Man, Pak De, Santi, teman
2: rayu-rayu.
1: Ya patok Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Salam ke Pak Mandite.
0: Nggih, suksemo.
2: Nyalam nyalam hari jege orang kudu ide madang panah.
0: Nggih rayu, sebentar terang sami, dalam bahagia. Nggih. Sang ramale niki seneng kurang Om Swastiastu. Iya,
3: Pak Man, Swastiastu.
1: Swastiastu.
3: Nggih, sarang sira niki, Tiang.
1: Iya, yang bedugol ke Bu Yanti, Tiang.
3: Siapa?
0: Bu Yanpin rayu.
3: Oh, rahayu, rahayu.
2: Ini lot gini.
0: Bedugul. Ini
2: kan lot bedugul.
1: Bedugul ya, bedugul.
0: Iya. Yang
1: jadi nyarengin, contohnya belajar nada.
3: Iya, durusan.

0: Ida dalam sekadi bawa siwau ida dalam raris medal ipun ring purinnya nih.
1: Ida berada dalam medal rauh
0: saking.

0: Nah, sapun api jani pemargine raris nangkilin.
1: Mana kengkian yang rauhin aku kemaniru, ado apa?
0: Apa, kau ingin tenan ceritanya nih mungkin?

0: napi sani kesaratang mangkin nangkilin manirani laudang laudang rausang
1: seke... apa bakal aturang apa bakal tunas
0: apa bakal tunas mangkin
2: ini semua dapat nemenin ini agak cantik nyarengi
0: ini kanten belajar nih ke
2: ini ampun ampun umi maka sami nih kok.
0: Inggi, seksama.
2: Belajar kenalnya,
0: salam dia. Rajang raja.
2: Pak Mas, Pak De.
3: Iya.
2: Ampura kekirangan nyari. Niki cuaca mendung macam itu.
4: Mendung ring bedugul, inggi.
2: Niki siang megatron ni cuaca kan dia ampun sarang kami. Mang depule sami ke akhir kami mungga. Suksema kenten ring pengencer mata kami yang kami untuk pengalaman santi.
4: Suksema Bu Yanpin.
5: Dingin. Sanetio semalih niki dagingnya.
4: Dingin. Om Swastiastu.
5: Maglebuk buk jero sandat.
4: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De. Yeah. Om Swastiastu, Pak Man. Salam kenal, saran ge sira niki.
0: Ge Ari, Bu.
2: Ge Ari. Ge Ari gong ge napi dayu ge.
0: Jabut yang niki. Tu mantan loh.
2: Nggih, yeah. Salam kenal ge Ari, titiang ini Ayuna, Pak De.
0: Ayuna. Nggih, salam kenal.
2: Nggih, melaja niki enten wanit sareng. Om Swastiastu.

Nah, jening musikaning sayang dari ketoh masih jalan bapak, baikal mau tetegar, mapi tutur, tekeneng dewa.

Aduh Wimbo, cerita satu. Iya, canggah alias Porando bakal

Buak keririk iya icang itu iya muatan kesadu darmane bakal mekena dadi nak wikan merhitung iya udah deh.

0: itu bahan makanan ri.
1: Nah gitu nyana Pak Man. Ica nggak ngengkebang ke momoang karannya nih apang sida gelis ngemolihang pikulih ulam nih punika ling kelagan.
0: Sing liane kau nanya oke, okay. Sing bakat lebih.
1: Nih sekali punika pun Pak Man.
0: Bangko nyeluk ketuk kene.
2: Nih semua Pak Man pada sarang ke.
3: Nih ni ayuna cuk semua.
2: Kangjang kemau melajah niki Pak Man sang pade.
3: Sudah sampun luar biasa niki.
2: Nih galah kater niki di dia mengatrol yang sejebak batensinan. Bagi rasa lan lomba plecing kangjang mesem-mesem kemanten galah kewaliang titiang titiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
3: Syuk syumun ini ayuna satu negara niki. Urusan yang kula Om Santi Santi. Ini Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Pak D.
3: Tiang.
4: Sekarang lagi ayah ke hari. Selamadak Pak D.
3: Selamadak Pak Mana ngisam-ngisam.
4: Mangku sudah ini.
3: Pak Mangku.
4: Ini Bu Bang Kendo di Semengar.
3: Wih, sarang bunggi apa Bu?
4: Lagi ada Pak D.
3: Urus Pak Mangku.
4: Om Swastiastu. Usma maco maco poli wangi sampi.
3: Ini bawasan makin kewenten ibu ni sampai usan memaco surat mungkin minap ini bah macepol jak ngasen ni wah ibu

0: Tuh.
1: Tuh, maka ciri subuh kasur kalah.
2: Amin amin ane mulut nyangkut.
1: Wanis asapun iku kewendanane ipun sampe beda waratu mangkin memene yang dadahan
0: mulut nyangkut.
3: Apa kege ki be? Wa kowe ci
2: bangi.
1: Madulur, iya maduluran ling laris memene yang
0: masa sama
1: dah. Masa sama. Kek
0: yang kini.
1: Kek ada.
2: Nanti ngawi awanan jani mati.
1: Beki adik kanti mati cai nyen sampik nyen nyen ning awinan
2: ning sing la tak
1: iyan memeng ngene kan jeneng sing mirip ngelah pelih ning nyen
2: hari agar
1: nah uli ke dituanan yang jak pongor yang amati yang cahit sampai
2: amati trono kabisiko
1: matin cahit teh nenenan mati trono ular ulian kabisiko uli kanak jahil kita
2: suk semua arta tenggalan pandi
1: iya
2: pamanku jangan kewantan ampuro ni arta sampun mekudus agak yang semulung sekarang ngelang hari agak cintia wah menggebuk bang pelo
0: menggebuk ben bangun
2: iya mungkin sampun bangun itu tetang teman-teman ke sami tabanan bunga mungkin kalau wali yang bekar wali sarang gali Pak Man
1: Santi
0: Santi
1: Santi Suksma di rumahku sedang ini di

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talent.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.
4: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
6: Lestarikan budaya Metemang.

0: Ah ini radio dan yang didiang mau wali niki ring acara duit acara regang kandal. Nah sana mungkin niki yang wedan gagap niki sarang anak-anak saking universitas
1: PGRI Mahadewa Indonesia.
0: PGRI Mahadewa. Ayo niki adik suci.
1: Inggih
0: Pak. Bukannya adik cucu benar ini. Anak. Anak gagap sih kak Luna jak dua jak hari ya. Terus.

bantah pinak ke usade utawi obat sekancan geringi sakit sane wenten ring angan sarirani.

0: wantah punike pinake sedane anggen ngupepire nguripang kewerdian jagati makasami.
1: Eh, ini luar biasa niki anak-anak dari universitas ini. Semua ini anak-anak semua. Ayo radio-radio niki wau katur niki tembang sekian alit-alit duwi neng iki suk semu niki alit-alit sarang sal kali sabun prosido sarang niki sarang semadon sarang sami ngawerdia ngelestarian seni budaya duwina nan niko ping utama yang terbentan niki alit-alit
2: siro swarga kena
1: benar
2: apa karena besto besi ada ngelanturan budaya terutama metembang bekal kelak ke depan tidak akan pernah hilang. Bina mas Santi rago diperbenah pak rago yen kopi masih rago ngayen ke. Tingkatkan lagi ngi. Makin lantur malah deh.
1: Yo ngiring semutan serang sami. Om swastiastu.

0: Aduh.
1: Titiang wanta widyadari.
2: Nih dewa racun widyadari medal ini ana beling.
0: Sambo ya nih. Kenso patu wacan titiang. Bu Bera.
1: Niki dadarin tiang Bu Ana meriki.
0: Bu Bera.
1: Bu Ana saking wang ayu.
0: Bu Bera.
1: Yang
0: sesuai permintaan Bu Bera, ini tanggal 3 meriki nah.
1: Di tiang nunas doa. Dompet peyang tiang pan kembung jadi kayang doa.
0: No. Yang gua Krisna pindah. Oh ngego Krisna. Mainnya ini apa segar nah. Mau kedean ini sarang semetuan sami.
1: Ingi. Ratu betaro ring.
0: Atau sudah lah masa itu betaro selain boh.
1: Dah mungkin tiang seger.
0: Seger.
1: Ah, tiang nak ngalah buat sebelum soal ni kalau
0: ngayang ni.
1: Dah mungkin pokoknya. Salam sehat, salam semangat, salam merdeka. Jadi pokoknya kalau sudah sehat pasti meluncur.
0: Pokoknya batin ni dijauh.
1: Kemudian dompetnya jadi meluncur, kemudian dia buat.
0: Nah, begendeng nak, begendeng nak ada karawang yang begendeng, begendeng dia.
1: Tameting awin nang lacor. Ingat lagi nanti.
0: Ada.
1: Tameting awin nang lacor.
0: Nyalatik. Bin kita tu.
2: Belum.
0: Nyalatik. Cinta ya.
1: Manu madi.
2: Belok kayak kon yang ayah naga racun Pak Man, jak bulak balik jadi kalau ngepung ane madan suarga nentu.
1: Bingke malai benduko.
2: Apang sing tepuk yo iduko, nah playbon yo, wala kayak diastun kan di bingke kan di jekle sesebai se.
1: Dekah nguber. Tukan hati
2: Dewa Ratu kan telah kokohane pesukal ngalih demane liang itu liang
1: ngalih hidup mati bakat
2: bayan sing mula jodohnya nian ngalih kena ngalih hidup pele panjang umur mati kepanggi
1: ngale bajang tua panggi
2: nah dot
0: yang bin batuo temuang to
2: dot ese pang setato seger bajang nak boyu so anda senja tuo aja pemuput
1: nggih kentas sampun nggih ai nai ge sana jero baliannya matengken dik sentimen
2: mula jak sentimen
1: pak. Panu. Tapi konteng-konteng wedang.
0: Ada mana pan, wedangnya? Panu cing uyut.
2: Ini tak dubiang mesin, dubiang mesin. Lama sarang gua ngajin ini kira yuk aduh.
1: Agak niko mahasiswa nge. Selamat Riko nge niko sampun sesepuh niki senior-senior ge. Niko pun una saja ge sarang senior-senior perempat RI niki ge nge. Rajang tugas. Kurang lebih Bu Vera mohon maaf Om Santi Santi Santi Om.
2: Ih, jak nyangket nyangket bunyin Bu Vera. Hingga dulu sana yang guru Om Swastiastu. Ih, Om Swastiastu, selamat pagi Rajang Senang.
3: Selamat pagi Pak Mantalen Pak Made.
2: Iki raja
3: Karen Yarie.
2: Tiang.
0: Siswi masih siswi iki.
3: Nggih, masih siswi iki nggih. Yang sampun kenalan sareng gek-gek nika sawu tuni nika jam kudut.
2: Oh,
3: nggih, jam
0: kudut. Semono dini bagi gek.
2: Ini yang Kirana dalar nyala merayu dunia.
3: Nggih, sok semono yang Kirana munggah male jebos. Pak D, paman?
0: Ya.
3: Pi gatro niki.
2: Rahayu.
0: Sama sira

0: Ari kalana si tiang jagi nembangan kewentenan piteket sane pacang katu.
1: Gini.

Ampura mewit saking kawimudan titiang tenden jagi purun matur ring lingsir-lingsir druwine nah kang yang niki truno-truni alit-alit jagi pacang aturin.

Undangane para alit-alite niki mangdane sauninge nah daging napi kange padang katur male jebos.

Ada tujuannya nena wamendane presido wenten uwi gunanya rikala ngerereh utama irago dikiring jalan.

0: Utamane rago sarang sami taler alit-alit presiden ngemargiang sekantaning pemargi manut saking daging-daging sastra agama derwine.
1: Nggih, patut pisan Pak Made.
0: Kanyang batu nindi.
1: Sekadi aturne Pak Made. Ten kenten.
0: Nggih, cuk semua batu nindi.
1: Nggih, rahajeng nggih. Titiang menenuna si copak tiang segernya tanggal nah, tiga niki Pak deh.
0: Nggih, niki pengabdi sareng sami.
1: Nggih, sareng ngacopan titiang pang rahayu nggih. Nggih, pang bersidayang titiang mrike ring RRI.
0: Nah, niko utamanya nih.
1: Nggih, niko ampun. Niki titiang ten Magatre nggih, Magatre sareng sami wonten Pak Made.
0: Nggih, galas-galas kalau.
1: Nggih, semeton sami sejebak batan sinar bagi rasa dan loma plecing. Rahayu sareng sami. Nggih, titiang pamit. Tiang tutup antuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Rakyat Rai Provinsi Bali mencatat capaian ganda dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Batch 2 Regional Jawa Bali dengan meraih terbaik 1 kategori akses dan kualitas layanan kesehatan serta terbaik 2 kategori akses penduduk ke layanan pendidikan. Capaian di bidang pendidikan menjadi dorongan bagi pemerintah Provinsi Bali untuk terus memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan guna mempercepat terwujudnya sumber daya manusia atau SDM Bali yang unggul. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Bali Wayan Koster dalam penganugerahan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Batch 2 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri di Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC Badung. Koster mengapresiasi penghargaan yang diberikan Kemendagri tersebut. Menurutnya, apresiasi kepada pemerintah daerah bukan semata-mata mengenai angka maupun besaran penghargaan yang diterima, tetapi lebih penting menjadi dorongan bagi kepala daerah untuk terus bekerja meningkatkan pelayanan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sareng sami ngiring sareng melajah bertemang ring acara dagang gantal.

0: ngira dudu dani moli didian kiri kabing ngarang ini acara duit acara regang kandal ngantun sarang nyaman didian beli nyoman dan alit-alit duit di kiring studio eh karena makin galah rebutan ngiring sebetulnya terang sami mangdani presiden munggah ngejagi sang redidian ya om swastiastu. Aduh maglebuk niki siapa sira ya. Inge, wawanin mali om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak Made, rahajeng semeng nyelang siang.
0: Rahajeng, rahajeng mawali.
1: Ubung Pak De, ubung Pak De.
0: Ubung.
1: Pak Man. Siang. Yang nyarangi melajah.
2: Lurus dagingin.
1: Eh, melajah sinom. Om swastiastu kena mastu.

Nah, cening melah kang nyen dewa mepina minakin apone rawat tiang tuh.

0: Satuan Madena nya jani itu.
1: Ya.
0: Oh, ni pun kerono ni kau?
1: Ingat.
0: Ingat, durus.
2: Durus, jadi rapi ni kau niat ni bu, udah.
1: Rago luh tanpa kanti.
0: Jeng lah, timpal ngelab rayo, rago nak luh lantar ampun menangun bekal. Kalau dia rago ni jani itu yang sing lah kanti ke kantenan.

0: tamusan nyentuyan kanti rada luweh liung lah brano merupuk kanti.
1: Apa buin ini di tengah halas lantas di dia nadina lo?
0: Ale lantas mempunyai wudit madian yang calo dengan tu tengah halas.

0: berjuang, bakal sesida, bakal nulung itu. Kena ngoyong di alat itu. Ini baklah klik kan, terpaksa sudah marah.
1: But...

0: Nah, melahnya najak belinya Nadi nyerot badi. Mekurena najak belinya Nadi.
1: Tulung adinya Nadi.
2: Tulung pasti nyerot belinya Nadi.

0: Ketong yang pengideh belina teken sangat jege gadi dede pesan yang tampih tampis bagio anekel bang beli adi
1: aduh artos nama kudus paman
2: merokok menambah yo
1: inget si tiang sampun boleh galah nuna samo sampun boleh mangkin si tiang megatlo gede kaping ajang pengentor pak de pak man mau gede
2: pak man ini nyalam sekeng ganyar
1: inget rajang-rajang nyebut semangat saya dempat batan sinar bagi rasa dan loma plecing kanggean mesuwit romanten Pak Man galah katur Om Santi Santi Santi Om
0: isuk semua anggir aja dodane mau wali Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu rajang semeng yang resiang.
3: Yang kakeng kelungkur.
0: Kakeng kelungkur yang tangkas itu niki.
3: Ini Bu Adi dia.
0: Adi tangkas kelungkur. Ini. Benar pika terus cuaca yang kelungkur Bu Adi.
3: Ini Pak Made.
0: Becik.
3: Yang jadi melajah niki nih.
0: Terus terus.
3: Om Swastiastu. Pak Made niki nih.
0: Ini Badut.
3: Ini.

0: Ini bawa semakin kewendanannya Riko ring jagat Semaru Puro ini kelungkung niki madag nade kocap.
1: Seri dalam ketut ngelese.
0: Wantah ide mapua pasta seri dalam ketut ngelese.
1: Habe pate arya tangkas
0: mungwing maho pati hidone mepesingan ido arya tangkas
1: ring kertelang huma puri
0: wantah rike ring wawidangan kerdelangu kebawas kewendanan purin idonya.

0: Ani dene kawawas mawasto tangkas di madi.
1: Bagus kadi yang semarang.
0: Iya ninik rupa bawasan beh tewaratu lintang apakek saat waluyo iden heang wiswara.
1: Soladani sadu budi.
0: Durmaning solah hidene lintang sadu budi kemargian.

0: putra
1: nikah mahawinan aji ibu nah ido sang tangkas di madi sayangan pisan.
0: Matur sesama Pak Made. Atur duwene sampun becik. Kirang langkung tiang nuna sampur. Mungkin bulu dre munggah nak mungkin bulu dre dalam rutan iki. Sarengin Pak Made sareng Pak Man. Inge tiang megatre Pak Made. Kita tang tiang sareng sami. Ring suwitre dagang gantar sejebak batan sinar bagi rasa. Dan lomba plus. Salam musik kemantan Pak Denge. Yang lu semua pamit. Sinep yang antuk ramu santi. Om Santi. Santi Santi. Oh.
1: Ingin suk semua Bu Adi ya. Ring. Siro siro. Bu Putu Agus ring banyar pandi. Rahayu. Ini Om Swastiastu.
2: Yang nyaranin Pak De Pak Man.
1: Siapa Siro niki ring?
2: Bu Sinta.
1: Bu Sinta.
2: Om Swastiastu.
1: Bu Sinta ring dijen niki.
3: Ring penate Pak De cek ngai
2: gilin. Penate.
3: Dah dulu tu. Bas bu Yunita. Bas salam ajak. Galau jak sarai ini bu utu agut waratung lanteng munyine toto menceng misi bungo anu jepun kuping ni
2: jepun dah
3: ada artin ni to
2: nak ada artin tu Pak Man
1: lanteng lanteng
2: nak jauh
1: turut bu Sinta
2: Om Swastiastu.

0: Makin ceteyang ide Sang Prabu Wang Ling Tarmu.
1: Gurit aneh. Ya,
2: semua Pak Man Rayo.
1: Ya, aneh yang gitu.
0: Punika kewentanan gegurit bakteri, Pak Man. Memuda Sang Prabu Aji Yang Ling Dharma. Tuh.
1: Katur tretone
0: Rinisis wasir nah, punika katur daging cari temuat dan kewetan wide Sang Prabu Aji Yang Ling Dharma. Nah, Rinisis
1: bakti murdan ipo
0: male daging murdan napi dengar
1: guru bakti murdan
0: guru bakti serusa bakti ne punika

Ning mendasar antuk kawimudan pasti ke tamat kalintang niki ritalanin ngaturan keguritan nipun niki.

0: Nah, niku mawinan nenten lali nenten kasep di tiang lunas geng reno sinampuro.
1: Semua Pak De, Pak Man. Niki nenten kalah ring gumyang uban sarang gumyang dengan buboh niki.
0: Oh, kenten.
1: Bu Yakin, kalah ngirim salam nge, Bu Yakin. Kak Rai bener-bener mulai cikir ngirim salam niki. Ayo, kalah sami kenengarangin batan sinar bagi rasa. Dan lomba percing salam menyamu dogen.
0: Ingin.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksemu, niki bintang salam, niki dalam gua ngaji di tiang, gua ngaji putra benesu, gua ngaji putra yasu, benesu petak, ngirayu, aduh. Nah, hajang marga yang suwa darmo, duwini. Gelis-gelis gini, pantan pusing otak niki kapel. Ini, pasak sedih marau. Kak Anom, beli madi suarta rahayu. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semeng menjelang siang.
0: Rajang Semeng.
2: Yang apa lapal nih Pak Man?
0: Apa lapalan? Apa sih Rai ini?
2: Gung Biang Seri Tian Kekeran.
0: Gung Biang Seri
2: Kekeran nih. Om Swastiastu.

Inggih dedane Pak Miarsa Pro 4 RRI Sanimangkin titiang mengaturang kenten bahosnya nih.

0: Ini ke Pak D.
1: Napi onek ni
2: mengastawa asap macam
1: ke Pak D. Nah, taler pinake sarano di kalangan tidak rai raga ngastawa kau entah nanti desa yang diwasa.

0: Duit saking jagat ngerurusan yang mewaste genah
1: sunia doke.
2: Cuma Pak De, sira nyarang nika Pak De.
0: Niki, ge ari niki.
2: Oh, ge ari, cuma arta ge ari.
1: Rajang.
2: Iye, Pak Made. Sara Pak Man, sara ge ari. Tidak menggatra si De. Kejebak batan sinar bagi rasa lan lemah pleting. Salam semata mantan Pak De. Kalau kalian Pak De, sarang Ari, sarang Pak Mas. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Suksema Gung Biang Sri kiring keceran. Ingin Raju Dodani ngiring musandakan jebos dari Pacang Wintan sama Lita.
3: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Ayo kita tidur nih sebentar terus kami kan tuh nikirin galah duit nih galah rebutan niki durus sangen panten ninggalan telas niki nyan. Ingi. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu.
1: Yang nyarang Pak De.
0: Siapa sih Ra niki?
1: Ayani.
0: Ayani.
1: Yang melajah Semarandana Pak De.
0: Semarandana, durus.
1: Yang dikawitin. Ya.

0: Tamples nak ngerahang kadi gedah bakat pantikan
1: buang
0: nyakit hati kitunya pasak sulimara kerja kedah blur kitunya ulung.

0: benyah dedek remuk buka kelap-lap kepanas bentoyo anget benyah itu lah bulu ular ni tanya
1: bus baru
0: panas membara. Di ayani kan man pengetis ni mapan gelung baru tu.
2: Ingat ya Pak Man.
0: Jero kaya niki man mriki kuna tak kena.
2: Astung kare mang da boleh ja.
0: Apa nak report kan mriki?
2: Nggih, nak trementen purnama, nak odal ya pidan ke.
0: Nggih, makai rasa ora ge.
2: Nggih, demogi ja presiden. Niki mang da boleh semeton sane akeh nik santa
0: ta. Nggih nah nika becik.
1: Nggih patut niki. Dan salam saking Buting niki, Rayu yang kelis kena niki Buting.
2: Rayu salah sami nggih kalah aturan kok. Pak De Om santi Om.
1: Zek sema. Ha ingger atur dadi semeton sareng sami kanten kalah duwe ne elingan niki atur bening ditiang tanggal 3 mangkat sida rawuh sareng sami. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu niki tukang cecantung dia rasa niki.
2: Sira dia. Sing pengubeng Pak Mak.
1: Pengubengan.
2: Nggih, niki serak kadek
0: nggih. Nggih.
1: Padahal iki, Bu, tukang cecantung ni.
2: Mang Pak Dek kene lho.

0: Iyan ke tunu kan melungan tubo titiangin ben keladi lah kar tubo ne.
1: Tubo ngajang panas-panas ngeta
0: pak. Ngetis-tis aja ng pasing memedih duwen.
1: Puniko sering rayunang.
0: Pangtan menek nyen memedih beli ini tensi ini kan di sata telung atus tuh bajangan netis-tis godoh tadi masih kapa-kapa.

0: Inryune keraksasa nek duo pang nak gigisen meh-meh nyak ilang yen yang bo bisa beli mo brate.
1: Madione sering leblebangang mangnen jenang.
0: Nah dah tu beli ngelabang kiang mendrim gedene mem gak apa-apa keduka depan tising dik.

0: Adonin suruh mau bayi papat, mau getih bara, rotor isi daging-daging mentah merah tu aja nge sarwo tutur, kandel-kandel agamo ni tu angon ngubah dan kena beli ni beli.
1: Ya beli.
0: Pisan basang dari.
1: Ada semua pada yang kapah-kapah oleh ngeranjing.
0: Inggris.
1: Rajang siar sarang samiring studio nge talering sutro sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing kena sarang sami. Galah hatu orang titiang pada Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksemu dari ring-ring penghubungan.

0: Anggira tudah dan ayo mau ah kadang gelar bini dalar niki cuma tuan sekangin kangin rayu madioke niki Gus Haji Mansusila rayu munga munga dalar para anggos kegong niki elingan kegong tunjung mekar ling banyak sengwan bitro elingan malih jebos latihan niki jagi nyanggro galah keseluruhan piodalan ring pulo dalam bitro. Hey.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Muan.
0: Pak Yan Las bagus.
1: Ular tamu geremok.
0: Ada geremok geremok.
1: Ada. Om Swastiastu.
2: Tanggal telur eling rau Pak Yan.
1: Inge, pastika. Lagi kawitan. Dadi munur, dan melayahin, sapunika.
0: Tapi Pak Yan, uniknya Pak Yan.
1: Dadi munur, mad melayahin, sapunika.
0: Oh, pet prade raga mundur, mat dikim lajah kan, Dan?
1: Ingin.
0: Ingin, terus?

0: Niko bisa kengeraneang nikiring jagatnya wireh kayunnya kepedangan niki.
1: Kandungi noromangu.
0: Dan pesanin demen daging pacang gunen daging-daging sastra.
1: Mati doa kanuning.
0: Tapi emang hidup ini emang kidung.
1: Mati hidup kanuning.
0: Nah, di sejeruanan kauripan nekian becik, nekian kawan dan sampun tatasan tuh.
1: Ya den manu mati sasa.
0: Nah ya di Aston kawentenane jagi pacang manu madi mawali niki.
1: Tur menagi salah laku.
0: Niko sane mahawinan iwang pemargi dadosnya ne yanten nganuten daging sastra.
1: Kabatek bang ugu puna inge dewa.
0: Nah niki ten kening anduk di jang niki napi niki begat-begat niki kabatek nuntu
1: mangugu puna sapunike.
0: Nah nak ugu anak punya niki andas punya napi puna niki
1: inge puna.
0: Oh inge yang puro niki kalah inge
1: tadi salah benar jati.
0: Nah niko benar kawannya. Nah benarnya saju jati niko rara.
1: Menyolahkan kepatutan
0: sekananing sane mewasde patut darmo niko patut solahin margiangin.
1: Pak Mandi,
0: ya.
1: Sukemo, nak kamu sejar permangkin, Pak Man, Rajang,
0: Rajang,
1: Kitiang, Mangkin, Walikan, Puput, Pramesanti, Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Sukemo, Rayu, niki nini Abi, niki nyalar Rayu nini Abi, kena kena munga munga, niki telar dan panocing, rengkayang niki Rayu. Pandepi niki penapi gatro dan lain munga niki. Beli bagus patut mancung Rayu, Bu EKBB niki ring rija niki. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu.
2: Men yang ngidang mengah pak
0: deh. Iye, sira niki ring.
2: Ring sempiti.
0: Sempiti, bu cari kasam niki.
2: Ya, ini bagas.
0: Oh, ini bagas sempiti ya.
2: Ah, jadi nyarang belajar pak deh.
0: Terus.
2: Dan maksa buku apal-apalan ya pak deh.
0: Apal-apalan duen sampun.
2: Sarang sira di ke Pak Man. Ini di ke. Om Swastiastu. Wadarmanin manados anak lanang.
0: Yeh. Punapi niki swadarman dados anak muani niki.
3: Dari nak muani swadarman diraga bagus pidan jak jani benyah nih.
2: Hilang ya.
0: Hilang.
3: Dengki ke notif.
0: Ingkin saudara dari anak muani niki. Nendong nendeng magelebuk gelari. Ingi durus niki sempiti yang dijar abu magelebuk niki. Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Pakde, sarang Pak Man.
0: Niki ngugug na ulung wau bani niki.
2: Siro diang.
0: Nah siang niki siro.
2: Yang dong oman.
3: Ah, dengan yang tadi.
0: Tak terus kita. Orang kan kemun si dong oman di tuyang.
3: Kemun.
2: Kau pakai nanti mai Pakde.
0: Sekan ni man gratis banyak pasal tahi ke kemun kok.
2: Yeah. Dia nyarang aja Pak Eman tadi. Nom ge. Om Swastiastu. Kacarita nawange kuna
3: lawas kuno ada carita menawi pemargaan nak wikan ya.

wonten Detyo Sakti, carita pitan.

0: Seneng mati ido jenis
1: peragaan dedio saki walu seneng
2: nangun wali upekara
0: ini
2: sekali punika
3: nangun ya dunia asame ago
0: men gak mungkin kelar itu.
2: Ya nyanggung punika Pak Man ke bawah sang.
3: Minta tua wangi ada ma ayatnya.
1: Ri sejalanin ngaturan yatnya menawi tu winten tetujuan tetuwak idenya.

0: kesumung ring wani ini tetujuan idone nggih gelis kene kelas kalanya
1: neka tuwajuh.

0: Wite singsal tetujuan yang ngangunwanyo berih ring kabibawan ampurut las kala di tiang dong emak
1: emak pak deh sarang paman sarang kenal kenal gari sarang dong man lalu memang boleh kecundok
2: semua dong emak ring batu yang ayo rasudah dan ya ampurut ini duanin ke bandungan untuk kalah menawita rahiriki di tiang presiden nyarangan ring galah sana mangkin raina somo ampurut sana durung bisa dong ranjing durung bisa dong onek niki benyang jagi sarang malih ring acara druining ih pina ke penguntah di tiang sarang sami ngaturan paramu santi om santi santi santi om.

bukit berapi aksu kirlan pasir. Ukir pinake wedhus ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring.

Yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak. Tidak mematuhi, kalian terkena.

jagade angin ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angin tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung rejagate sane pinake tetujon idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide lep ngemargiang darmu. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

utanför mig.

0: Rajeng langsana yang persembayangan puja Tri Sandia majoreng matindus dharma ring DCC pada megena dumugi ide sang yang udiwase tata pepaje kerayuan lan kerajengan rei raga sareng sami jagat lan sedagingnya deh.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.

Rekan dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

0: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajib juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajib ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Dobeni rahinane mangkin Soma tigang dasa siki Agustus war sekali tali dan melikur Muali titiang Agung Krisnanya nyarengin ide dene reng FM 106,4 MHz lan AM 1206 KHz program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah siangnya pun iki kantas puputnya jam siki siang melayu bos titiang nyarengin ide dene reng sesi acara teras UMKM KMG, titiang pacang ibu rekalan rai untuk teman-teman Pak Bali dan pasti kau wentan informasi-informasi menarik dan ini indek UMKM ring Bali talering Indonesia niki nge. Nah rekalan rai majareng ide dane niki sampun galah nih mesandekan durusan mesandekan dumun ngajeng dumun mang dane sidel lebih bertenaga malah jebas memputang pekarian kantos puput majareng ide dane kenten nge yening cuaca panas kenten ge terkadang membuat nafsu makan menurun ge namang dene tetap berenergi ide dene bisa mengkonsumsi ajang-ajangan ringan dalam porsi kecil sake wonten sering ge pilihlah snack yang kaya akan protein sekadi yogurt kuaci kenten ge utawi kacang mete diosan punike pastikan teler ide dene tata menerapkan pola makan sehat mang dene angge sarira utawi tubuh tetap fit kenten ge sepanjang hari lan terhindar saking masalah kesehatan. Nah, majara ide dane sane menawi te beraktivitas ring luar ruangan napi male cuaca panas sakadi mangkin niki elingang ge ya diastun sampun memakai tabir surya sunscreen mewasani tiosan. Ide dane tetap perlu menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang mangdane sida memberikan perlindungan ekstra hindari baju berwarna gelap. Kenten ge duaning warna puniki menyerap panas lan hanya akan membuat ide dane semakin kepanasan ge. Lebih baik gunakan pakaian berwarna cerah, longgar lan berbahan lembut sekadi polyester, rayon lan katun ge sampenang lali taler ngangge topi lan kacamata hitam ritat kala beraktivitas di luar ruangan mangdane sida melindungi mata lan kulit wajah saking paparan sinar matahari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mau sangen ini nindik UMKM, kenten ge, neng jaman emangkin, niki pelaku usaha UMKM, nenten wantah cukup berinovasi, menciptakan produk yang kreatif kemantan ge, sake wantan harus mulai memikirkan untuk melindungi hasil karyanya, mangda diakui secara hukum. Nah, rekalan Rai nge manut asisten Gubernur Bank Indonesia Rudi Brando Huta Barat nge produk karya kreatif nge yang belum didaftarkan hak kekayaan intelektualnya rentan niki ditiru dan rentan diklaim pihak lain. Tiosan punike belum dapat sepenuhnya nge diakui sebagai bagian dari nilai ekonomi usaha. Duaning ya, punike mawinan nge UMKM nenten wantah membangun karya kemanten, sake wanten harus melindungi karyanya, nge. Nah, pelindungan kekayaan intelektual puniki pinaka langkah pertama mengubah karya menjadi aset yang diakui. Nah, hak kekayaan intelektual puniki dados bagian strategi bisnis meningkatkan daya saing lan membuka pasar yang lebih bernilai. Nah, karya yang terlindungi dan bernilai niki dapat mempermudah UMKM mendapatkan pembiayaan sehingga usahanya dapat makin bertumbuh. Nah, niki pastika dados siklus yang saling memperkuat satu sama lain. Dadosnya niki UMKM pelaku ekonomi kreatif penting niki untuk memandang kekayaan intelektual pun niki pinaka aset untuk membangun nilai lan memperkuat usaha. Informasi sejangkapnya nih ide dane Presido Wacen ring laman berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Bali kesarang intit yang Agung Krisna reng sesi acara teras UMKM kandas nampakin jam sekis yang Bali jebos. Nah, Rekalan Rai Kementerian Perindustrian Kemenperin nggih memperkuat daya saing industri kecil dan menengah IKM Fashion lan Kria melarapan program Creative Business Incubator utawi CBA. Nah, program punika memberikan pendampingan bisnis nggih secara berkesinambungan mangdane pelaku usaha sida mengembangkan strategi bisnis lan memperluas pasar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mausang persaingan pasar menuntut pelaku UMKM nenten wantah masukkan produk berkualitas. Pelaku usaha taler perlu memahami karakter konsumen, taler membangun identitas lan keunikan produk bina ke pembeda di pasar. Industri fashion lan kria nasional iki menunjukkan tren pertumbuhan positif beberapa tahun terakhir nggih, pertumbuhan sektor punika meningkat dari 2,43% pada 2024 dados 4,93% pada 2025. Lantur kinerja ekspor taler menunjukkan potensi sektor fashion lan kria ring pasar global. Ring Januari kantos April 2026 ekspor industri kria niki mencapai 228 juta USD, fashion pakaian jadi 2,78 miliar USD, ngilan tekstil 1,04 miliar USD. Nah, perkembangan pasar punika pasti ke taler kesarengin tantangan berupa persaingan yang semakin ketat. Nggih, nah, dua ningasa punika pelaku industri dituntut membangun diferensiasi produk, melarapan identitas lan nilai unik sane dados keunggulan kompetitif. Informasi sejangkepnya nih didane Presido Wacen ring laman berita rri.co.id.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Bomba RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekalan Rai Rarkir Mendit yang nyarangin ide dani ring saisi acara teras UMKMG malah jembat sang jam siki siang Susan Gatra Bali di tiang pajang Bali nyarangin ide dani kantun untuk hiburan lagu-lagu Bali ring acara ngelilau ulangun tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rakadan Rai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar memperkuat layanan penanganan kebakaran dengan menambah 2 pos pemadam kebakaran pada 2026. 2 pos baru tersebut masing-masing berlokasi di Sekar Tunjung, Kesiman, dan Kelurahan Serangan. Penambahan pos ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan, terutama di wilayah utara, timur, hingga selatan Kota Denpasar. Bersamaan dengan itu, Dinas Damkar dan Penyelamatan Denpasar juga menyiapkan tambahan armada serta personil untuk menunjang operasional kedua pos tersebut. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Denpasar Imade Tirana mengatakan operasional pos Sekar Tunjung akan menggantikan fungsi pos Juanda. Seluruh armada yang selama ini ditempatkan di pos Juanda akan dipindahkan ke pos baru tersebut. Sementara untuk pos serangan, Damkar Denpasar menyiapkan 3 unit kendaraan operasional, masing-masing berupa 1 unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas 5.000 liter, 1 unit berkapasitas 3.000 liter, dan 1 unit kendaraan penyelamat atau rescue. Dengan penambahan tersebut, Damkar Denpasar akan memperoleh 3 armada baru. Ketiga kendaraan tersebut diprioritaskan untuk memperkuat operasional pos serangan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: manfaat bunga warna-warni di sekitar tanaman hortikultura dan tanaman padi? Tahukah Anda, bunga-bunga cantik itu sengaja ditanam di areal budidaya tanaman pangan? Pernah ada berita tentang areal tanaman sayuran yang tiba-tiba viral menjadi tempat wisata dadakan untuk bersuafoto? Saking indahnya warna-warni bunga yang ada di sekitarnya. Benar, itulah refugia. Refugia adalah tanaman bunga warna-warni yang secara sengaja ataupun tidak sengaja ditanam guna menghadirkan dan meningkatkan populasi predator terhadap hama perusak tanaman hortikultura. Refugia dikenal sebagai tanaman berbunga di sekitar areal budidaya tanaman pangan. Ada beberapa jenis bunga seperti bunga matahari, bunga kenitir, bunga kemang sepatu, dan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari refugia seperti kelestarian musuh alami dari predator tanaman, menjaga keseimbangan agroekosistem, tempat berlindung dan tempat hidup bagi musuh alami dari predator tanaman pangan dan parasitoid, menjadi sumber makanan bagi serangga penyerbuk seperti lebah. Untuk menjaga optimalisasi peran refugia, petani harus mendukung penggunaan pestisida kimia sintetis secara benar dan bijaksana. Refugia membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air tanah sehingga membantu mitigasi risiko kekeringan di areal pertanaman dalam skala mikro. Dengan mengorbankan sedikit lahan untuk ditanami refugia, serangan organisme pengganggu tanaman dan penggunaan pestisida kimia sintetik benar-benar dapat diturunkan. Karena tanaman bunga warna-warni mampu menghadirkan dan meningkatkan populasi predator atau musuh alami terhadap hama perusak tanaman pangan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingrat Widodanir, Kelantrai Pemirsa, Program 4, TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Boli, Titiang Agung Krisna, nyarengin ide dane. Selimakin ring sesi acara ngelilo langun, kantos puputnya jam kali siang mali jebos. Sekali biasa majarai Raka Lantrai, sania arsa nyarengin, dados nyarengin ringgala on air, 0361-223361 nge. Sana bagi langsung ke mantan Titiang Sanggra, penelpon ka pertama, Om Swastiastu.
1: Om. Oh. Swastiastu Bungge.
0: Inggi, selamat siang beli Yoga
1: selamat
0: Saputra.
1: Selamat siang Bungge. Yeah. Tetap setia nyaringin tempat itu.
0: Inggi.
1: Tetap juga terus Bungge.
0: Gatra becik kemanten. Sampun boleh yang adem-adem siang ni puniki.
1: Sampun yang isis mungkin di kompol nampaknya Bungge.
0: Isis. Inggi. Bes lebihan panas isis dah dah sini kini. Inggi. Terus.
1: Inggi. Request sembang Bungge.
0: Inggi. Temang napi.
1: Sembangnya. Rai Penny ya.
0: Li Rai Penny, sana napi?
1: Sana pia ngaji kecupan ya.
0: Bukti yang ngaji kecupan doh. Inge, mungkin umun li Rai Penny bukti yang ngaji kecupan ni kita nuenten ye.
1: Nuenten, emang kenten dah dah kentosin ya. Dikejur ya.
0: Inge.
1: Dikejur sana mare metunangan ya.
0: Li kejur sane mara matenangan ge jantas temen ge. Inge matur suksema beli Yoga Saputra ge rengkin tamani sane sampunya rengin. Sane tiasa nurusang muali ring lan telepon 0361-223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ajeng Krisna.
0: Inge selamat siang Niki Mbak Indira.
2: Aduh, selamat siang Mali.
0: Inge, pun api sampun man bubuk siang nih.
2: Inge, yang pun baru bangun gak?
0: Bir, aduh mantap sekali. Inge, inge, inge, inge.
2: Nah, jam tuni jam setengah roras, jam roras. Tidur kejap makin, bilang tiang gak suara, bangun terus mah.
0: Bih, pas jajagain nih bubuk nih.
2: Inge, nak ngitung dawa kan, macam pun. Ngidam nyeni-nyeni ang balon sejak bubuk kalinya jepang galeng.
0: Oh, nge. Gimana pun boleh istirahat. Man, ngopi, ngajang, durung berarti nih?
2: Durung.
0: Oh, iya.
2: Cuaca becetar, wih, Niki, ya?
0: Aduh, menyala, wih, pokoknya, Niki. Lingang.
2: Ini tembang, Niki.
0: Nge, tembang napi, Niki.
2: Bang, dia boleh nyung, ya?
0: Nge, sana napi?
2: Sana... lah adik baru gitu ya.
0: Ah, tanwentan tembang Nike.
2: Nike.
0: Tanwentan tembang Nike.
2: Lambat.
0: Eh, jantas nge.
2: Nih, cum lambat ya tunas mah. Nih, nak muniko banyak nge nge. Gatro sampun kena ampun nomor santukan sampun mecuer nenten ya. Nih, macam Agung Krisna taler kena ketato enten. Nih, salam sarang si ganteng nge.
0: Nggih.
2: Taler nge manggo ke sehat-sehat. Ya munika dengan yang akan mendatang salam kami ya. Nah, wali yang masih nampak tak ramah santi. Om santi. Om.
0: Inge, matur suksama Niki. Majareng Mbak Indira. Ge sane sampun nyarengin. Ge sane tiasan malah jebas mali Sanggra Titiang ge reng lan telepon 223361. Sare mangkin temang demen ngiring pirsani.
3: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Guys, kita masak yang beli Dewa Lenju. Antuk temang ini batu melam-lam. Guys, sambut ke biar sarang-sarang. Kandungan sarang yang titiah Agung Krisna ring sesi acara Ngalila Olangun. Wali titi yang buka gala on air. Ring lan telepon 0361223361. Guys, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Gunggak Cina.
0: Selamat siang, Kak Dania.
1: Nge, patut ikan. Punapi medui gatra, Gunggak.
0: Gatra becik ke manten. Punapi, sampun ngajeng, ngwedang, Niki.
1: Sampun jangkep, Gunggak.
0: Sampun jangkep, nge.
1: Baby boleh melalui ke perumpat, Tanianyar.
0: Gitu. Oh.
1: Ke studio, Gunggak.
0: Oh, Taniki untuk sementara, manten, Niki.
1: Nge, yang... ring acara ngospek ni tu, enggak?
0: Iya.
1: Boleh yang nengok aja bos mantan, pun mau balik ya.
0: Inggi.
1: Iya, wentan penyanyi boleh kenalan jantan.
0: Inggi.
1: Makin ngasang tembang tu mesti kau enggak?
0: Tembang napi niki?
1: Tembang ni napi niki ni tiang rindu ni.
0: Tiang rindu.
1: Iya, saking Eli Kirana Rai Penny.
0: Coba titik yang cingat dikit dulu. Gini. Sampun saya
1: kan. Sampun ye. Nikol kemantan gongge. Megatra cutat makasami sawitra perempat. Majang gongge Krisna. Rajang tugas yang mau pamit. Om Santi. Santi om.
0: Inge matur. Suksama Niki. Napi wastane Kak Dania. Gering sanur. Sani sampun nyarengin. Sani tiosan. Nurusang muali. Renglan telpon 0361223361. Inge om swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Siang, Gongge.
0: Inge, selamat siang nih Ita.
2: Sampun api madue gatre.
0: Gatre becek ke manten pun api sampun madageng waduk niki.
2: Enak bulak-bulik nih Gongge.
0: Beh, ratu mantap sekali. Ngedang bubu, kene panas nih.
2: Dan bulak-bulik nih di warung amarok li ngopin nih Gongge.
0: Oke, enten, menten karya napi nih.
2: Nah, enten nak mau tatah banyak.
0: Tata, oke.
2: Nih, aduh, jat terus neng di nasim tersago kan.
0: Bahagia kan tan perlu repot-repot balik masak tuh.
2: Belum nasim tersago merang-merakang neng di nasi gitu.
0: Inge.
2: Nanten najeng doang ikut don selo.
0: Oh, kenten ge benjangan karyanin tuh. Peseng pindang, jukut sele, sambal mata, duh.
2: Nggih, sambal mata, bejana sih itu. Menapi nih kena gongge.
0: Sehat, Niki.
2: Luai dan mirang radio pun ya gongge ada kangen-kangen mata nih tanya pejam jengking man.
0: Nggih.
2: Bingung ini mau gatro kita gongge.
0: Nggih.
2: Nggih, sana bau kak Dania nggih. Raja mau sanang ka sarang ni ampun ni sudah ganti kira. Inge wenten kak pedas nyareng tu.
0: Inge.
2: Raja kak pedas masuk ni ni kak ciatop main dira buk pera raja siang. Ya maku maraja pati ni ni Dania ni si buat kabel pun api gatel besa buka sempiti ni yang kirana ni yang ketawa ni si Pak De Gunawan tu semua Pak De. Eh, lo sekar satu, mungkin Bung Biang Sri sekeran, Daiki. Pak Yan Arbo nyara itu, muka-muka Pak Yan. Dong, munyi Kak Pak Yan tiang nak kenong aja, Pak Yan ingetin. Ini Kak Winter patut mancung. Cukup sarang sami, kok, Kak?
0: Ingi.
2: Mando sarang sami, kena cukup semua gatro-gatro, semeton. Inge gongge mando kena sekato.
0: Suksema ngiring. Inge mater suksema nge. Nini Ita ring tabanan nge. Sane sampun nyarengin. Sane makin duetnya nge beli Rai Penny kesarangin mau Oli Kirana. Tiang rindu ngirim biasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Dakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesareng titi Agung Krisna Dakelan Rai ring acara ngelilo langun. Pastikan kantun untuk hiburan lagu-lagu Bali. Muali titi buka gala on air ring lan telepon 0361223361. Ge Om Swastiastu. Om Swastiastu.
4: Swastiastu, Gongga Krisna cantik.
3: Inge, selamat siang. Sarang sirai ring titiang niki.
4: Selamat siang, Gongga. Bu Sinta.
3: Hah, sira?
4: Bu Sinta.
3: Ibu Sinta, ring DJ aja Bu Sinta, nge?
4: Ring Penate.
3: Penate, Ongge. Punapi, sampun ngajang wedang niki siang pun niki.
4: Abah urusan lima kali belum.
3: Bi, napi menu ne, napi menu ne siang puniki.
4: Menu ne bepindang mepe.
3: Oh, mantap sekali.
4: Nyawan mepe sih bang gak. Barang babi kecap muntul deh dua macam.
3: Inge pasti sampun awal regan sampun pulih tuh nge.
4: Bahusan kerja radio dek nasir mau deh.
3: Nge malibas bahusan on air tinggal bubuk mantan tuh kirang bubuk kan dengsek tuh.
4: Bubuk nge, tentu bubuk siang.
3: Oh kentan man ngudiangnya neng sampun bahusan ngajeng ngwedang nih ke.
4: Bubuk kan ngedean baju dek kelat baju abah kundangan malah jebos.
3: Nge nge nge nge.
4: Kelat baju nih ke kegedean nih ke. Ah. Kita buka radio.
3: Nge, bas janeng ajang tiap hari itu.
4: Udah pagi, pagi ini jajo mantan, jajo Bali, 3.000. Terus masak, langsung ngebanten, ngus ngebanten, ngasih dia baru makan.
3: Oh, nge, nge, nge. Nge, dures ada makin jagi ngarsang tembang, utawi megatra, menawi.
4: Megatra kan, pun awu pun tembang-tembang, pun ini Andira pun punya awu.
3: Nge.
4: Nge. Yang berkata sarang Iran di sini. Mm. Jadi Jerman tu paling malu sama aja. Jadi bu di Jerman, wentan bu EKBB, wentan bu Swatini, wentan dewan yang ketawa, dewan yang Kirana, wentan bu Sidiang Murni, ini Ita, Taler, ini Agus, udah Agus cuma bondo, Taler ni. Wentan Kak Angga, Kak Rai, Bila Diani, Wentan Pandeki, Guru Mangku Sudani, Pak Yanargo, Sarang Suge, Pak Tipolo, Saler, Sud Mansum, Saler, Wentan Nini Tuade, Mbak Sunindi, Jelus Sisi juga, Wentan Pak Jekarjo, Wentan Sira Malu, Nini Ayuna, Mahiji, Saler, Wentan Ilang Mamal, Niki, Pak Eka, Kak Eka Prado, serta Pak Eka Mamal ni. Mungkin Rahayu serang kami. Dan kan Miki Malia, Mimi Santa, serang Oda Desya, Ibu Janura, Daler,
3: yang terusnya. Nggak, cetet serang Sami mantan, nge.
4: Ini serang Sami, karena kena nyaranin. Duh, mungkin kena Rahayu Rahaja, mungkin yang uban, mungkin kena serang gong yang dengan bubuk. Ini mungkin mantan, nge.
3: Ngiring.
4: Santi, Om.
3: Ingi, matur, suksama niki Bu Sinta, ingi, reng penati, sani sampun nyarengin. Sada makin muali, reng lan telpon 0361-223361, Om Swastiastu. Menawi terkendala sinyal, dicoba muali niki, sapa sirai boleh ulung-ulungan, ingi, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Bu Agung.
3: Ingi, selamat siang.
5: Panjang siang niki.
3: Nggih, sareng sira rek ya. Nggih.
5: Siang Pak Made, niki yang Batu.
3: Oh, Pak Made yang Batu. Nggih. Titiang.
5: Yang wonten tak. Siang wonten tak niki.
3: Rasminiati
5: pun pensiun lagi kan ini.
3: Sira.
5: Mak Rasminiati
3: sampun ngaso. Oh, sampun suwe pensiun nggih.
5: Mantan ampun sami polos. Mulus suaranya deh. Nanti yang dia kena yang mengganti siang di menteri badi. Yang dia kena cek suara aduh.
3: Kanyang kisaran-saran.
5: Nanti yang pun cek wadung.
3: Inge pun api niki sampun pole wedang niki Pak Mali.
5: Ampun.
3: Napi timpal wedang nih siang mangkin niki.
5: Jantan pisang rai ini kan aku.
3: Wih mantap sekali.
5: Wih mantap.
3: Oh niko makarya napi wenten dagang nih siang-siang pun niki.
5: Oh numas bagung.
3: Oh iya.
5: Tendepot ngarian ngirin pasar wenten.
3: Oh nge.
5: Iya. Malai bas ini tuh budang ya.
3: Oh malai bas jam 4 malai bas budang.
5: Jam 4. Waduh.
3: Nggih.
5: Titiang nas tembang
3: niki. Nggih, tembang napi niki?
5: Niki bunga candak sareng gong ngiri sipil.
3: Oh, nggih.
5: Nggih. Isimu Titiang.
3: Nggih.
5: Rajeng tugas, sinep tidak untuk ramu santi om.
3: Nggih, matur suksema nggih Pak Made reng yang Batu pina ke penelpon terakhir reng acara ngelila ulangun siang nih pun iki nggih sare mangkin nyereng piarsang sareng-sareng nggih bungan sang bukan bungan sandat saking Beli Agung Wirasute niki versi keroncongnya nih durus biar sayang.

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.

Bangpo, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus memperkuat layanan BRT dan non-BRT, integrasi antar moda serta aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, Muhammad Dedi Gamawan, di hari ini di Jakarta. Dedi mengatakan cakupan layanan Transjakarta kini mencapai 92% wilayah DKI Jakarta dengan 240 rute yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntariningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di rumah dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Lebih baik, ya.
3: Okay, halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cikon dan Puan berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jia aja.
2: Puan Jia ya, oke siap Puan Jia. Oke Puan Jia, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jia hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik. Kebetulan sekali ya, Datuk, nah, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Datuk Sri. Gitu.
3: Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya, ya. Wah, topik kita ini patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini patriotisme Melayu Riau maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu. Bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, yaitu kita bahasa, harta benda, tapi uh-huh. juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau ya, uh-huh. itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing.
3: Uh-huh.
4: Ya. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini pun memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri.
3: Mm-hmm.
4: Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patrosisme ini, jangan memandang patrosisme dalam model modern gitu.
3: Mm-hmm.
4: Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patrosisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, sekarang pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari situ. Nah, 1511 Melaka dijatuh oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Mm-hmm. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menurut orang teramat. Nah, satu saat 1511, mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis.
3: Uh-huh.
4: Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi gini, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud,
3: uh-huh.
4: setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Eh. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguatkan itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516, orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II, yang dipimpin oleh Narasinga II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka. Dan menang.
3: Mm-mm.
4: Waktu itu. Kok Portugis kalah? Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan,
3: mm-hmm.
4: sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan,
3: mm-hmm.
4: di luar, dan sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasinga II mundur, dia balik lagi dia Indragiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis,
3: mm-hmm.
4: yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya, okay. di Indragiri.
3: Nah. Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
4: Nah, kemudian itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional,
3: mm-hmm.
4: orang yang petugas itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut, kita tidak menuduh itu salah, bukan, tapi itu catat kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Situ sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah, artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak kita ini bangsa yang besar dan luas sekali, tentu itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang pada abad setelah habisnya coba lihat orang-orang kalau catatan kita perang petrus semua ini kepada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau, dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, juga ada masuk daerah yang namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah terakhir ini Tuan Kota Musai perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Musai kan itu. Nah kemarin ini baru kemarin nih, hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat itu juga ikut bertempur. Misalnya contoh misalnya kalau kita orang Riau ini pasti dengar pernah dengan nama Koyan. Koyan itu orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat umum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa peraturan Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian, jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau, itu kita bicara sekarang, kalau sekarang bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang, Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, Kerajaan Sriwijaya, Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar, meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak, justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengumumkan, dan alhamdulillah pada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya ada pengakuan, tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu makin aman.
3: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinghe yang sekarang adalah Singapura.
4: Iya betul. Ya, bukan gini, uh-huh. Narasinghe itu Indragiri.
3: Oh Indragiri, baik.
4: Kalau kita lihat gini, Indragiri. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. Mm-mm. 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Mm-hmm. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Mm-hmm. Usia Riau sama Malaysia sama. Mm-hmm. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
3: Iya, betul.
4: Nah, makanya oleh Soekarno, ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru tangan di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita gini, kita yakin kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga tadi orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer-pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan orang kali itu ada supaya kita bisa saling memahami itu.
3: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
4: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan, Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur, kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan, tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia kita justru berada di tengah.
3: Di tengah ya.
4: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Ya, itu dan kena ada sejarah selama itu. Kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia, begitu. Kita katakan apa tak Malaysia bagian dari Riau, begitu kan? Jadi kebalik kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu? Justru kan tadi saya katakan, justru dari sini dimunculkan.
3: Iya
4: itu kan. Jadi itu ya itu artinya ya alhamdulillah kita. Nah, leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang.
3: Baik, Datuk. Tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya? Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
4: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini. Kalau kita lihat gini ya. Kau terlihat, sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar. Dan itu minyak terbaik di dunia. Minas. Minyak Minas. Dan minyak Minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan Kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang bilik timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin begini. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat celewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan adanya. Tapi itu soal cuma menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit, tetapi perlu juga disadari.
3: Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
4: Ya. Nah, itu kan. Gini anu poin ya. Saya di sini merasakan misalnya, ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu ya. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Dari gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi kan. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja. Nah, maka sebut 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 3 item. Itu kita ajarkan. Kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini. Apa peranan kita dan di mana posisi kita. Gitu. Itu termasuk gini Tuan Muzia. Ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdul Wahab Rokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
3: Pahlawan nasional nah, ya.
4: Dia justru berjuang bukan di Riau, tapi justru dia di seputar utara sana gitu.
3: Utara ya, juga.
4: Di Nusa Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto dan kita. Artinya dia juga ikut menyumbang secara intelektual jelas dia. Muridnya 20,000 orang ya, dari pendidikan, tapi juga dia memang uang, walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, ya, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak. Gitu, ya, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga juara agama perang ini masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama. Untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
3: Break, Noel.
2: Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
3: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Dato' Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana, di Jakarta udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Ciguria.
3: Dengan Ciguria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Driah.
3: Puan Driah, sama bersama namanya ya. Dengan Ciguria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam.
3: Wah, senang sekali ya ada undangan di acara Anda Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar nggak? Dan pasapa hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negara. Terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan pasapa utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya tuh ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya aku terbaca? Tengku Tambusai. Itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotis orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Ya. Puan, Datuk, Bang Noel, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ciguria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan dengan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah, sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi. Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Ada yang lain. Soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta Siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa tuh keadaan hidup seperti itu gitu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk, gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan begitu. Jadi kita sama dengan RRI kan, alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Oke. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa.
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrol tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya, di Riau dengan beragam. Di sini ada 80-an ya, 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya, juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar itu ya.
2: Betul. Ya, sampai hari ini ya, Datuk ya. Dari bawah, dari atas semuanya.
4: Jadi ada minyak di atas, ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai daerah istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya, pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa? Saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Misalnya contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat yang di Sumatera Selatan, ada juga saat yang di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada di apa gitu, dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah kita kalau kita bicara pusat sejarah itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau

0: juga ada batin Bang Tirsono yang lebih tua dari apa masih berfungsi. Hmm. Ada jana di sana disebut Bosman batin itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih nerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Hmm. Itu masih tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tadi sudah ada kemudian masih ada dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
2: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
1: Saya baru sadar.
2: Iya, betul banget, udah nggak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
0: Insya Allah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insya Allah.
1: Oke,
2: baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
2: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore rekan Rai, kembali lagi di Gatra Bali bersama saya Gede Duta. Musim kemarau tahun 2026 mulai menekan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Bali. Hingga tanggal 28 Agustus 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bali mencatat kekeringan telah berdampak terhadap 529 KK yang tersebar di 14 desa atau kelurahan pada 3 kabupaten, yakni Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Busana Yatnya mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang, lebih kering dan disertai suhu yang relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi normal di sejumlah wilayah. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Akan meraih dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan Pasar Murah UMKM. Kegiatan ini akan berlangsung pada hari Kamis 3 September 2026 di LPP RRI Denpasar di Jalan Hayamuru nomor 70 Denpasar. Gerakan Pasar Murah UMKM menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah dan bawang putih. Kemudian ada Pressmart dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Perumda Sanjayaning Singesane Kabupaten Tabanan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula hingga minyak goreng. Untuk kebutuhan buah-buahan segar tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga nih aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Kebutuhan telur ayam tersedia dari Imade Sudarme, sedangkan untuk sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astike. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, Igusti Ngurah Jelanjane dari KWT Ume Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Dan bagi pecinta olahan ikan, tersedia ikan lele dan bakso nih dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi jangan lewatkan gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI PES. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar di Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.
0: Yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, halo, halo, mengudara langsung nih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 dan Pasar. Keren Rai masih setia ditemani 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya nih hari ini Rakyat Rai semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu nge. Kembali lagi nih bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di edisi akhir bulan Agustus di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Seperti biasa, Deduta di sore hari yang cerah ini akan mengajak Akad dan Rai sekalian untuk berdendang dan bergoyang bersama dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihan. Nah, untuk Akad dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga ikutan komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI dan Pasar. Namun nih, Deduta harus minta maaf dulu nih karena untuk di WhatsApp, senggolan di WhatsApp, Deduta belum bisa baca. Karena WhatsApp Pro 4 masih dalam kendala teknis nih. Oke, Kang Rai, supaya makin semangat nih, mari kita buka dulu nih acara Pro Dangdutnya dengan sebuah lagu pilihan dari Deduta nih, dari Abang Danang nih, yang berjudul Banyumoto. Kang Rai, mari kita goyang bersama.

0: Bang Danang ya, yang berjudul Banyu Moto. Semoga lagu tadi bisa menemani rekan Rai di rumah bergoyang dan berdendang. Yeah. Oke, Kang Rai, seperti biasa nih, Duta akan buka line teleponnya. Silakan yang ingin request lagu dangdut favoritnya dan juga colak-colek kanan-kiri, bisa langsung nih di 0361-223361. Siapakah nih? Mari kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah Hika.
0: Iki, dengan siapakah ini?
1: Apakah orang yang pertama kali
0: Niki agak nguing-nguing Niki radionya.
1: Radionya agak batuk.
0: Niki dari daerah mana Niki?
1: Halo.
0: Halo.
1: Yahya.
0: Dari daerah mana Niki?
1: Daerah Selatan Belakiu.
0: Selatan Belakiu. Jangan bilang Pak Tut Niki, Pak Tut Murdaya Niki.
1: Murgaya, ya.
0: Oh, benar. Wih, keras sekali Niki. Ini yang wing-wingnya, Pak. Ya. Dud, ampun, bisa dikecilkan dulu radionya. Ampun, ya.
1: Terima kasih, ini Ita, dan boleh.
0: Oh, Niki, Pak Dud Murdaya, Niki. Murdaya, Pak Dud Mancung, Niki.
1: Iya,
0: Niki. Ini Niki, Wenten, Mok Gung Krisna, nih, dari tadi ngasih tahu. Mbok Gung Krisna.
1: Mbok Krisna Gung. Selatan Belakiu kan kapal.
0: Kapal lah, benar.
1: Gimana?
0: Niki Pak Tut mancing paling ganteng Niki.
1: Terima kasih. Kalau tanggal 3 Kak tak kasih 1000-an satu nanti.
0: Ais dikasih 1000-an buat beli permen nih cucunya ya.
1: Bilang ganteng.
0: Iya, Pak Tut.
1: Mau lagu dulu dari sana.
0: Ah, lagu apa nih Pak Tut?
1: Bojoluru ada gak di sini ya?
0: Bojoluru. Wis, bojonya luru Niki.
1: Ada
0: Niki, Pak Tut.
1: Untung ada mau kirim yang tadi nih Ita. Coba nanti mau Gung Krisnanya tadi.
0: Nggih, wonten mau Gung Krisna Niki.
1: Beliau tak tangkap pernah lupa akan suara Pak Tut main.
0: Sudah hafal ya.
1: Walaupun disembunyiin tetap ingat ya.
0: Ya Niki Mbok Gung Krisnanya kenyam-kenyam Niki Pak Tut.
1: rahayu Mbok Gung. Ada juga Bolodro ya. Ada Bu Mar, Pak Marnya juga nih salam. Ada Pak Yanarbenya juga. Salam ngulahan kecil katanya. Iya. Teriak-teriak di sawah tidak punya kerjaan. Ada juga Bu Gumbiang Yoga, Juru Mangkus Dani, ada Komang Ayah Pandawa. Ayah Panca Pandawanya uning gak?
0: Ayah Panca Pandawa kan? Ya,
1: uning dia. Siapa ayahnya Panca Pandawa?
0: Pandu.
1: Emang Pandunya juga. Rahayu, ada juga Gumbiang Seri, Keceran, Mahegi, ya kan juga. Ada juga Nitanya udah, Bukul Wiwonya, ya. Bu Eka Sem,
0: Pidi.
1: Ya, semuanya dah yang belum kena. Kakek Dania sama nininya nih, lupa nanti. Marah karena sering pertama tak sopot.
0: Langsung disobat sama Pak Dut Mancung.
1: Apa ya ada kakek Dania sama nininya. Sekarang ya, naik-naik lah. Pak Dut Mundur akan turun segera.
0: Aingi, Pak Dut.
1: Cerita. Selamat tugas.
0: Aingi. Oke, dadah bye-bye Pak Tut Mancung, hati-hati mendaratnya. Terima kasih sudah menemani Duta di sore hari ini dan request lagu tentunya nggih. Oke, kembali lagi nih Duta buka line teleponnya. Silakan rekan lagi yang ingin request lagu dangdut favoritnya di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Asik-asik
0: Niki dengan Pekak Dania.
2: Pak
3: Terima kasih sudah ditarik sama patut mancungnya.
0: Iya, langsung bisa naik nih King.
3: Terima kasih Kak Kian. Kak Kian memang ganteng itu orangnya.
0: Iya, memang ganteng.
3: Iya, sudah sering ketemu kok.
0: Ganteng.
3: Kalau tidak salah sudah 6 kali ya.
0: Sudah sering ya. Inge.
3: Orangnya baik juga.
0: Inge lucu kan
3: dia
0: juga.
3: Kan gini, apa Bondres lawak itu ya, dia punya itu anunya.
0: Grup Bondres
3: kriteria gitu.
0: Inge bekas.
3: Kededuta gimana kabarnya?
0: Tentu saja kalau Deduta bisa mencuer nih sudah pasti sehat pekak.
3: Ya di sini juga sehat-sehat semua.
0: Nah, itu karena sehat.
3: Cuaca juga sudah cukup mendukung.
0: Sudah cerah.
3: Iya.
0: Niki ini di mana pekak?
3: Krisnanya belum pulang gitu lah.
0: Belum Niki masih senyum-senyum dia di sini nih.
3: Salam Bugongga Krisna. Ya nanti kalau pulang hati-hati ke Jero gitu. Ini mana kapal ikutan Deduta?
0: Inggih wani semua.
3: Katanya mau naik sebentar sesi keduanya.
0: Nggih silakan naik nanti nggih.
3: Request lagu dulu satu.
0: Lagu Deduta. Apa Niki pekak?
3: Lagunya Rita Sugiarto ada ya Percuma.
0: Percuma, coba kita cari dulu ya. Percuma.
3: Salam dulu ya.
0: Ada nih kak.
3: Ya lanjut salam dulu.
0: Inggih silakan.
3: Ada Mbak Ani Kapal, ada Pandepi, Patut Mancung, Pak Yanarbo juga selamat sore.
0: Inggih.
3: Pak Indira, Gemas Payangan, ada Nini Ita, ada siapa lagi? Oda Kade, Oda Wini, Oda Desia juga, Pak Depolos Jaya, Pak Man Pandu, ada Pak Tut Murdaya, Pak Eka Plaga, Kak Eka Mamba, Kak Eka Plaga, Pak Eka Mambal, ada Bu Eka Batibulan ya, selamat sore, ada siapa lagi, ada Bu Sinta, ada Bu Lodro, Nini Santa juga, ada Bu Lodro, ada Mok Melin, ada Melode Kardiasi, ada Bu Putu Keboiwo ya, ada Melusuta Ruskanin, yang Kirana juga, Batu Nindi, siapa lagi, Gunyang Yoga, Juru Mangku Sudani juga selamat sore. Ya buat semua aja dulu Gede Duta.
0: Oke, dibungkus ya Pak ya.
3: Iya, dibungkus jadi satu. Buat Gede Duta, terima kasih waktu dikembalikan. Yuk dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Pekak Dania dan juga Nini yang ada di sana. Oke, kawan-kawan, itu dia tadi dua penelpon kita yang sudah request lagu dan juga salam-salam. Sekarang Deduta akan bacakan nih salam-salam yang ada di Facebook ya. Ada nih Bli Wayan Siaje ya dari seputaran Mas Ubud yang ikutan bergoyang. Yesuk semua. Ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang ikutan goyang juga nih. Dan tidak lupa ada semeton dari Tabana nih. Ada Pak Arya Astra nih yang ikutan goyang. Selamat sore. Salam buat semua semeton penggemar dangdut rahayu. Ngesuk semua Pak Arya. Dan di kawasan Padang Sambian ada Bli Oko Mulyarte yang hadir dan ikutan goyang. Ada juga nih dari seputaran Antasura Peguyangan Kangin hadir juga Bli Nyoman Suarte. Suksema Bli Nyoman, ayo kita goyang yuk. Oke, karena itu dia tadi yang salam-salam di Facebook. Sekarang saatnya Deduta putarkan nih requestan lagu dari Raka dan Rai. Kita akan mulai dari lagunya Bojoloro, lalu dilanjutkan dengan lagunya Rita Sugiarto dengan judul Percuma.

0: merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: Apa sih, Fa?
2: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
1: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
2: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
1: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja biar gak anemia.
2: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
1: Anemia kan bisa bikin kita lemas. Terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: 4 MHz akan kembali masih ditemani Pro Dangdut dan Dut adalah kita. Tentu saja hanya di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, tadi sudah diputarkan 2 buah lagu requestan dari Akadon Rai. Semoga 2 lagu tersebut bisa membuat Akadon Rai berkeringat nih karena goyang ya, goyang yang asik dan semangat. Oke, kembali lagi nih, Duta buka line teleponnya. Silahkan Akadon Rai yang ingin request lagu favoritnya bisa langsung di 031-22-3361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Om Swastiastu di Duta Bagus Dangdut.
0: Peka mangku, sana ganteng nih kengi.
1: Ini tuh ini semangat pang pendo ulung.
0: Aduh, kok bisa ulung?
1: Aduh lah, angin play bang ban pusa bana sinyal.
0: Angin kencang nih kengi.
1: Cuaca terang sama ada di kita.
0: Inge, ring dan pasar juga nih kia yang mulut.
1: Mudah-mudahan yang petang pang hujan balas deh.
0: Kok begitu kak mangku?
1: Lato empukan tanah deh. Soalnya ulung nih lagu bang malu nih.
0: Ah, mangku lagu napi niki.
1: Lagu kenang-kenangan kak nih sampai jani.
0: Ah, napi niki.
1: Jumpa pertama
0: saat.
1: Ya, kenang-kenangan sampai jani kak ketemuan.
0: Ige, mau salam-salam dulu, pekak.
1: Salam-salam, kak Daniel sudah sama istirahat. Bu Cinta Penate. Ayu Mara, Bungai Payet. Anu ada semeton dia tuh di Duta.
0: Oke.
1: Dong ke Cynthia. Sudah pulang nih.
0: Dia sampun pulang,
1: ya. Buka baby, BK Sampidi. Nenek Jerman ini tuh Ade. Bawa Yan Swati ini, Mbok Galo. Munga-munga Mbok Galo. Hai. Ya, maling gak mas. Mertekan satu, ingin aku boleh mamal pak kaika tago. Mailin, bukum tu koiwo, gom yang yoga, yang seri kekeran. Maidit, batu nini, kapedas, kah di atap kapedas, sebenarnya kalalanya di Duta.
0: Inggih,
1: di Duta kapedas tu pendengar setia.
0: Inggih.
1: Buat kita ini kita pejaten, pandepi, mahangi. Ini kawan dan nenek ikutan deh.
0: Inggih, kak mangku.
1: Ini Ayuna, mamangku Jepati. Bukompiang sama Dek Jimbor Gadungan. Mbak Indira, ini Bu Merdeka di Duta.
0: Ini Bu Pera.
1: Haji Tatak. Bu Anawang Ayu Gede. Kak Beka. Polos Jaya, Padi Solos Jaya. Ya ini isin kodin yang deh. Jagon deh yang deh. Paman Pandu.
0: Jago jadi kambing kan lagi.
1: Yang jadi kambing yang mulai pertengahnya dia diangin harapan jago.
0: Kak Mangku, ya. Kau demu Niki tembang lagu dangdutnya tidak Duta temukan Niki.
1: Mau yang pandangan pertama tu kado?
0: Pandangan pertama. Eh, Wenten, pandangan pertama Wenten.
1: Kado, baru nak kenangan kado. Kata Jani ketemuan. Ya, yang belum di connect nanti dia kawan yang lain. Di Duta, di pulang nanti waspada di jalan supaya sehat, selamat sampai ke rumah. Selamat tugas, terima kasih Om Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi Om. Dadah, bye-bye, Kak Mangku sedang ingin. Ya, Kang Rai, itu dia tadi Kak Mangku yang sudah request lagu dan juga salam-salam kembali nih dari Duta buka line teleponnya. Silakan Kang Rai, siapakah yang beruntung? Halo Pro Dangdut. Terjatuh ternyata. Ayo Kang Rai, sangkwa. Silakan di 031-22-3361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah cita dedita.
0: Asik, asik, asik. Riki buk putu ke boy wo. Eh, buk loh deh Riki.
2: Aduh, kasihan deh.
0: Iya, salah tebak deh Duta.
2: Aduh deh, deh. Udah sering ikut aku. Di acaranya deh Duta, deh Putri.
0: Masih aja lupa ya. Masih ada aja ketipu.
2: Aduh, salah mau dehnya juga.
0: Napi nih kan?
2: Soalnya keburu tertawa gitu. Diam aja tadi pasti nggak diketahui.
0: Iya itu selama nelpon Deduta pasti kira bu tuh keboiwo nih kan?
2: Oh gitu. Gak apa-apa. Suaranya kayaknya sama ya di.
0: Yeah, mirip-mirip modulasinya.
2: Oh okay. Mirip ya deh ya. Kembaran itu deh.
0: Oh kembaran.
2: Kembar siam.
0: Siam kopi sih.
2: Siam kopi. Siam kopi sama teh.
0: Teh.
2: Aduh. Apa kabar deh?
0: Deh Duta sehat nih. Bu loh deh gimana?
2: Kalau Mbak Dinya sehat, sekeluarga. Cuaca walaupun tidak ditanya cerah banget.
0: Nge, di sini juga cerah sekali seperti hatinya Bu Lohde nih. Nge.
2: Seperti cerahnya kita berdua saudara.
0: Ya, kita berdua cerah karena kita kangen-kangen
2: Kangen. Deduta ganteng.
0: Nge, Bu Lohde yang cantik ada di sambung.
2: Nge. Jangan berpikiran ke negatif ya deh ya, cuman canda ya sayang ya.
0: Iya, renapi.
2: Ini ada yang call siapa itu?
0: Siapakah itu?
2: Ini di dalam tas HP-nya lagi satu.
0: Gak bisa ngecek ya jadinya ya.
2: Ya selamat. Pasti ya jigong tulinya ini. Jigong sudah jigong. Semoga sehat selalu sekeluarga ya. Oh lagi deh. Unyut ya. Request lagu dulu deh.
0: Yeah, lagu apa nih Bu Lohde?
2: Lagunya gini aja deh. Musim semi ada. Ida Laila sudah deh.
0: Ida Laila belum naik nih. Ida Laila.
2: Musim semi ya.
0: Musim semi.
2: Dari... Musim semi. Ida Laila sama Mus Mulyadi. Itu kenangan modenya yang masih sekolah gitu.
0: Aduh, ada yang...
2: Tahun 85 sampai 99 tahun 85 sampai 88-89 tamat dari SMA.
0: Oke, okay, dan artinya masih ada cerita yang harus diceritakan di nostalgia nih kayaknya ya.
2: Ya, begitulah.
0: Bu Lohde, ampura Niki, lagunya belum masuk playlist Niki.
2: Oh belum masuk ya di.
0: Ampura Dumon, mau yang lain.
2: Kalau gitu yang lainnya aja, piring dibanting aja deh.
0: Aduh baru gak masuk lagunya langsung banting piring.
2: Gedeg pasang mau denis. Marah mau deh, tentung piringnya.
0: Jangan marah.
2: Aduh kasihan deh. Salam ya deh ya.
0: Iya silakan.
2: Salamnya buat Gek Mailin, Bu Citra, selamat sore Bu, semoga sehat selalu, Bu Ana juga, Nini Ica juga, siapa? Nini Agus yang ada di Mengumi ya dia, selamat sore, ada Bunda Eka Bebe, selamat sore juga. Kak Dania sama Nini, Pak Mang Pandu, selamat sore. Pak Dekarje, selamat sore. Pak Depolos Jaya, selamat sore. Bu Putu Keboiwe, selamat sore. Maksudnya mau gitu, Bu Putu yang ada di Keboiwe. Selamat sore Bu. Ada juga Bu Eka Sempidia, selamat sore Kak Bayu sama Nini. Patut mancung ganteng sama Ibu Made cantik. Selamat sore Pak Yanarbe, Pak De Polos Jaya. Itu aja dulu ya, De.
0: Oke, Bu Lodeh.
2: Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali De Duta. Selamat bertugas. Makasih banyak waktunya. Besok-besok tak diamin. Jangan tertawa dulu. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Bu Lodeh Riasi. Ya, itu tadi Bu Lodeh ya. Ya, memang bisa bikin ketawa nih Bu Lodeh. Oke, Kang Rai, kita istirahat dulu. Nanti Dedy Duta akan kembali nih di sesi kedua acara Pro Dangdut di jam 4 sampai jam 5. Kang Rai, jangan kemana-mana, tetap setia di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Keren Rai, pemerintah Provinsi Bali menyambut positif rencana pemerintah menambah negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan karena dinilai dapat memperluas akses wisatawan mancanegara. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Indah Yustikarini, mengatakan kebijakan tersebut masih dalam pembahasan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, dan manfaat ekonomi. Kemudahan akses dinilai penting karena sekitar 55% pertumbuhan ekonomi Bali masih bergantung pada sektor pariwisata. Selain kebijakan visa, Indah menilai konektivitas penerbangan dan harga tiket yang terjangkau juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali. Menurutnya, dampak pariwisata tidak hanya dirasakan sektor akomodasi dan perjalanan, tetapi juga UMKM, pertanian, perikanan, serta sektor pendukung lainnya. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
3: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

0: Hai hai hai, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah kita putarkan sebuah lagu dari Mbak Pia Palen yang berjudul Sayang. Nah, lagu ini mengisahkan tentang rasa sakit hati dan kesedihan seseorang yang ditinggal oleh kekasihnya. Semoga kalian lagi tidak ada yang mengalaminya, mengalami hal tersebut ya. Walaupun ada nih, semoga kalian lagi semua sudah pada move on dan berdamai dengan hal tersebut. Oke, kembali dari Duta. Sapa Ken Rai, silahkan Ken Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik.
1: Nini
0: Ita, ye.
1: Ini betul, Nini Ita, Pak.
0: Gimana kabarnya Nini?
1: Sehat-sehat ya.
0: Sehat-sehat selalu.
1: Deduta apa kabar?
0: Deduta sehat selalu juga nih.
1: Ya, minta lagu dulu ya.
0: Mau lagu apa nih?
1: RT5.
0: RT5. RW3. Oke, ya. Lagunya ada nih.
1: Salam-salam.
0: Silahkan ini.
1: Yang tadi dah. Ada Nia, ada Naik, Juru Mangku Sudani, Milu ini keruing-keruing nih. Di Jerman lalang nih,
0: nah. Nah, di Jerman ngelalin ke.
1: Itu Juru Mangku Sudani ya.
0: Bisa jadi.
1: Ya, lu udah tadi ya sih, makasih atas kulingannya ya. Lu hari apa kabar, gak pernah naik nih lu hari, bunyinya kuum. Ya di sana di Mui. Siapa nih kota Deduta?
0: Ah, ada yang nyolek tuh.
1: Oh ya 105 siapa nih punya? Tidak ada itu? Nama ya. Ya lanjut Deduta.
0: Ya silakan silakan.
1: Ada Nini Yuna, ada Bupera, Mahindira, ada Jero Mangku Brajopati, naik Jero Mangku. Ada Mas Nini, Kak Ciato, Pak Pedes, Jero Mangku Nyoman Asif, Pak Piaso, ada Pak Dek Karjo, Pak Dek Polos Jayo, Selamat Sore, ada Man Pandu, ada Kak Angga, Selamat Sore, ada Mailin, naik-naik Mailin.
0: Naik-naik.
1: Ya, ada lagi Bu Sinta. Ada Pak Yanarbo, Tut Mancung, yang Sri Kekeran, Maigi. Ada lagi Gung yang Doni yang Kiranan, yang Kesawan, yang cantik, Nini Tuadi. Ada Bu KBB, Bu Kasempidi, ada Pak B. Gunawan. Ada Jero Manurago, naik-naik Jero. Jero. Ya, Man Pandu naik, Man Pandu.
0: Naik Pak Man.
1: Siapa katanya tuh buat Patan Mancung tuh orang tuanya siapa tuh?
0: Orang tuanya Pandawa.
1: Oh, orang tuanya Pandawa ya. Ya benar tuh. Ada Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal, ada Patut Irko, Patut Murdayo, Selamat Sore. Ini Pak Pandi Madi Ngabo nih ya, makasih Pak Pandi. Sehat sehat selalu ya.
0: Iya,
1: oh, siapa ini ikutan ini? Oh, Ibu Citra ikutan. Nanya Ibu Citra. Jangan bikin minyak aja ya. Ramean pro dangdut ya. Iya, siapa lagi dek? Ini Ibu Ana. Selamat sore, naik-naik Ibu Ana. Pak Devi ikutan ya. Pak Devi, naik-naik Pak Devi. Barengin melajah Pak Devi. Yang sing bani melajah, sing bisa sih tuh dek.
0: Iya benar Mika.
1: Iya lagi ini 105 siapa ini punya? Iya Jero Mangku. Kali ini kiranya ya. Iya makasih Jero Mangku. Siapa lagi ya semuanya ya dek.
0: Oke dibungkus ya ini.
1: Ya supaya semua sehat-sehat selalu ya. Deduta supaya sehat selalu. Sampai ya. Jam berapa dek?
0: Deduta sampai jam 7 nanti ini.
1: Jam 7? Ya kalau ngelanjutannya ada ya. Iya, tadi malam maunya request lagu lawas tu tak dapat naik.
0: Oh, hari Minggu depan nanti coba lagi ya.
1: Nenek, iya, ya. Coba lagi nanti malam ya.
0: Iya.
1: Nenek Agus ini ikutan ya, nenek ni Agus.
0: Nenek Agus.
1: Ya, cepat sembuh nih Agus. Ini katanya jatuh dia.
0: Okey, enten.
1: Ya.
0: Semoga cepat sembuh.
1: Ya, kalau seperti Nini ini sudah sengkau pasti agak-agak kakinya ya selendang. maunya kencang tapi enggak. Ya, Deduda. Ya, semua-semuanya super sehat selalu, Deduda. Makasih atas waktunya.
0: Dadah, bye-bye Nini Ita. Ya, itu tadi dia Nini Ita yang sudah berkesempatan request lagu dan juga salam-salam. Kembali nih dari Uta, buka line teleponnya. Silakan kalian raya yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Saya Sawitra Anyar dari Tanggap Bungki.
0: Sawitra Anyar.
2: Li Dede.
0: Tanggap kan dengan ibu siapa nih?
2: Bu Citra. Tadi dikedetin sama Nini Itanya makanya bisa naik. Li Dede.
0: Yang duta nih Ibu.
2: Oh, Beli Duta, salam kenal nih Beli Duta.
0: Salam kenal juga Bu Citra.
2: Mudah-mudahan supaya gini dapat terus naik nih Beli Duta.
0: Sekarang nanti Beli Duta kedatin.
2: Iya, kewa saja. Paginya kewa juga naik. Ya, tumben ini dapat. Nini Itanya yang ngedet-ngedetin.
0: Berjodoh kita hari ini nih Bu Citra.
2: Iya. Nggih, asung kareng nggih, boleh niki. Munggah.
0: Nggih, ditanggap gimana niki? Duta. Bu Citra, ditanggap gimana situasi cuacanya?
2: Di muka sekolah SMK niki.
0: Oh,
2: unik.
0: SMK.
2: Seni ukir niki.
0: Oh, nggih, uning.
2: Nggih, dikepen pas di mukanya niki.
0: Oh, di depannya sekali ini.
2: Iya, ada warung kan?
0: Heeh.
2: Nggih niki ampun.
0: Iya, Bu Citra.
2: Ya, request lagu dulu ya.
0: Iya, lagu apa nih, Bu Citra?
2: Termiskin di dunia.
0: Iya, lagunya sudah siap. Silahkan mau salam-salam dulu.
2: Iya, salam-salam dulu buat Bu Ludo Karyasi. Ada Bu Ana, ada Bu Surya Cempake, ada Bu Ani Kapal, ada Patut Mancung, ada Bu Adi Sudimare. Ada juga Pak Depi, Pak Oya Narbe, ada juga Patut Mancung, ada juga Nita udah ya, ada Bu siapa Bu Nini Dania, ya. Ada juga siapa lagi ya, ada Ocol, ada siapa lagi ya? Jeru Mangku Sudani, siapa ya? Bu Luhari, Bu Rai Sekarti, ya pokoknya semua teman-teman di Pro Dangdut ya, semoga sehat selalu buat beli. Lupa saya.
0: Dengan Duta.
2: Beli Duta. Ingat ya Beli Dede.
0: Tenapi.
2: Beli Duta ya. Pokoknya sukses selalu. Sehat. Rezeki dilancarkan ya. Semoga saya terus dapat gini naik ya di perempat. Ya. Segitu aja. Dari Bu Citra ya.
0: Oke, Bu Citra. Dadah, bye-bye.
2: Terima kasih, Bli Duta. Dadah, bye-bye.
0: Inge, terima kasih Bu Citra sudah bergabung. Sudah bergabung di acara Perdangdut dan juga request lagu. Ya, semoga Bu Citra bisa berkesempatan selalu naik nge, untuk kedepannya dan menemani nih penyiar Pro 4 semuanya. Terima kasih Bu Citra, semoga sehat selalu. Oke, Kang Rai, Duta bacakan nih yang nyenggol-nyenggol di Facebook nih, ada Blide Apong Klungkung Tegak yang ikutan goyang. Ada Pak Wayan Berade dari Batu Bulan yang ikutan goyang. Ada juga nih Ibu Ayu Bless kenten nggih dari Ubud yang absen hadir ngesuk semua. Oke, Kang Rai, itu dia tadi dua penelpon kita dan juga yang salam-salam di Facebook. Sekarang saatnya Duta putarkan nih lagu requestan dari Kang Rai.

lain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekawi.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jitiba naide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal dewe mai
0: iya sajo salam menyamudogen jitiba pelinyoman yuk kangkung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: masih di acara Pedangdut Dangdut adalah kita. Ya, kembali lagi Duta akan mempersilahkan ya Kang Rai untuk request lagu dangdut favoritnya hanya di 0312233361. Halo Pedangdut.
1: Halo Pedangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Apa kabar Duta?
0: Duta sehat. Ini dari daerah mana ini?
1: Dari Sibang.
0: Sibang ye. Sibang. Dengan siapakah ini?
1: Semetanya Bu Lodre.
0: Semetanya Bu Lodre.
1: Bu Lodri.
0: Pak Mang Pandu nih.
2: Mang Pandu.
0: Ah, gila ya Pak Mang Pandu, weh. Dicari-cari tadi Pak Mang sama Pak Tut Mancung.
2: Nge, Pak Tut. Mudah-mudahan tanggal 3 tiang mendesidayangi.
0: Nge, astungkar. Nge, Pak Mang, nge.
2: Ampura.
0: Nge.
2: Minta lagu ini ya.
0: Lagu apa nih Pak Mang?
2: Apa ya? Aduh buyung yang itu tuh.
0: Aduh buyung.
2: Aduh buyung.
0: Akil. Lagunya sudah siap nih. Lagunya sudah siap. Coba silakan dinyanyikan dulu Pak Mang.
2: Aduh buyung, mengapa lupa padaku? Selama engkau di rantau, ku tunggu-tunggu deduta.
0: Asik, memang bagus sekali suaranya Pak Mang Pandu. Nanti katanya tanggal 3 Pak Mang Pandu mau karaoke ya.
2: Krokan.
0: Oke Pak Mang. Salam-salam dulu Pak Mang.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Pak Tut Mancung, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga Pak. Reisken ya, Reiskani ya, yang ada di Sukawati. Niki berdua, niki cewah saja membedakan suaranya ini.
0: Mirip-mirip ya.
2: Terus Bu Agung Sukawati juga ada di sana. Ya. Terus ada Jigianya, ada Niang Sri, Niang Kekeran. Terus ada Ibu Jerman atau Tante, nih. Terus ada Bu Sekar Satung, ada Ibu Maharani di sana, terus ada Ibu Janura, Jero Susi, kemudian ada Pak Mang, siapa? Jero Mangku, Ampuro, Sedani, terus ada Mbah Indira, Nini Ita, Nini Santa di sana, Nini Dania, Kak Dania, terus Pak Devi, Ibu Vera Merdeka, terus siapa lagi ya, Mbah Tunindi, terus ada Nini Tuade, Bu Eka, Bebe, Bu Eka Sempidi, Pak Eka, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Kak Angga, ya pokoknya semuanya dah ya, Mbah Indira juga ya, Mbah Indira ya. Ya semuanya aja ya.
0: Oke Pak Mang. Ya,
2: mudah-mudahan ya. Semua dalam keadaan sehat.
0: Ya.
2: Lagunya sudah ya.
0: Sudah.
2: Ya Pak, terima kasih Duta. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Pak Mang Pandu. Ya, Kang Rai yang ingin menyaksikan Pak Mang Pandu karaoke bisa datang di tanggal 3 di LPPR RRI Denpasar. Nanti katanya Pak Mang Pandu mau karaoke. Oke Kang Rai, itu dia tadi Pak Mang Pandu. Sekarang Duta buka lagi nih line teleponnya, silakan di 0312233361. Halo Prodangdut.
3: Halo.
0: Halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut, dan kita adalah kita.
0: Asik.
3: Kok putus-putus ya deh?
0: Aduh, mungkin sinyalnya nih kan kurang bagus.
3: Iya, mungkin ini. Nah, tumben dapat masuk ini deh.
0: Ah, Niki, sarang sirah Niki.
3: Ini Ayuna deh.
0: Ini Ayuna.
3: Tak pernah ini, sulit sekali masuknya. Tak pernah dapat nih, kalah aja nih, kalah cepet ini.
0: Nanti coba ditanya triknya ya ke Nini Ita.
3: Ya deh, request lagu dulu nanti glebuk nanti ini.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lagu apa nih Nini?
3: Gelitik Cinta deh, Kamelia Male.
0: Gelitik Cinta. Coba.
3: Iya, Kamelia Male tadi Pak Man Pandu ya. Iye. Yang dari anu tuh Ibu siapa namanya tadi itu deh?
0: Yang
3: baru.
0: Oh, Bu Citra.
3: Bu Citra, selamat sore. Salam kenal nih sama Nini Ayuna. Ya, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
3: Kak Mangku Sedani, Pak Arya, Bu Pera. Naik Bu Pera. Bu Pera udah naik deh.
0: Belum naik beliau.
3: Naik Bu Pera. Sama Andira, tadi Nini Ita udah naik Madu Nindi, Pak Epi, Pak Yanarbo, siapa lagi, Bu Ninda Kuom, Bu Nani, Ibu Eka Sempidi, Bu Eka Batu Bulan, Nini Agus, Pak Tiap Top, Mbah Tunidi sudah, Haji Tatak, Bu Ana Wangaya Gede, Mahindira sudah, Ibu Murah, Ibu Pera sudah, Pak Epi sudah, Pak Yanarbo, Pak Angga sudah, Pak Dipolos Jaya, Ibu Dania dan Nenek Dania, Sanur, Nini Santa, Nini Janura, Nini Jerman, Niang Kirana, Niang Cantik, Niang Cisawa, Mbah Tuade, siapa lagi deh? Bu Ayu Tuban ini tidak pernah naik ya Bu Ayu. Haji Orse, Biang Yoga, Mbak Egi, siapa lagi ya, Bu Made Utama, Bu Ayan Suartini, Bu Nani, Biang Mesin. Oda Kade, Ibu Ledre. Iya, Ibu Ledre. Siapa lagi ya? Patut Mancing. Pak Eka Mamal, Pak Kak Eka Plage. Bu Yantin, Biang Yoga. Pak Dejapo, Ibu Putri, Bung Biang Sri. Siapa lagi deh?
0: Iya,
3: Bu Putu Kebo Iwo, Pak Dodi Negara, Nini Santa, Jero Gria, pokoknya semua deh.
0: Oke,
3: penggemar Prodangdut ya, dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Yang belum terkonek, maaf ya lupa ini, kalau sudah dapat naik lupa dah. Ya deh.
0: Ingin.
3: Selamat tugas. Dadah.
0: Dadah, bye bye Nini. Terima kasih Nini Hayuna ya, sampun. Sudah ikutan goyang dan juga request lagu. Oke, karena itu dia tadi dua penelpon kita. Sekarang saatnya Duta nih putarkan ya lagu requestan dari Raka dan Rai semuanya. Raka dan Rai tetap setia di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Karena ini tidak terasa nih kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini harus disudahi sampai di sini. Terima kasih nih buat Akran Rai yang sudah setia mendengarkan dan ikutan request lagu dan juga colak-colek tentunya. Semoga deretan lagu dangdut hari ini bisa menghibur Akran Rai dan juga membuat Akran Rai bahagia. Oke, Deduta pamit undur diri dulu di acara

Selamat sore Rekan dan Rai, Bali memasuki momentum 100 tahun perkembangan pariwisata pada tahun 2027 yang dinilai perlu menjadi ruang evaluasi terhadap arah pembangunan pariwisata. Praktisi pariwisata Yoga Iswara mengatakan keberhasilan pariwisata tidak lagi cukup diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari manfaat bagi masyarakat, lingkungan, infrastruktur, dan juga budaya. Menurutnya, pertumbuhan pariwisata tetap diperlukan, namun harus disertai pengelolaan dampak secara bertanggung jawab dan tetap berada dalam koridor pariwisata budaya. Yoga Iswara juga mengingatkan agar Bali tidak terlena dengan predikat destinasi wisata terbaik karena masih menghadapi persoalan sampah, kemacetan, infrastruktur, dan juga ketersediaan air. Ia mendorong pergeseran dari konsep pariwisata berkelanjutan menuju pariwisata regeneratif yang tidak hanya mengurangi dampak negatif, tetapi juga menciptakan manfaat positif bagi destinasi. Nilai-nilai luhur budaya Bali dinilai perlu menjadi dasar dalam tata kelola pariwisata agar perkembangan sektor ini tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bali dan juga lingkungan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Nuang merupakan salah satu gamelan sakral di Bali yang biasanya dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan nuang yang masih aktif, yaitu di Desa Apuan, Seseh, Singapadu Gianyar, Kesiut Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Kelulung Sukawati Gianyar. Bentuk gamelan nuang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan nuang memakai laras pelok 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pemero. Kendati pun suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marga, lilit, kebo dungkul, angklungan, dan lain sebagainya.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Gak penting juga.
2: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajang Surya Kelun Rai Muali Nyarang Indring Frekuensi 106,4 MHz Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali keserangin titiang gede duta ring rahine semua pinanggal telung dasa besik ring Agustus warsa 2016 likur. Sane mangkin de duta pacang nyarangin akan rai ring acara Lingsir Sanje. Sane pacang menyajikan informasi terkait dengan adat istiadat budaya utawi hal-hal sane wenten ring Bali. Ya kan rai sedurungnya de duta menyajikan informasi de duta pacang memutarkan niki asiki tembang saking trio Januadi sane berjudul Pucuk Rejuno. Kan rai ngiring biar sayang sarang-sarang.

Akan Rai, Kantun Kesarangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wau Sampun Deduta putarkan sebuah tembang saking Trio Januadi, sana menjudul Bunga Pucuk Rejuna. Nah, Akan Rai, sana makin ring acara Lingsir Sanja, Deduta pacang menyajikan iki informasi terkait dengan tradisi sana wenten ring Kabupaten Tabanan, ye. Nah, tradisi niki bernama tradisi Siat Sambo. Sane wenten ring Banjar Poh Gending, Desa Pitre, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Nah, kan rai, tradisi Siat Sambo puniki merupakan sebuah tradisi ritual perang sabut kelapa yang membara yang rutin dilaksanakan nggih setiap sekali setahun pada malam hari pengerupukan, tepat saat sandikala atau menjelang matahari terbenam, dengan tujuan sebagai sarana tolak bala atau menetralisir aura negatif serta menyucikan diri dan lingkungan desa menjelang Nyepi. Nah, kan rai, tradisi Siat Sambo puniki merupakan tradisi turun-temurun yang ada di Kecamatan Penebel.

Tradisi Siat Sambuk pun niki nggih. Walaupun bernama siat atau perang niki, ternyata makna di baliknya niki menyimbolkan pembakaran hawa nafsu dan sifat buruk. Siat Sambuk niki tidaklah merupakan simbol permusuhan nggih kan nggih. Karena tradisi niki terbukti nggih ampuh mempererat rasa kebersamaan dan solidaritas serta keharmonisan antar generasi sanawenten ring desa Pite Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan puniki. Nggih Kang Rai masandakan dumun melebos dari Uta Pacang Wali nyarangin Kang Rai kita akan membahas niki dan Uta akan bahas terkait dengan prosesi tradisi siat sambuk sanewenten ring penebel. Kalian Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga. Sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum, terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam pertandingan bantan celemik, dibuat dari janur yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanciwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu, agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, dunas amarta kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, dunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, dunas amarta maha amarta sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam canang gantal sebagai permohonan umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.
1: Meriki, sini.
2: Ah, Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya, Bu.
1: Oh, ini Ki.
3: Sama ini snack, sama minuman
2: apa lagi?
3: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Sama lagi.
3: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja.
1: Sudah.
3: Ya,
2: banyak kayaknya.
3: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf. Saya lagi diet.
3: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, pakai plastik.
3: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah, belanja.
3: Iya, bawa kantong.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz akan raih kantun keserangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, akan raih muali niki membahas tentang tradisi siat sambuk sanewenten ring desa Pitre, Kecamatan Penebal, Kabupaten Tabanan. Nah, karena ini prosesi tradisi siat sambuk puniki diawali dengan para pemuda niki bergotong royong mengumpulkan sambuk atau sabut kelapa kering. Kemudian sambuk punika dipotong menjadi ukuran kecil yang pas di genggaman tangan lalu diikat agar tidak mudah hancur saat dilempar. Nah, saat sore harinya niki, di hari pengerupukan, tumpukan sambuk niki dibakar di areal pertigaan desa hingga menjadi bara api yang membara merah, namun tidak sampai menjadi abu maksud dari utangi. Nah, kemudian pemuda atau Yowano Banjar Poh Gending Desa Pitre akan dibagi menjadi dua kubu berdasarkan wilayah mereka tinggal, di mana ada kubu dari pasukan wilayah utara pertigaan desa dan ada yang dari wilayah selatan pertigaan desa. Nah, akan raih sejak tahun 1995, kubu-kubu puniki secara taktis niki dibagi menjadi pasukan yang melempar sambuk yang membara niki di garis depan dan pasukan logistik penyedia bara api di garisan belakang. Sebelum tradisi perang sambuk niki dimulai, akan ada niki upacara caru dan juga pemercikan tirta pembersihan serta berdoa juga. Nah, begitu matahari terbenam, sandikala tiba, aba-aba dimulai dan diteriakan oleh tetua adat di sana. Di mana setelah aba-aba dimulai, kedua kubu langsung akan merangsek maju dan saling melempar bara api dari sambuk punika. Seketika pertigaan desa akan dipenuhi oleh percikan dan juga hujan api keren rai. Selain itu, selama tradisi berlangsung akan diiringi oleh gamelan beleganjer bertempo cepat ke. Nah, setelah amunisi sambuk yang terbakar habis, maka perang akan dihentikan. Lalu kedua kelompok tersebut akan kembali berbaris rapi dan kembali akan dipercikan tirta oleh pemangku. Sanika, setelah semua prosesi selesai, maka akan ada sesi sesi saling meminta maaf, bersalaman dan juga berpelukan serta tertawa bersama oleh para Yowano tadi. Oke, karena masyarakat umum melalui bos Duta Pacang Wali niki membahas terkait dengan sejarah dari tradisi siat sambuk puniki. Akhirnya tetap setia RM4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramo Dencari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk pertama kalinya.
1: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
2: Suara Budaya Bali.

Naik kantun keserangin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan rai ternyata tradisi siat sambut Sanewenten Ring Banjar Poh Gending Desa Pitra Penebal puniki sudah ada nggih dari abad ke-15 atau ke-16 yang berawal dari tradisi lisan leluhur. Di mana ritual ini diciptakan sebagai sarana tolak bala ketika desa dahulu sering dilanda kemarau panjang dan juga wabah penyakit utawi gering. Kemudian pada tahun 1995, aturan tradisi siat sambut puniki diperbaharui dengan mengadaptasi sedikitnya ke strategi militer nih, di mana membagi kelompok wong kaja dan wong kelot dan juga dibagi menjadi tim yang melempar dan juga yang mengurus logistik. Di mana hal ini dilakukan agar siat sambut puniki berjalan lebih teratur dan juga aman dari cedera serius. Anggih akan rai mesanakan umum melebos dari Utah Pacang Wali, nyaranin akan rai tetap setia rempe 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Akan mulai ngiring sendakan umun mendaki-daki jagi nyalanan pemuspan puja tulisannya malai bos ring galah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan mulai tetap setia yang 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran, di tengah, di dataran.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Rinjagate wantah meruruh darmu, arte kamu mimah mokse. Sepatutnya nih, wantah darmu sane angin dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring, sarang-sarang, ngulengan pikayun muncul.

Orangnya kita angkari mamu cia suari.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Akan raih tepat pada pukul 18.21 WITA. Mari kita ikuti ibadah Azan Maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Akan raih tetap setia Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah asal maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Semoga Rakan Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya, ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Pantun ke sarang. Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakan Rai, Kanton Serangin 106,4 MHz, Perumpat, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakan Rai, Muali, Deduta bahas niki tradisi Sanewenten Ring Kabupaten Tabanan. Tradisi niki wenten ring desa adat kukuh Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Tradisi niki merupakan tradisi upacara tanpa genta, di mana dalam tradisi ini ritual persembahyangan yang dilakukan oleh masyarakat desa adat kukuh dilakukan tanpa menggunakan atau membunyikan genta sama sekali. Nah, masyarakat setempat meyakini bahwa manifestasi sakral ide betara genta bersemayam di wilayah desa adat kukuh sehingga genta fisik tidak lagi dibunyikan saat ritual. Nah, karena tidak memakai genta, pada umumnya upacara tidak dipimpin oleh sulinggih dan rangkaian upacara di pura dipimpin langsung oleh pemangku pura kayangan setempat. Nah, kan Rai, ada aturan ini harus dipatuhi nggih secara turun-temurun, di mana pelanggaran terhadap pakem niki dipercaya dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemimpin upacara yang lupa pada mantranya. Anggih Rakan Rai, masyarakat demun melalui bawah sedari utah pacang wali niki nyarangin Rakan Rai tetap setia RIM 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Idedane malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur mina kadinyane. Dekra Nasda Bali nincapang kain tenun endak mangde presiden naik kelas. Bali mulihang kalih penghargaan nasional. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gededuta ngaturang gatra sejangkep nyane. Dekra Nasda Bali saya nukung kain endak Bali mangde presiden naik kelas. Dentan wantah pinake warisan budaya, nanging taler pinake produk passion sane presiden madue nilai ekonomi lan madue daya saing. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah utawi Dekra Nasda Provinsi Bali ni Putu Putri Swastini utawi Nyonya Putri Koster ngwadarang pidap-dap punika kemargiang antuk mikukuhang ekosistem endak antuk tigang soroh inggian seni, bisnis, miwah perlindungan hukum. Dane talar ngwadarang nincapang kelas endak punika patut kemargiang ngawit saking nyaga kualitas utawi mod-mod identitas motif, mastikayang hasil karya, mangder paside madue nilai ekonomi sane becik majang ring pengrajin kantos micayang perlindungan hukum. Gatra selanturnya ne, Provinsi Bali paside poleh kalih penghargaan ring pidap-dap apresiasi pemerintah daerah berprestasi

0: Seduang Tali 6 Likur batch kedua. Regional Jawa lan Bali Sanepasida molehang terbaik 1 kategori akses lan kualitas layanan kesehatan taler. Terbaik 2 bage akses penduduk nuju layanan pendidikan. Pikulih ring baga pendidikan punika dados penyokong pemerintah Provinsi Bali Mangdepasida terus nyimbarang taler nincapan momot pengayah pendidik ring Bali. Mawinan Pasida ngatuang sumber daya manusia utawi SDM Bali sane unggul.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Dinas Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Kota Denpasar nincapang payahan indik nanganin bencana kebakaran antuk ngawawahin kekalih pos pemadam kebakaran warsene mangkin. Kalih pos sane anyar punika suang-suang megenah ring sekar tunjung kesiman miwah kelurahan serangan. Pawawahan pos puniki kemargiang mangde praside medagangin payahan majeng kramane sami utamanya ne yening wenten kebakaran. Gatra kapinguntat masan endang warsane mangkin sampun ngiusin kawentenan toyo bersih ring makudang wewidangan ring Bali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Bali nyatet wenten wewidangan sane tuh sangkanin masan endang puniki. Inggian ring 14 desa utawi kelurahan, ring 3 kabupaten sekadi ring Buleleng, Jembrane lan Karangasem. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Igede Agung Teje Busana Yatnya nguadarang kawentenan punika boleh pangurhatian santukan masan endang warsane mangkin katarke lami kerasayang yening saihang ring awarse sane lintang. Nanganin kakirangan toyo bersih ku bandane taler sampun micayang toyo bersih ring 3 kabupaten inuncap kantos 300 solas tali satak liter toyo bersih. Inggih pamirsa wantah kadiasa punika gatra basa Bali sane praside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asa punika wau, sampun

Bebonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reog, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, kajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reog memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.

Tinju adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tugu perapian di dapur. Tinju biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan, pada bulan-bulan tertentu, tinju sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Di desa-desa di Bali, kebiasaan nyidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan, sebelum ke sawah atau ladang. Kini, kegiatan itu semakin jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah punah.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

sirsang yang was karo dipati carita yang sane mangkin kowe

masyarakat Tabanan dalam menjaga ketahanan pangan sehingga menjadi kekuatan ekonomi berbasis budaya tuh. Jolian kento jinang kan entil do makanan uling kukuan do tuane subo masih mendapatkan haki hak kekayaan intelektual sangkaning murtaning jaga Tabanan nih bapak do.

ingesan riwus angeton ku nangjane sida asih ku niolan bakti apan suudar manik sangang awurat sida ngabdi ku nangjane lamakan amangu suker taning kahuripan digelis kio nirena deng singesan yang ujung-ujung balikan ang waduh kau diri mangkane juga pada karamu desa wangayu sida pepan lumiringo lilampahin ngeriane yang-yangin maka dewa

pusir nating singasana, ada kaning para jana, pada sigre-sigre lumaku marikanang kiri.

ayeuna ngasorakeun paleuyudan ku Sri Adi Delapah.

Jiwan ni mana kira kumurah. Apa cido? Apa serakan Aryo telapak? Ina amat semedot jalik.

Dewi ruang edan katuan kusir.

Anu kaula nil atakil angaturakan waspada tebal yudan ngaceng singesana ibaraya nil atane wirang nyentok akan dikanang kawisayaan.

Bayern in

0: Kebumunar riwus pejak sire kebumunar kalaning ataning julit angarepi nateng singesane make cikne kesatria mautama sakaning tulus perbelo lawani kanang suwe negara lama kana kasihan. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Baduy Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepuk mekawis.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini kita ulang kesarengin gue hari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Raglan dari beberapa miarsa semeton sana kadun mesikian ring perempat suara budaya Bali dari Mahendra sana mangkin jagi nyarangin beberapa miarsa kan tersuput gala dua ini jam roras wengi mali jebos jagi iring di tiang ring acara sana sampun kesiaga yang landurang di tiang sana mangkin jagi ngaturang siaran drama legenda sana ngambil judul legenda entip terus biar sayang.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda, Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya

Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, kakak. Kemana pergimu, kakak? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini.

0: Ini kamu siapa?
1: Apa? Kamu tanya aku siapa?
0: Iya.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
0: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
1: Bagus?
0: Iya.
1: Tampan.
0: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
1: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
0: Oh, Ragil Kuning.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
0: Iya.
1: Kamu,
0: iya.
1: Namamu siapa?
0: Kamu kalau mau tahu namaku?
1: Iya.
0: Namaku Enid.
1: Enid itu apa?
0: Enid.
1: Siapa?
0: Enid.
1: Oh, Enid.
0: Iya.
1: Oh, namamu Enid.
0: Iya.

0: Baunya, Entit, kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya orang tua? Ya jelas aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit, maaf ya Entit. Entit agak mundur sedikit, Entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu Entit aku gak kuat.

0: Namamu tadi ya mak
1: kuning.
0: Nak mil kuning.
1: Iya.
0: Teruskan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang kentet.
0: Namamu kentet bukan kentet.
1: Oh iya, maaf kentet.
0: Kamu ini mau nyari manias mau bangun no?
1: Loh, Ndet, kamu kok tahu, Ndet, kalau aku sedang mencari Panci Asmoro
0: kamu? Ya, jelas. Ndet itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima Draguna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama
1: Kakang
0: Panci Asmoro bangun.
1: Ndet, ternyata di balik kekuranganmu itu... Kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku ya, tahu di mana Panjat Mono bangun.
1: Ndit, kalau kamu tahu, Ndit, tolong aku ya, Ndit. Aku diberitahu, Ndit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya.
0: Ya.
1: Sekarang, Ndit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panci Asmoro bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panci Asmoro bangun.
1: Ndit,
0: tak jamin.
1: Ndit, Ndit, agak mundur ya, Ndit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya
0: kamu hadiah, harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain,
0: harus mau.
1: Ndak,
0: kamu harus mau.
1: Ndak,
0: kamu harus mau. Ayo, ayo.

0: Nyai Ragil punya.
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang Mas Gunasari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa, ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas,
0: ya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas, itu orang. Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari, itu ada Endit, Kang Mas.
0: Ayo, silakan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak orang muda? Neng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya, karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milik.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Jadi milik tuh.
0: Di sana.
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Endit.
0: Oh, Endit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu. Ayo.
1: Hati-hati, Kak Mas.
0: Kok penjeng,
1: Mas? Kang Mas Panji.
2: Hei, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya, Kang Mas. Iya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari. Ya.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Mas Kuning. Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo, ayo.
1: Kasihan Kakang Mbok.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raglan Rai Berapa Miarse, Semetuan Sanikan dan Mesikian, Nyarangi Dedi, Ring Perempat, Suara Budaya Bali. Senang bau sampun naturin ditian drama legenda entit, Sanik Oneng, atau cerita drama legenda. Sanik sampun katur wawu dumugi mapi kenoh, ngeh, talar presiden menghibur Raglan Rai Berapa Miarse, ringgalah mungkin makin. Lan dorang di tiang seneng manggil untuk ngadorang siaran kelangwan untuk ngadorang teman-teman Pak Bali Didi Pacang menyapa sepeng rupa miarse mali jebos nikiring lain telepon 223361 tembang dumun jagi katur lurus biar sayang.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
1: Widih, ayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.

0: Semendang di daerah Kulon Rai, para pamiarse sanikantun bergabung nyarangin dede 24 suara budaya Bali. Tembang sana wawu sampun aturin di dia ngeh nyarangin semendang reng ambar demu wija presiden terhibur aduk tembang sana sampun katur sang dede dia ngalah duwene ring lain telepon 223361 Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu Rahajeng.
0: Rahajeng.
1: Yang Bu
0: Eka sempiji gede. Bu Eka, pun api gak Bu Eka.
1: Astenggara, beti. Dede, kena nge.
0: Dados, makin dados.
1: Benar tembang, dede.
0: Tembang napi.
1: Bantu lewat doa, deh.
0: Bantu lewat doa?
1: Nge. Enten?
0: Ingi Rudiawan sampun, ditunggu nge.
1: Semua dede, Rajeng nah. Tugas, siang pamit. Om? Santi, Om.
0: Ingi, Om, Santi, Om, Bu Eka, sampun bergabung. Selamat malam.
1: Om, selamat malam, Dede.
0: Tiang.
1: Sampun napi mau dibatuh.
0: Napi?
1: Napi mau dibatuh.
0: Kena, astungkare, nih.
1: Ini ngilang galang mau gatuh, Dede.
0: Ingi, terus, nah.
1: Main nira, enggak mah. Pak Desi nyaranya dede. Enggak Pak Desi. Era enten dong yang Sri sekeran lagi Mbak Mimi. Enten Mbak Cetok. Enten Bu Eka sendiri yang pun enggak Bu Eka Bebe. Enten yang Kirana itu semua dunia yang sesawa. Pak Cik Sirkok, Pak Cik Murdayo, Nini Ayuna, Pendan Ciroin, Pak Pane, Mada Ngapun, sih semua Pak Pane. Pak Cik Nawan Dalar, Pak Cik Pulas Jayo, Pak Cik Karya, juga sekarang kami, Dede.
0: Ini suk semua nih.
1: Pak Pena Rahaja, enggak lah, mau ujian, Wajak, Dede.
0: Maca Cimpadan.
1: Belum ngampu suara suci penyak mah nenek uniaknya semua dede aduk galah
0: ngeh
1: sati om
0: ini suk semua nenek Ita senua dan ring seputaran Pejaten senua wawu sampun bergabung niki ngeh elingan para pemirsa mulai jebawa sering sesian kapeng kali jagi ring titi yang mecicim pedan ngeh. Ah, durus sang niki siaga yang cicim padan ruine meli jebos unggahan nah siapa betul dia dapat lagu nah boleh hadiah niki nggih Om Swastiastu Rahajeng nggih ngiring wawanang mali nggih 223361 majang ring berapa miarse semeton selamat malam
2: selamat malam ni dede, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Puna pika trip ni dede.
0: Kena, astung kare kena tiang yoga. Ini, sehat ini, yoga.
2: Astung kare tiang semangat dede.
0: Inge.
2: Puna semalam dede.
0: Napi?
2: Raka sidan nyembah geni ni kata.
0: Raka sidan?
2: Nyembah geni ni kata.
0: Ngembak geni, geh ditunggu.
2: Besok semua dia deh.
0: Nyeri.
2: Om Santi Om.
0: Santi Om. Rakan-rakan dari Durus, versi yang dumun seni baca lintang.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Khorasan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rakelin Rai Perpemiar Semeton Sani Kandun Misikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali Sani Wahu Sampun Aturin Di Tiang Tembang Nyarangin Semeton Rai Ambara Dumugi Jawa Presiden Terhibur Antuk Tembang Sani Sampun Katur Sani Mangkin Mewali Sanggara Di Tiang Ring 223361. Selamat malam.
2: Selamat malam Beli Bede Bagus
1: Inggi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Tianggung Biang Sri Kekeran Beli Bede
1: Biang Sri Ring Kekeran
2: Punapi Nyatra Beli Bede
1: Kena
2: Di Tiang Taler Kena Cuaca Getar Beli Bede Nye Cerah
1: Semua informasinya Nge
2: Tianggung Nas Temang Beli Bede
1: Temang Napi
2: Gula di sisi, kan? Kopi gula di sisi, kan?
1: Kopi jumah gula di sisi, kan? Ingin sampun.
2: Bide, rajang tugas, bide.
1: Miring.
2: Cuma santi. Mari debat apa, bide?
1: Macam simpan dan.
2: Jadi boleh munggah meringe.
1: Miring, sambun bergabung Niki Biang Sri, Sanwe dan Ring seputaran. Napa iwa stane kekeran, Sanwe wawu sambun bergabung Niki nyarangin dede. Nge, wali siki penelpon dumun ring sesian ke pertama, selamat malam.
3: Selamat malam, Li Dede, Mbah Indira nyarangin.
1: Wah, durus Mbah.
3: Nih, gatro bece dede.
1: Nih.
3: Kita taler bersahabat wiki dari pagi sampai sekarang.
1: Nih.
3: Tumnas Tembang kali dede.
1: Tapi.
3: Tumnas Tembang.
1: Terus.
3: Tembangnya putulina promosi na dede na.
1: Promosi. Nih, sampun.
3: Sampun dede.
1: Sampun.
3: Sampun. Magato tetang sarang sami kendan dede.
1: Nih.
3: Tembangnya mah jantos mali jebos budak saya goreng marginya dede. Mungkin mah pamit om santi om.
1: Inge semua mah Indira ring seputaran Tabanan semua sampun bergabung. Relan rai berapa miarse ilingan mali jebos ring sesian kaping kalih muali pacang sangra di tiang kandu support galadru ini jam solas mali jebos. Gala macet cimpedan kita ngeh durisang napi wastane siapkan pertanyaan utawi kecimpedan ruhine mali jebos jagiring di tiang kantos puput jam solas akhir akalan rai sari makin terus dumun biar sayang sari pacang lintang
4: ternyata gak bener ya info ini mana aku udah share link ke grup lagi hapus aja deh semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: Suara budaya Bali.
2: Suara budaya.

Ingin rakan rai berapa miliar semeton sani kandung nyerangin dede ring perempat suara budaya Bali sani makin tiba saatnya ring sejian kaping kali mace cimpedan sani makin pirengang becik becik niki ngeh

0: Lelipi gadang. Lelipi gadang meruku. Mungkin kantun seputaran lelipi. Napi ke lelipi mejalan leser. Nah, dulu sang cawis nih ke cecimpadane. Om swastiastu rahajang.
1: Om swastiastu beli dede.
0: Eh.
1: Aman juara satu.
0: Ujara satu man berarti kan ngidang melih yang makin niki.
1: Ngidang melih harus benar.
0: Napi lelipi majalan leser.
1: Pondokan.
0: Hei.
1: Yang penting mau jawabnya benarnya pelih.
0: Dede simpan pundukan.
1: Bu Jerman ngelah masa saya simpan.
0: Derusang, derusang.
1: Jawab. Beli dede.
0: Tiang.
1: Tapi jen menek batesna dadua, jen tuon batesna liu.
0: Menek batesna dadua.
1: Jen tuon mau batis liu.
0: Napi ki.
1: Wah, apa sih wah nih dede?
0: Makin dumun.
1: Masih keluar dia nih dede.
0: Menek batisne dadua.
1: Menek batisne dadua. Ditua nebak batisne gitu.
0: Napi.
1: Dua menit makelok.
0: Nah ngalap nyuh.
1: Ada gitu. Alasan napi.
0: Menek batis dadua. Benar wo batis. Kok nak konang alasan bien yang sebut tu jawab apa ni?
1: Yang di tua nak liu batis.
0: Kat kebay tukang penek nyulung.
1: Pokoknya wak nak beli dedenya.
0: Nak ngalap nyu?
1: Salah.
0: Pih.
1: Satu.
0: Dua, dua.
1: Tiga, dua, satu.
0: Dua.
1: Coba kita beli dede.
0: Hmm.
1: Nak ngalap duren.
0: Iye.
1: Yen menek kan ya di biana menek. Begitu dituon njeng pisago penapetan malunan beden liu batis nuduk duren.

0: But this is
1: But this is Lennon for man no man le de de.
0: Pish. Ain. Ain.
1: Okay, pish no le ngas ne pang ni da yang ala ang le de de.
0: Ain bo beki san patakon.
1: Sekan yang ni nak menek duren ke kita beli dede kan wadah kok batis ni
0: okey. Bulung duren
1: ni. Kita di tuon ni. Tuan setelah ulung durian ini nasak-nasak hatinya tapi sago jang-jang susah mau beli dede
0: eng kena jangki bebenah jawabannya nak ngalap nyu ulung kuode Pisago masih nyak masih. Kalau ini masuk akal durian ya saja karuan bon. Cek melepuk. Nah. Pih. Oke. Kembali di Sapa Napi ke. Lelipi Majalan Leser. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Yang ring kapal Pak Yanarbo.
0: Pak Yanarbo dulu soang.
2: Dari ping sama linggis pasti beda ya. Lipi. Kelayang pasang lipi sing wan ngamah yang bulan, dua bulan.
0: Lipi sama linggis.
2: Nge, lipi sama linggis.
0: Nge, cuk semua.
2: Yang kedua kecimpan beda ya.
0: Durusang.
2: Punyan biu napi paling lacur beda
0: ya. Punyan biu paling lacur ya.
2: Nge.
0: Aduh, punyan biu kayu.
2: Dan pantean ge ngalang penyiar pok.
0: Punyan biu kayu.
2: Dan
0: punyan biu rajo.
2: Dan
0: sate. Rujak sentul.
2: Seromo. Ya tiba.
0: Seromo tan. Gua.
2: Mare de.
0: Gua.
2: Biu lalung le de sing wes lano yo. Sing dang lu sano laleng yo ede.
0: Nggih.
2: Inge semua ede.
0: Nggih.
2: Inge pang poleh ke maketean. Om Santi.
0: Om. Inge Om Santi. Om Wali 223361. Om Swastiastu Rajang.
3: Om Swastiastu Rajang ngi bede.
0: Nggih Rajang.
3: Napi cek jin pedang di dede.
0: Napi lelipi Majalan Leser.
3: Pundukan di dede.
0: Pundukan, oke okay, terima kasih. Terus yoga. Baju. Sepeda. Atah, hilang. Yoga, halo. Iya, terus ledangan dumun yoga. Sinyal dulu ini durung becik, Niki. Selamat malam.
4: Iya, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
4: Ati ngelembongan niki.
0: Ngelembongan mangku praja.
4: Iye, ngarengin niki
0: pak. Beres kak mangku.
4: Sane pak, Dede Wedar. Sampun ya.
0: Melipi melelipi Majalan Leser, napi ke nika.
4: Niki wantah sepur mantan.
0: Napi?
4: Sepur kereta api.
0: Ah sepur, nge. Dede catat dulu niki. Durus.
4: Kawenten di meme ajak Ipana. Memene mekedang. Anakne berontak. Kecok-kecok. Tur megendeng. Di subane suut memene mekedang. Anakne pulos. Barang-barang jak memene. Tapi kini ke. Dede. Semua Pak Dede.
0: Makin dumun. Panaknya gendeng-gendeng, kan?
4: Iya.
0: Nah, nimo ye.
4: Dan.
0: Gua.
4: Tani warung ye.
0: Iya.
4: Genggong, Pak Dede.
0: Genggong?
4: Iya. Tapi mawinan.
0: Tapi mawinan.
4: Inge, genggong kan ngelah kenten pianak nih tengah nih.
0: Eh saja pelapah nih nika nih.
4: Inge, nih keberontak, nih kemegending.
0: Ngongangeng. Inge.
4: Duk semua pak Dede.
0: Duk semua kak mangku praja.
4: Inge, kawan bu pak nanti.
0: Ngiri. Sing semua ring seputaran lembongan. Nah niki becik bisa niki cecimpa dan nge. Om Swastiastu napi ke lelipi gadang majalan. Lelipi. Napi ke lelipi majalan lesar.
1: Lelipi setruk ini mati.
0: Mungkin dumun tiang mungkin dumun tiang mendadak dumun nikinge ratu mone coba umur ratu meni ngali pisat tu
1: mungkin nak lihat ngali pisat yang tu mudah mungkin
0: nang nang kadang seputaran napi nih kiring seputaran napi napi
1: Tuban tiang.
0: Neng ngenah, ngenah kapah-kapah nyawab cepok lelipi setruk. Nge, terus ibu uban ring budok nge.
1: Wah, yuk
0: yang ring tuban. Ring tuban.
1: Nge.
0: Oh, Bu Ayu tuban.
1: Nge,
0: yang
1: Bu Ayu tuban.
0: Nge. Nge.
1: Hitam kecil berkeringat tapi dede.
0: Napi?
1: Hitam kecil berkeringat.
0: Hitam kecil berkeringat. Hitam kecil berkeringat. Hitam kecil berkeringat. Bola mata.
1: Napi?
0: Bola mata.
1: Enggak lah.
0: Pih. Batu gulit dan mesiam.
1: Bisa ngisi beli dede ya nak.
0: Gua.
1: Wah
0: nge,
1: hidam sudah merobek.
0: Nah tuan bener, tuan bener. Jeng soleh, soleh. Sidam merobek.
1: Enten salam niki, sekeng adek siam di dede. Sekeng terakhir dawang niki, sekeng kabana niko.
0: Nge, nge, salam wali.
1: Sup semua
0: antar galah
1: Om Santi
0: Santi. Aduh, jangan nangis nasi dam aerobik. Aduh, nge, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, bini.
0: Nge.
3: Nge.
0: Beli pandu.
3: Nge, tiang.
0: Durus.
3: Kalipi mah pantang.
0: Nge. Lelipi mah pantang.
3: Pantang kampun kencan oros kan jalan ya
0: kan. Ngene nyak masuk akal ben bede. Lelipi setruk tu bojak kewah je ben.
3: Setruk.
0: Busnya. Apa ya sangat nejan ngai lelipi stres kan di setruk.
3: Itu yang winten masih.
0: Durus.
3: Napi bedane megi set sareng dagang sayur di pekan.
0: Napi
3: Napi bedana negi set sarang dagang sayur di pekan.
0: Ah niki tan mah cecimpat dan niki. Cecimpat dan ah cecimpat dan.
3: Nge cecimpat. Nge napi.
0: Lelasan.
3: Nge napi nadi.
0: Sepedo.
3: Nadi muka ngamah padang nadi tengah makan nasi nadi di duri ngamah tanah.
0: Ah nadi muka ngamah padang.
3: Nadi tengah nasi.
0: Nasi ni si duri
3: tanah.
0: Hei, soleh aja dah darne tanah. maklar ngangon sampi.
3: Hampir.
0: Wih, maklar ngangon jaran.
3: Boleh ini, bentedi kan?
0: Gua.
3: Nak nengalau nih.
0: Nak nengal. Sampi.
3: Sampi kan nama padang.
0: Ya aja.
3: Nah, ini di tengah. Ini nengalo nika kan biasanya nyelemuh nika.
0: Nasi dan ajang-ajang.
3: Nge, ini di duri nika tanah keduk nika tengalo.
0: Oke, ten. Nge, becik pisan suk semua beli pandu. Jawabannya wawu niki dede catat dumun. Nge.
3: Nge.
0: Suk semua sampun bergabung ngarangin dede. Ring perempat suara budaya Bali. Rakalan Rai, sabun-sabunah frekuensi. Ring 106,4 FM, perempat suara budaya Bali. Terus dumun biar saya yang seni pacang lintang.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Bli, Bli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
9: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
8: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
9: Orang gede? Lo belong maksud lo?
10: Oh, no.
8: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
9: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
8: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
11: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekar.

0: Semudah ini dia rakulan rai berapa miarsa senengan dan nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali tembang senewawu sampun katur ngeh nyarangin para pemirsa sami ring ngalau ngini mangkin ring didiang ring acara kelanguan peletan kaping kali jadi iring didiang mececim pedang ngeh ilingan niki pitaken nyane napi ki lelipi mejalan leser senemangkin sangre didiang om swastiastu. Tiang. Ngerempat niki ngeremak ngeremak.
1: Nggih, saking Serokada.
0: Serokadan?
1: Nggih, jero susi.
0: Inggih, Bu Jero durus.
1: Nggih. Tiang jawab tongkat.
0: Napi?
1: Tongkat.
0: Tongkat.
1: Nggih.
0: Lelipi menjalan besar tongkat. Oke, titi yang catat lumun nggih. Nggih. Jero susi durus, cecimpadan ruwene mangkin.
1: Pohon apa yang beda dengan nama buahnya? Pohon apa nama buahnya berbeda dengan pohonnya?
0: Mungkin lumun entik silik. Kan sirsa.
1: Tidak sirsa, buahnya sirsa.
0: Bahasa Indonesia ini sirsa nih kange, angin lumun, tek gedang, wah,
1: kelor buahnya kelentang.
0: Oke, kelor nih ke buahnya kelentang namanya nge?
1: Nge. Oh. Dengan pohonnya kan.
0: Oh iya iya iya. Buahnya kelentang. Aduh lupa aku. Inge sing semua jero susi. Luar biasa ternyata titiang wau tahu niki nggih mama buah kelor niki kelentang ternyata. Aduh generasi milenial ternyata tidak tahu niki sing semua niki atas informasinya pengetahuannya niki jero susi. Bermanfaat sekali buat yang niki. Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam di Dede.
0: Tiang.
1: Yang saking kelungkung.
0: Saking kelungkung sira.
1: Yang Gusti Niang Murni.
0: Niang Murni langsung Niang.
1: Yang niki ngelas cecimpedang di Dede.
0: Cawis dumun cecimpedang tiangnya cawis.
1: Yang cecimpedang di Dede ini.
0: Nggih.
1: Len yang tidur kena siang yet niki. Masalah dia kan bani jantan orang kentan matanya nak di orang lelipi masa ada tidur.
0: Nggih, lelipi menjalan leser.
1: Nggih, leser yet kan leser berjalan.
0: Nggih, yang penting cawis mantan.
1: Nggih, yang penting yang ikut nyawis nggih.
0: Nggih.
1: Akhirnya dia meduwe wis simpul akhire ada
0: sinare. Dados durus nih ya.
1: Oke, enten. Nggih, iki sipe dan klungkung niki nak lek.
0: Nggih.
1: Tiang metu masa apa kita ni dede?
0: Yeah.
1: Metu masa tiang gisiu, akhir tiang boleh barang, boleh nyo, boleh ketam, boleh biru, boleh busung kita ni dede.
0: Yeah.
1: Apa yang mikirnya?
0: Maling.
1: Oh, maling. Atau tiang nak mau belanja, tiang maling.
0: Oh, mau belanja, beli korek.
1: Untuk masalah di siu.
0: Niko ampun. Niko sampun numas korek nunyal warung blebu baro nyang jemak. Jemak busung ne, jemak nyuh ne.
1: Ternyata ya gitu cara siku dan jero. Jero Jerman.
0: Gua. Gua.
1: Gua nike.
0: Nggih.
1: Numas bantal.
0: Napi?
1: Numas aja bantal.
0: Ya jo bantal.
1: Iya jadi bantal kan ketam.
0: Ih saja nih. Jekol. Aduh. Jalan mulu saja misi ketan, misi busung, misi semat.
1: Niki patone kalang di dede ngajak jalan di resmi.
2: Nggih, sing semen ya.
1: Sing Bali.
2: Ngiring yang.
1: Boleh narengin kanya.
2: Nggih, nggih sing semen yang murni ring seputaran Klungkung. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Nggih, ring seputaran api.
3: Siang Tabanan, Mbak Anggi.
2: Mah.
3: Ring Tabanan Banjar Sakeh siang deh.
2: Ring Pakah ini ke daerah napi mbak?
3: Tabanan.
2: Tabanan apa?
3: Tabanan ya ganggo nanin deh.
2: Aruh ya ganggo di bubuk tuh benang kelod nih.
3: Petut, petut
2: oh.
3: Kodi.
2: Dede saya ke sebelah. Batu Sangian.
3: Yang?
2: Saya ke Batu Sangian Dede.
3: Oh, si Pak Depi ya?
2: Oh, ada Pak Depi.
3: Nggih. Niko semeton tau deh.
2: Oh, nggih. Mah Anggi.
3: Pate.
2: Duresang cawis dumun napike lelipi majalan leser.
3: Awan bedur di bagus.
2: Wih, nemare jawaban singkat. Jelas.
3: Awan bedur awan.
2: Awan. Nah, jadi cari.
3: Tiang dados nale deh.
2: Durus.
3: Napi wenten nak ceri. Ulung uli bedur. Lekat beten nyaut kamen.
2: Nak cini ulung madur kat beten nyaut kamen duren.
3: Patah aja nangkong nih. Ini semua deh. Pintar pun deh deh.
2: Mbak Anggi.
3: Patuh. Ini kalah mewali deh bagus.
2: Ngiring.
3: Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Aduh, Mbak Anggi, Mbak Anggi. Yang agak sulit gedeknya emang udah berpikir niki penyiar. Om Swastiastu.
4: Rajang
2: Ami. Rajang ring seputaran api.
4: Kekeran.
2: Kekeran Biang Seri. Durus.
4: Lelipi awan li dede.
2: Nah, ini lebih jelas. Ini lelipi awan makin nggih titian catet. Suk semua Biang Seri.
4: Nggih, titian lah kesempatan.
2: Durus.
4: Pang kolege munggah li dede nggih.
2: Nggih.
4: Napik ke nak cenik nyilam ngabot topeng.
2: Nak cenik nyilam ngabo pulpen kelipas.
4: Topeng, topeng.
2: Hah?
4: Topeng.
2: Topeng kakul.
4: Dan.
2: Nak cenik nyilam ngabo topeng. Nak cenik nyilam ngabo topeng. Tapal ulung.
4: Dan.
2: Tapal anyud.
4: Dan.
2: Wih.
4: Wah.
2: Nak cenik pis kelintingan.
4: Dan.
2: Wah.
4: Belau.
2: Belau. Oh iya iya belah.
4: Ini dede. Ini semua beli dede. Pak boleh kan kedek
2: belah. Jalan mulu. Apa ya dan belau. Ini gue ban belau. Apa sih yang tawang
4: belau ini dari Capung tuh beli dede.
2: Nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge.
4: Yes,
2: si semama Biang
4: Santi,
2: Om Santi, Santi, Santi, Om Biang Seriring seputaran Kekeran Mengui sampun bergabung niki nyarangin dede. Nggih, rakalan rai mulai jebos malih jagi sang raditiang. Semangat terus dumun piar sayang seni bacang lintang.
5: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
6: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga hidup. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngelih obat segar satu selesai.
7: Nak dini seboi raga nak rawasan lo.
5: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
6: Ini kalah bebekal si Haji Diang nih.
5: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
8: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini rekan-rekan dari Prabu Miarsa, semudah didiang, sandikan dunia ringin dede, ring perempat, suara budaya Bali. Muali, sangra didiang, ring 223361. Nge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, beli dede.
1: Diang.
2: Wah, ini raja nih, man.
1: Adih, kadena, sing, man.
2: Sing, dalam di dede, pangan sesuun, marah ya.
1: Nge, durus, ma, galah mepet, Miki.
2: Nah, di pedang beli dede ya, tak ngalih busung, uli ulung, uli dipunyan mimpi.
1: Misi ulung.
2: Bener tuh, aku nak nganyat busung, neres busung, mudur beli dede ulungan itu. Dan mulai dia pun, edeng dede.
1: Tapi lelipingnya, dede yang jatat lu, Mun.
2: Nih, mah lang dede.
1: Durus yang, mah.
2: Pedang mah, nabi ke. Yan yo toleh ngejohan.
1: Kupeng.
2: Konen pragat ing pedan mbah sumujang.
1: Oh, konen pragat.
2: Ya, nak benar sih to jawaban Dede kulo konen pragat. Aku belum beli deko. Aduh, beli Dede.
1: Ya, pas nengel, dua kene pas nengel, dua ke.
2: Ada.
1: Oke, terima kasih Mbak Indira.
2: Wajang beli dede, mari kita buat budaya kaya goreng madunya dede.
1: Inge.
2: Aku mau Mbak ngarengin. Oke, kebutuhan cawisan beli dede, jadinya benar nyentuh. Nah,
1: inge.
2: Inge, galah waliang Mbak. Tindak tuh promo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, sik semua.

Sahabat budaya, Saneka Don bergabung niki nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali riandukan galah sampun telas niki ngeh sering makin Dede pacang nyawis pirengang niki becik-becik ngeh. Nah suk semua tamannya nih dumu niki majang ring para semeton sane sampun rauh nyarangin Dede ring siaran maci cimpadan ring galah begini makin sampun nyawis talar ngeh mau sing ini pitake napi ke lelipi majalan leser untang nyane niki makasami cawisan nyane becik pisan sekemaon makasami cawisan para semeton salah. Eh, wentan nyawa punukan, ada nyawa na ulung-ulung dipunyanyo, awan, lelipi awan, lelipi ngamah linggis, salah semua. Jawaban yang benar dan betul adalah lelipi ngamah tiang listrik. Ilingan niki keputusan dewan juri tidak boleh diganggu gugat. Semua sarang sami yang teuratiannya nih menawi tu bedan iwang ring sironing pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur gang rana pangampura pina kawasan aning atur acara puniki pupudang di tiang antuk pramasanti om santi santi santi om.

Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Namusase Kapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantra dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerauhan atau kesurupan saat persembahyangan karya pujawali di perkawitan Undati Beratan. Mereka terdiri dari 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan yang berusia kisaran 3 hingga 10 tahun.

0: Eh, Nana. Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sementara ini ada kalian rai berapa miar saya sedang ada nyara ke dede ring perempat suara budaya Bali landurang di tiang acara dulu ini ring galau ini mangkin ring penguntatin acara di malam hari niki ya giatun di tiang rahindelat reapresiasi budaya lokal geguritan sedang ambil judul ganda wirasa baga kaping Bage Kaping 85. Duris biar sayang.

sang perjaker ngajeng diah jahnau iukti kewentenan sana pina kebukti pina ke ciri-ciri sana kebak tewaduk ditiangkat biatur ipu di bibimah.

sakwan tenerin ledang ngampur yang kuen tenan titiang kadimangkin purun yuk dilanggian matur.

akhirnya taler nenten wenten nyet manah di tiang kewentenan sane wau pinake ceciren.

kanthi kuning ayang wiyakti bimbingan pura mangkin jek nyangkul saha nemangkin ipun ngeling ring ajeng Raden Perjaka Tiah Yahnawi

kinyat meh meh pacut pisan pinake

Kidek nyinen mangkin nenten wenten. Wiyakti nyantulen ring manah di tiang. Jak semekan sampun nantuk di tiang mangkin.

pisan sampun janten antuk didiang emak kehawinan makin nenten wenten ageng sengsayan manah didiang ring cokori dewa.

wenten pinake cihna ya te ceciren-ceciren wenten suara ngawang-ngawang puniki kepirang.

cecilin cecilin wed ten wed penjaya wantah hidup resi wana bayar.

Ragayan kesamu wijaksana yukti sang sane wenten rika jak bakti ring linggih kita si wanya.

menawi itu puniki wanta pengenaning yang suwejo itu sang yang widiwase sida ranis titiang kadimangkin pulih menunasang.

kawi kanan palungguh iratu dan wenten wates anyane asa punika yang

beri sampune puput asapune katuri desang para jaka tandung made kecawis araris oleh idana kelincirne nggak ada masih aneh lakar perluang bapel kapining idewa.

pajaga muga pangarauh bapa niri Arab jeningi pangsing nyente ngerana yang kasep ngarauh kang nyen kapining anak ibu kehidewa dini.

pepidan man ane madan mebebawasan kewale rasa yang bapu konden sumeken ni ni jani bapu lakar nyekenang buit

abang sing nyen belih ingian salah kaden. Cudet ne jani bapak lakar midar teyang kapining idewo.

nangis panggikin bapu di alasi anes ribet dadi de tanpa iringan ngarage ngarage hidup.

ke makawinan jani bapu dia bani misa aja yang kadiangani dani.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

Pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Ayo ngirajang semang niki rakalarai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Nggih, rajang tawa niki nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Ring rahinane mangkin niki sampai keranjing ring rahina Anggara tanggal siki September kata nggih ring warsa kali tali 6 likur. Ayo kira kena rai, ring sopo peniki, ring galah makin nyantos pupur menuju bos, ring galah jam dah sesemeng, titiang Dewi Ari sani jaga nyarangin akar rai, niki ring sejaroning pekebon suang soange, ring DJ pada pagena, astengkara magi, sami, stata, manggi yang kerahiwan, mawa kerahajangan, pasti ketalar niki, nenten kekirangan, pun apa pun api. Ngira karena ini ki siaran dua presiden akarai pirengang ring aplikasi RRI digital sedih sampun presiden keundung ya ring App Store utawi Play Store taler iki presiden keakses ring streaming rri.co.id. Ainge sani makin dah yari pacai nyobi informasi kedumun niki ring margi hayamuru nomor 17 dan pasar genah titi yang bertugas makin niki pasti kesampun wenten edan acara sani pacai yang kemargi yang malai jebos nyantos puput ring galah jam dah sesemang. Ainge di bawah sampun kabar dayu niki dayu kumandangkan azan subuh di jam 5 lebih 5 menit ya yang untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota dan pasar dan sekitarnya selamat menaikkan ibadah. Nggih, lanturang niki meja bos nggih pasti ke rajeng Bali nggih. Pacang katurang siaran Surya Puja. Niki meja bos sane mamurde peran orang tua mendidik anak menjadi suputra menurut ajaran agama Hindu nggih. Nah, meja bos iki pacang kedagingan oleh Lita Yohana kenten saking penyuluh Kementerian Agama Provinsi Bali. Lantur Niki Pacang kalau orang titian temang-temang rohani sani presiden nyaringin akar air ringgalah makin kentan gimana pentasan yang mau mutangi nih mirengang langsung Niki atau teman-teman rohani sani presiden tapi bahasane ngawinnya relax kentan g di mau mutangi pacang margi yang aktivitas kentan. Nah lantur Niki akar air yang kira ringgalah jam 6 pacang orang titian bisa melontar batur kelawasan mentan lenungan nyantos puja trisandia. Angin suasana puja trisanya rakarai niki pacang kateran titering ambare wenten ga siaran galang kangin kenten nge mendaki pastikan niki bebasan luasan sani sedina-dina kenten nge taler kedagian untuk gonjakan ringan sani presiden menghibur. Nah wawu niki kelanturan anto titian nyobi informasi rengrah jembali informasi tak tembang-tembang. Nah Bali jebos niki pacang kerinin anto informasi reng perakhiran cuaca provinsi Bali kesarangan arus lalu lintas. Nah, ringgalah jam itu nyantos jam sian ya niki rakerai wenten gal interaktif sarana rakerai sami nggih. Rira jam Bali informasi tembang-tembang pacang mau sang ngenin indik topik adual saking sudut budaya. Nah, lantur makin ringgalah jam sian nyantos jam dasa meja bos pacang kedagingan oleh anto obrolan komunitas kesarengin Kementerian Agama Provinsi Bali. Ainge kadia sampun ika sampun nge edan acara sami pacang kemargi maju bos niki rakerai mugi-mugi sami presiden nyarengin niki antong ngemiletin edan acara sani sampun sebiang titian diwawu naring gala interaktif niki minap rakerai sani medui gala nyarengin titian rik ambara lurus kenanyi maju bos re nomor telepon 0361223361 utawi kenten nge rakerai jaga sapu sanggra lurus kenten nge utawi nyarengin titian mau sangring topik-topik sani pacang kebawah sama maju bos. Ring WhatsApp duwe sampur banget niki kantun dalam tapi asalnya diperbaiki lah kerai lidangan dumun nih kantun guys si resane tapi asalnya monitor saking WhatsApp nentang presiden kuacen kantun guys. Dan kenapa niki mandai rakerai sana napi astane kata monitor kemantan malah jebos niki jurus dicoba-coba ke seruling si dia nyaring titik yang ambara yang interaktif. Ayo
kira-kira mana presiden mau manggihin tapi mau lihang semangat nale kentan gie pacang katorang dumun tembang so titi yang katorang reng siaran surya pojo duwe niki wentan tembang siki saking sana gie beli sana sana murda nyiriang putri Bali antuk menikah durus biar siang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga tanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, berjumpa kembali bersama saya Tita Yohana Apri Dewi, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, dalam acara Surya Puja. Pendengar RRI yang bahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang peran orang tua dalam mendidik anak menjadi anak seputra menurut ajaran agama Hindu. Dalam ajaran Hindu, istilah saputra memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Kata su yang berarti baik, mulia, utama, benar, sedangkan putra berarti anak. Sehingga saputra adalah anak yang tidak hanya baik secara perilaku, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual, moral, dan tanggung jawab terhadap ajaran Dharma. Seorang anak disebut saputra apabila memiliki serada atau disebut juga keyakinan kepada Tuhan. Yang kedua, melaksanakan bakti atau pengabdian dengan tulus, menjunjung tinggi kebenaran atau satya, menjalankan dharma atau kewajiban hidup yang benar, menghormati orang tua, guru, dan sesama. Dalam konsep Hindu, anak bukan sekadar keturunan biologis, tetapi juga merupakan penerus dharma keluarga dan menjaga keharmonisan kehidupan, yaitu Trihita Karana. Nah, di mana kedudukan orang tua dalam ajaran agama Hindu sangat penting untuk membentuk karakter anak menjadi anak yang seputra. Di dalam agama Hindu, orang tua memiliki kedudukan yang pertama, guru rupake, guru dalam keluarga. Orang tua adalah guru pertama yang mengenalkan anak pada kehidupan, menanamkan nilai benar dan salah, membentuk karakter dasar anak. Segala hal pertama yang dipelajari anak berasal dari orang tua. Sehingga perilaku orang tua akan sangat menentukan kepribadian anak. Selanjutnya, penting menanam nilai spiritual. Pendengar RRI yang berbahagia, di zaman sekarang banyak anak yang cerdas secara akademik tetapi lemah dalam spiritual. Disinilah peran orang tua untuk bisa menanamkan ajaran spiritual kepada anak. Yang pertama, serada, yaitu keyakinan. Kedua, bakti atau pengabdian, di mana anak itu harus diberikan menanamkan nilai spiritual sejak kecil, yang perlu dibiasakan antara lain sembahyang bersama, mengucapkan doa, mengenal hari-hari suci. Karena tanpa dasar spiritual, anak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya, pemberi dasar kehidupan adi guru. Orang tua tidak hanya memberikan kehidupan fisik, tetapi juga membentuk pola pikir, menanamkan kebiasaan, menentukan arah kehidupan anak. Apa yang dilihat anak, itulah yang ditiru, itulah yang menjadi kebiasaan. Jika orang tua rajin sembahyang, anak ikut sembahyang, berkata baik, anak pun akan berkata baik kepada siapapun. Bila anak bersikap kasar, ataupun kita yang berkata kasar, bersikap kasar kepada orang tua, anak pun akan meniru apa yang telah kita lakukan. Maka sesungguhnya pendidikan terbaik bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui contoh nyata. Yang selanjutnya, penanggung jawab dharma anak. Nah, di mana dalam ajaran agama Hindu, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak, perilaku anak, masa depan spiritual anak. Karena itu, kegagalan pendidikan anak seringkali berakar dari kekurangannya peran dari orang tua. Peran orang tua dalam mendidik anak menjadi seputra. menumbuhkan serada dan bakti sejak dini. Yang tadi saya jelaskan, di mana orang tua juga memberikan spiritual dari anak dari umur dari 1 sampai 5 tahun, kita harus sudah menanamkan nilai spiritual agar anak tersebut bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Hal baik apa yang kita lakukan? Misal kita sembahyang, membacakan doa-doa sederhana, mengenalkan hari-hari keagamaan, memberikan contoh hidup yang religius. Jika anak tidak memiliki dasar spiritual, maka ia akan mudah terpengaruhi juga. Oleh karena itu, dari hal inilah orang tua harus bisa memberikan hal-hal yang negatif, diberikan hal-hal yang positif kepada anak agar anak itu tidak menjadi negatif dalam perilaku, tingkah laku spiritualnya. Selanjutnya, menanamkan etika dan susila. Dalam Hindu, susila adalah dasar perilaku manusia, di mana orang tua harus mengajarkan sopan santun, membiasakan berkata jujur, menghindari anak dari perlakuan kasar. Karena anak itu sudah mulai meniru. Bila kita tidak berkata jujur, kita berbohong kepada seseorang, anak pun akan mengikutinya. Dan apabila kita melakukan hal-hal yang negatif, berkata kasar, mencaci maki seseorang, anak pun akan mengikuti apa tingkah laku dari orang tua tersebut. Nah, pendengar RRI yang bahagia, anak tidak lahir dengan moral, tetapi dibentuk melalui kebiasaan. Contohnya lingkungan keluarga. Jika orang tua jujur, anak pun berkata jujur. Bila orang tua melakukan kegiatan atau sifat atau tingkah laku yang baik, anak pun akan mengikuti apa yang dilakukan orang tua tersebut, yaitu berkata, bertingkah laku yang baik juga. Selanjutnya, memberikan pendidikan yang seimbang, sekala dan niskala. Pendidikan dalam Hindu mencakup sekala atau dunia nyata, ilmu pengetahuan, keterampilan, niskala atau spiritual, nilai agama dan batin, menjelaskan yaitu, anak yang hanya cerdas secara akademik belum tentu menjadi anak yang suputra. Sebaliknya, anak yang memiliki keseimbangan antara ilmu dan spiritual akan menjadi pribadi yang utuh. Selanjutnya, menerapkan pola asuh yang tepat. Orang tua harus memahami bahwa anak tidak bisa dididik dengan cara yang sama sepanjang waktu. Setiap usia memiliki pendekatan perbedaan peran orang tua dalam mendidik anak. Dalam Hindu, orang tua disebut sebagai guru pertama dan utama atau guru rupaka. Pendidikan dalam keluarga menjadi dasar pembentukan karakter anak, di mana memberikan dasar keimanan, serada dan bakti orang tua juga selalu menanamkan ajaran-ajaran tentang dharma.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eits, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

hari yang bahagia. Di sini ada beberapa sloka dan penjelasan terkait tentang materi yang saya bahas, yaitu tentang peran orang tua dalam mendidik anak menjadi anak suputra menurut ajaran agama Hindu. Yang pertama, sloka dari Niti Sastra, anak diperlakukan dengan kasih sayang pada 5 tahun pertama, dididik dengan disiplin pada 10 tahun berikutnya, dan setelah usai 16 tahun diperlakukan sebagai sahabat. Penjelasannya yaitu, di mana dalam kita mendidik anak 0 sampai 5 tahun, kita harus memberikan penuh kasih sayang kepada anak. Karena apa? Dari umur 0 sampai 5 tahun itu anak sudah mulai mengenal jati dirinya, mengikuti perilaku, tingkah laku dari orang tua tersebut. Dan kita harus memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak agar anak tersebut bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Selanjutnya, dari umur 6 sampai 15 tahun diberikan disiplin dan pendidikan. Mengapa kita harus memberikan disiplin dan pendidikan? Nah, pendengar RRI yang berbahagia, pada umur inilah peran orang tua harus benar-benar memberikan disiplin dan pendidikan. Bila kita orang tua tidak mendidik dengan disiplin, maka anak itu akan menjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Entah pergaulan bebas, entah dia tidak terarah, dan dia akan terjerumus ke hal-hal yang lebih negatif. Oleh karena itu, dari umur 6-15 tahun, orang tua harus benar-benar memberikan kedisiplinan agar anak itu terbentuk karakternya yang positif. Di sini, dari 16 tahun ke atas juga diperlakukan sebagai teman. Karena apa? 16 tahun sampai ke atas itu anak sudah mulai dewasa. Anak sudah mengenal hal positif dan hal negatif. Bila kita keras dalam mendidik anak pada usia seperti 16 tahun ke atas, kita akan rugi. Karena apa? Dia sudah mengetahui jati dirinya. Dia sudah tahu karakter anak, karakter orang-orang. Jadi kita menganggap anak itu adalah teman. Agar anak itu merasa nyaman kepada kita, dan kita juga merasa nyaman kepada anak kita. Anak akan curhat cerita kepada kita tentang pergaulannya. Kita mendengarkan, anak itu jadi merasa dihargai oleh orang tuanya. Nah, sloka selanjutnya, anak yang baik atau suputra adalah buah dari pelaksanaan dharma. Ini adalah sloka dari Sarasmucaya. Sloka ini menegaskan bahwa kualitas anak sangat tergantung pada perilaku orang tua. Pelaksanaan ajaran dharma dalam keluarga, jika orang tua hidup benar, maka anak cenderung menjadi baik. Sebaliknya, kelalaian dari orang tua dapat menyebabkan anak menyimpang. Pendengar RRI yang berbahagia, tadi sudah saya jelaskan. Dari sini kita sudah bisa mengutip beberapa ringkasan. Bila kita melakukan tindakan yang baik, hidup yang benar, maka anak cenderung menjadi baik. Contohnya, bila dalam keluarga kita saling cinta kasih kepada anggota keluarga, dihargai pendapat-pendapat anak, saling mencintai kepada keluarga, maka anak itu cenderung hidupnya menjadi dharma, baik. Sedangkan
orang tua dalam lingkungan keluarga tidak melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka anak itu lebih cenderung ke hal yang negatif. Jadi dari sloka itu kita juga sudah bisa membentuk karakter anak dari yang positif menjadi yang dari yang negatif menjadi hal yang positif. Yang selanjutnya sloka dari Manang Dharma Sastra. Guru, ayah, ibu, dan saudara yang lebih tua tidak boleh dihina atau tidak dihormati. Nah, di sini sloka itu menanamkan nilai hormat pada orang tua dan guru. Etika dalam keluarga, peran orang tua adalah menanamkan sikap hormat sejak dini agar anak tumbuh menjadi perilaku yang berbudi luhur. Karena apa? Kenapa harus dilatih sejak dini? Karena pada saat tumbuh dewasa, anak itu menjadi kepribadian yang sulit diatur. Oleh karena itu, sejak dini kita harus sudah menanamkan nilai-nilai ajaran agama Hindu, sifat yang baik, perilaku etika yang baik kepada anak, agar anak itu kedepannya bisa mengikuti apa yang kita ajarkan, bersifat baik, berperilaku baik, etika yang sopan. Jadi kita pada saat anak sudah berusia 16 tahun, kita akan menjadi lega. Karena kita dari sejak ini kita sudah menanamkan ajaran-ajaran agama, etika-etika yang baik kepada anak. Ciri-ciri anak yang suputra. Anak yang berhasil dididik dengan baik akan memiliki ciri. Yang pertama, berbakti kepada orang tua, taat pada ajaran agama, berperilaku sopan dan jujur, bertanggung jawab, berguna bagi masyarakat, memiliki pengendalian diri. Ada juga dampak pendidikan yang baik. Jika orang tua berhasil menjalankan perannya, maka keluarga menjadi harmonis. Anak menjadi kebanggaan keluarga, terwujudnya masyarakat dharma. Agama tetap lestari. Sebaliknya, kegagalan dalam pendidikan akan berdampak pada munculnya perilaku menyimpang atau kuputra. Nah, dari kesimpulan kata-kata yang tadi, pendengar RRI yang berbahagia, bisa saya simpulkan, peran orang tua dalam mendidik anak sangat menentukan terbentuknya anak suputra. Pendidikan tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi mencakup keimanan, moral, etika, kedisiplinan, keteladanan. Melalui penerapan ajaran agama Hindu dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua dapat membentuk generasi yang unggul, berbudi pekerti luhur, dan berpegang teguh dengan ajaran Dharma. Sekian yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar RRI semuanya. Dan bila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Pramo Santi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Biokuku atau yang lebih dikenal dengan sebutan mebiokuku adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara mebiokuku dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara biokuku, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara biokuku rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara biokuku juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

di aksi ukirlan pasir. Ukir pinaka wedhus ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

ing jagate angin ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angin tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum ring jagate sane pinake tetujuan idan. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargiang darmo. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun, sareng-sareng muncarang buje trisan.

Angga Rakalai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Angga, Niki katu sarang titiang Niki, Dayu Ari, nyarang enak rai, makin renggala jam 6, lintang roras menit, sampun ge. Angga talar di wawu, sampun, kau dar titiang Niki, renggala jam 5, genten ge benten, siaran surya puja, sana ngangkat murda, peran orang tua, mendidik anak, menjadi suputra menurut ajaran agama Hindu, sana kebaktian oleh Lita Yohana ge. Angge, mugi-mugi presiden mapikeno kaitan nge reng siaran Surya Puja di Wawu rakerai. Ya memang sarang sami uning pasti kangge. Yening dada suputra nika nenten nyewanta soal prestasi tale ataupun keberhasilan anak. Kemon niki ngeninin indik membentuk anak yang memiliki budi pekerti, wentan tanggung jawab, rasa hormat tale nilai dharma. Engereng orang tua sami kita nge madui peran penting, peran utama menados niki pendidik pertama melalui keteladanan kasih sayang niki nge tala penanaman ajaran agama Hindu saking sejak dini kentan ke bawah. Nah Nike sana ngawinang Nike ring keluarga rakerainge menjadi tempat pertama bagi anak Nike untuk belajar dan berkembang menjalani kehidupan yang baik dengan selaras ya dengan dharma pasti kenge. Nah ini mogi-mogi presiden mipkeno Nike rakerai ya mina penapi wastane dados pengiling malih ya pesapun napi kentengnya peran orang tua pinake pendidik pertama gak di bostit yang wawu ring alit-alit sanmi mana presiden mangguhang napi wasa alite dados anak sanis Suputra. Angge susmo banget niki rakerai sanes kantor monitor sareng titiang taler di wawu niki sampun wedah titiang rengkel jam 6 pas wenten puja trisan di rahajang dumo majare umat sedharma ketan nge margiang niki durus nge antu sudharma duwe minap ringgalah makin sampun minap niki rakerai pacang mebanten kenten ya antu mengawali hari kenten ya ya memohon keselamatan perlindungan nidesang yang widiwase kenten nge mada sami presiden lilancar kan nge. Nabi malih niki ring tanggal siki September dados pengawal mangken kenten nge ring tanggal mangken ring bulan September niki astungkara sami-sami memargi antar taler niki napi sani kekaryaan rakerai presiden masa ading nge. Aingga rakerai ringgalah jam niki titiang nyarengi rakerai dumon meja pas pacang aturan titiang ringgalang kangen meja pas niki sani mamurde mebakti tanpa batas. Inge mogi-mogi presiden nyaringin akarai niki anto mirengang sarang-sarang ring siaran galangkangin duwe nge tala niki surung titiang lanturang lanto nyobian ring galangkangin pacang muda titiang siki dumun tembang pemungka niki bentan tembang saking beli widi widiana sarangin ambok Sri Dianawati sanema muda bunga lan kumbang.

0: atuh tempat hatinya. Yeren subuh mansa saya ngaturang bakti di jojo irago ado jani ado din di tongos anak len dini jerakun mau bakti singjo ngitang hitung ido se subuh ikan subuh uning ken irago eh itu linang linang niau
1: kang bengong kang bengong bengong kang boi
0: bengong keng ken
1: nak undang makaman semangat pun mau mesti di karno pun di kuping daging anu ni kau daging bungo mesti hijau bedek tu belas ni anu nak ingkar ni
0: mau bakti linang linang semangatnya
1: mungkin pun hijau muspo kan sudah pura riki
0: di
1: merajan terus nak anu di kene congos kene hijau muspo
0: congos kos ni pura tak konang dini
1: men ida betaro di jo anu melingih na arah deko tong. Ida kos ida.
0: Barang ida kos ida.
1: Aduh lah kan ji.
0: Tuh. Ada na e bawa kan jangan dikecilkan ida.
1: Maksudnya kan ngerti kan ida.
0: Ida kan maha besar.
1: Maha besar.
0: Tuhan itu maha ada.
1: Maha ada. Ada di mana-mana.
0: Ada di mana-mana. Wiapi wiapake nyusup idah-idah gitu.
1: Tapi yen ya sun jo wenten ada di mana-mana gitu. Di jo wenten wiapi wiapake. Mendikene mus.
0: Kene kengken jingan tu tongosen eh kadang
1: sun wenten wenten pelingih napi mus. Bingung kan ya?
0: No feeling eh.
1: Nah,
0: yen ada luwung.
1: Maksudnya yang nonton paling gay, Rajan, Padmasano, Padmasari,
0: nah, yang rago kene ada lantas di rantauan tuh,
1: nggak kena kos kali ini ya,
0: kos, sing ada paling gay gitu,
1: nggak men,
0: jenak ring meru sariro ngasti tiang maho suci.
1: Oh, ring kaido no wenten meru.
0: Meru.
1: Itu rago ngerasi ti dasang yang pramukawi.
0: Idas yang widi ado di dewek tuwe, dewek tiang.
1: Oh, jak dia.
0: Dan yang sang yang atmo.
1: Oh, dan yang anu miragi niko. Atman niko percikan terkecil dari Brahman dan kedan man ke
0: pas
1: SD san pelajar niko
0: nun kat ingat
1: niko wonya oke enten adine
0: bener sawire hirago percaya dengan adanya sang yang atma dalam diri kita adalah percikan terkecil dari ide siang widi kita di bakti yang yani
1: okay.
0: Dijoyo rago ado tetap rago bakti ring lingge hido.
1: Oh, kita nianten menten pelingge napi men karyaan yang dikos kene rago anu nah pang penyak mantep bayu dek kene. Oh, wenten anu ne napi
0: iya kan ado pelangkiran gitu radisi.
1: Oh, pelangkir nih kok ngene ne artine ne di dangin-dangin kena rajan-rajan itu di tembok kan ini kok pelangkirnya
0: nah tergantung masih keyakinan kita
1: nge jadi ya
0: yang polinge gitu
1: polinge
0: po tempat linge duduk kamu tempat duduk kan tuh tonen merago pariangan
1: polinge kena
0: kursi pun polinge. Kan gitu lah dini.
1: Oh, jakti.
0: Jadi buatkan ide, stanakan ide, itu gitu.
1: Yeah.
0: Di tempat-tempat yang kita anggap suci.
1: Baru bau jo ide bertaro ide sang yang widi ada di mana-mana. Di kamar mandi muspo kan cocok
0: masih etika
1: dan cocok ngejak dia ngian depin ya genah kos dikin pun wenten pelangkiran riko lagu ngayat
0: ini lagu ngayat
1: oh jak dia cocok
0: kayak TNT yang miragi masih itu tuh pernikahan itu sang meraga wikan nak ringsir segitu nesopun rasakeng sastro pernikahan leluhure polisi rene malu. Naksu bawikan membuatkan kita yang terjauh sampai yang terdekat.
1: Gitu. Yang terjauh sampai yang terdekat. Saya paling jauh.
0: Paling jauh. Nah, misalnya itu. Di Bosaki. Jauh rego kamu.
1: Perlu transportasi.
0: Transportasi. Sing idang ke Bosaki. Di Bosaki kena ada desa pusat dalam pusat tadi itu. Sing idang ke Bosaki jauh. Di desa adat sebuah ada. Desa pusat dalam.
1: Oh, riko patah sih ayat mereka.
0: Ko desa rago malas mesti. Jumah ada di merajaan Jumah.
1: Oh, wedan.
0: Masih rong tigo.
1: Jakti.
0: Ngelingi hidup masih.
1: Oh, jakti. Oh,
0: buku merajaan masih malas.
1: Malas?
0: Oh. Di kamarnya bo.
1: Oh, wedan pelangkir. Oke, dan maksudnya kami.
0: Pelangkiran sing masih ada. Maro tasan jenak ring meru sari do dikena.
1: Di kayun ne suang-suang wedan. Riko talar go ngayat itu sang widi.
0: Oh.
1: Oke, dan
0: artinya lah go mau bakti sing mau batas tuh.
1: Oh, je jakti ya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Dan harus jauh-jauh kan ragu muspo kebasake muspo wendan rong tigo ring pekaraan dan muspo
0: kalau ya kebasake itu luwong masih pasti kok pangtain masih kemo gitu
1: artinya
0: usaha
1: ragu ngerah ido dan artinya berkorban waktu, berkorban biaya. Kita ngerakupan ngerarah sang yang widi.
0: Pangpolit.
1: Dan lebih anu nih kok, lebih. Anus. Itu asal lebih nyusup asal di kayu.
0: Nyusup, karena ada pengorbanan itu. Ada usaha itu.
1: Di pet pradit yang hidang, kang di bawah berarti. Kang yang ring merajan.
0: Kanti kelat gitu, misalnya ngeranjeng di kurie, di cani bentare.
1: Nih, masak-masak.
0: Itulah usaha.
1: Usaha.
0: Untuk menghadapi itu.
1: Kenten gitu. Cara ngerarah. Widi ya, kenten.
0: Tidak segampang. Marah rawas lagi, nanggol kemo gitu.
1: Ya, kenten di jalan, mesti motor bedah. Mesti hujan.
0: Nah, itu bo, usaha nanggol tuh.
1: Kenten ban ngerarah.
0: Artin
1: bakti gitu
0: kan ya. Bakti nih.
1: Oke. Oh, jakti. Nah, ingat tuh pisah gue tuh Dharma Wetro kan di ke India. Ke Jojo kan di ke Jawa. Kan perlu masih nih. Kau
0: yang
1: dia yang minta biaya. Di pet ngidang pantan mau maksa masih.
0: Nah, pantan katanya nyilih.
1: Aduh, kayak jakti. Artinya lagu aja. Yang katuk kang kenten pikir aja, ian bo rago muspo harus ada pelinge, harus ada puro, yang bo ada puro, wah bakti, anu kadang keliru berarti nih kang
0: awinan kalau mau tawang gitu, asem perlu pelinge, jadi gitu,
1: nih kau ya, ampun rago nami kenten, akhirnya kadi pernikahan wah usaha berarti nih kang,
0: benar, ian bahasa wayah nih kita tuh, kan baca tiang. Pang Nawang Tarago Karmo Sandiaso Kelawaning Yogo Sandiaso.
1: Wah, kewah nih, kita nggak ngerti mau peludut nota.
0: Karma itu kan perbuatan.
1: Perbuatan.
0: Yoga itu rago jerano.
1: Jerano.
0: Mengandiri. Waktu ini, mogai pang biso. Memusatkan pikiran pang biso, gitu.
1: Artinya jalan rago ngerah widi ini kok, ulian berbuat. Oke, dan tadi nge.
0: Pasok kecil di puling nge. Sing dadi pragat beno mantra karena jauh onyang.
1: Oh, nggih jadi.
0: Nyen ternyata itu sih.
1: Oh, jadi ya. Nah, benten jalan karmanya, benten jalan yoganya,
0: Nah, nah gitu kone.
1: Nggih jangan anak nak nglingsir mawas tentang pasti pun yo.
0: Nah, amun jangan rawasan kone, tekena orto ben kan ortang.
1: Orto.
0: Orto to nang idan angsir mau sang neng ortang ken rago kan mungkin ortang
1: kan nuto kan ken ni ni oh ken ni ken dan yo berarti nak nak pasti pun nak lingsir lingsir kau boleh yo napa san macian di sastro
0: pasti
1: pengalaman hidup kan kita yang yang sikut ni kau
0: mungkin misi bahasa menurut tiang tenar dok itu
1: pasti sampun nak lingsir mosang
0: lingsir mosang
1: jadi pas ya api ane yang dados kan artinya makin ngawit makin benak telat ya kedek niki ampun bo wayah duho wau kat melajin kene artinya maro kat ingat rago niki artinya rago mengusport atau berdoa niko
0: sembahyang
1: gitu no
0: dan itu perlu paling anu kata paling itu kali bungo sih nggak tahu ini
1: oh udah dosa nggak bungo sih
0: tuh tuh bo amawin sing mau batas tuh
1: motor mau batas
0: oh sing yang ngon bungo mah Ramadan muspo
1: ngira puspo ya tuh puspo bunga oke dan
0: yang sing ada bunga ya mau bakti sembahyang
1: oke dan
0: benar jana remeru sarirong arti tisang maha suci sih
1: kan nge wawu nge
0: ma puspo padmo redayo sing ada bunga
1: oh ring jeroning
0: ne padmo
1: puspo bunga di tengah hati ini kok angin
0: ma gento suaraning sepi sing ada gento
1: Ning kayun
0: suara sepi itu kita nikmati.
1: Oh, jering-jering belum tahu. Ngejak dina kenan ning kayune, ning kayun. Aden tan perlu rago ngerah genah sane pecik pisan. Yang penting bo nah kalau kedas yang layak kenan lumun. Itu rago ngayat. Elingan bakti oke jakti. Kerin nang kijo jagi area mapi kenan. Perlu rago menas pemargi
0: benar nah yang bok itu mau namanya semalu punya tinggal tambah dingin
1: mangkit yang kalau manggis.

0: lagi, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ngira kerai para peringat setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngira kantong sana tidak menikah dayu hari ring FM 106,4 MHz. Nyarengin rakerai ring kalah makin. Niki nge, sampai kerajanya ring kalah jam 6 lintang, petang dasa 3 kentan nge. Nggih, rakerai selalu tidak ngelantur niki rahajeng dumun selamat pagi aturan titiang macam rakerai sarang sami para pendengar kenten nggih dua ning mangken pacang kelanturan untuk aktivitas utawi kegiatan duwe sane padat kenten nggih ya mangke kebas ke ring rahina produktif ring rahina anggara kenten nggih mogi-mogi sami pekarian duwe margi antarke manten taler presiden sari nggih. Aing rakerai diwau sampun ka aturan titian niki ring siaran galangkangin sane mamurda niki diwau membakti tanpa batas kenten nggih yen ting ampun mangsa ngendenin inde ngatur bakti kenten majari desa yang dewasa pastikan sampun nenter wenten watesane nggih ren dijaja dan niki dadas rakerai tapi astane atur bakti kenten nggih minap ring contohnya nih kenten nggih makin menerima karya kenten nggih sempat nih kira-kirai ngatur bakti kenten ring grill tawi jeruk kubon soang-soang kenten nge ring genah mengkarya durus niki nge mantan nyekup tangan ke mantan niki presiden sampun rakerai memohon perlindungan kenten nge mangde pekarian rakerai talar margi antar talar niki ya ini mau usah membakti tanpa batas kenten nge pastikan sampun melarapan antum manah sanilas carya ya dengan tulus ikhlas ya ini sampun kayuna nening kenten rakerai nge tanpa beban iraga sarang sami mohon perlindungan ide pastika sampun presiden kacinga oleh ide saking irika kenten nge ingi taler niki rakerai antuk margin aktivitas kenten nge antuk kayun sane patut kastawi kayun sane becik nge angge mogi-mogi presiden mapi kenal sana rakerai niki nge hari siaran galang kangen duwe serung pacang aktivitas meja bos sane makin niki titiang pastika sampun pacang nyoba informasi niki ngeninin ini prakir dan cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangkin. Ngih rakerai ring rahina mangkin tanggal siki September kenten nggih kali tali 26 ring rahina anggar mangkin niki titiang pantau kenten nggih saking bmkg.go.id yening mau saring cuaca titiang pantau niki ring cuaca cerah kenten rakerai sami-sami kota miwah ring kabupaten ring Bali niki terprediksi cuacanya nih cerah nggih ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Bangli, Kabupaten Karangasem, Buleleng, Taler niki miwah Kota Denpasar ya sami terprediksi cerah. Wi becik pisan niki kira-kirai antuk cuacanya nih mogi-mogi presiden niki kira-kirai di napi astane bersahabat cuacanya nih meje bos nge mina kira-kirai pekaryanya nih utawi aktivitas duwe wenten aktivitas ring jaba kenten nge ring luar ruangan manda sida aja niki nenten kapiambang ring cuaca kenten. Nah sani makin lanturan titian ring arus lalu lintas ring marga yang murun nomor 17 Denpasar niki nyobian titian niki nge titian pantau niki marginya nih sudah mulai ramai nge nenten nyantos padat sebenarnya niki rakerai dua nih kantun ring galah makin wenten minam niki rakerai sani kantun taki-taki ring pekubuan suang-suang kenten nge utawi sane sampun menten ring margi titian lunas mangda rakerai sami tetap niki mangda alon-alon kemanten ring margi sampun angge geson kenten nge mana presiden aman manten selamat nge nyantos ring tujuan. Aing rakerai karya sapun ika titian matur ngenini-nini perakhiran cuaca Provinsi Bali ring rahinani mangken maka miwar ring arus lalu lintas nge mana niki minap maje bos rakerai sering suang-suang widang rakerai sami sapun api kenten nge ring cuaca utawi arus lalu lintas wenten galah interaktif maje bos nika durus angin galahnya ne angin nyoba informasi utawi gatrerai ya
Amanda sami presiden Tata Asmun inggih saling berkabar saling megat inggih rakarai duaning kanton galahnya nih niki inggih rakarai antar sobiatit yang temang-temang malih sani presiden menghibur rakarai Amanda sida lebih semangat malih kentan nggih antar menjalani aktivitas niki wentan temang saking bintang kentan nggih sani mamuda bajingan eling antar nikah durus biar siang.

0: Gegerap. Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ida sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Kitchen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi. Musim liburan musim panas wisatawan mancanegara di sejumlah negara segera berakhir sehingga pemerintah Provinsi Bali menyiapkan strategi untuk menjaga arus kunjungan dan okupansi akomodasi pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Bali Iwayan Sumarejaya mengatakan keamanan dan kenyamanan wisatawan perlu dijaga termasuk dengan memastikan kesiapan pelaku pariwisata menghadapi musim penghujan. Diversifikasi daya tarik melalui spot tourism, wellness tourism, dan gastronomi juga terus diperkuat untuk menjaga kunjungan wisatawan. Selain Australia, pasar Asia seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Singapura kembali menjadi sasaran pengembangan pariwisata Bali. Sumarejaya mengatakan penguatan pasar Asia diperlukan di tengah dinamika geopolitik global dengan konektivitas penerbangan dan promosi digital menjadi bagian dari strategi. Promosi juga akan diperkuat melalui konten digital yang mengangkat destinasi dan gastronomi Bali serta agenda pariwisata hingga akhir tahun. Demikian Gatar Bali bersama Dayu Ari. Sampai jumpa.

Para pemirsa, para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, kantong sekian sarang dayu hari niki ring FM 106,4 MHz. Makin ranyi renggalah jam pitu lintang 5 menit. Inggih, pastikan sampun niki ngeranyi ngering program acara Rajang Bali informasi taler tembang-tembang. Aing ya serang titiang lantun niki, lugaran titiang antu acurang salam nggih, rahajeng selamat pagi, majeng ra kerai sareng sami niki ring DJ pada bengena nggih. Mangke ngeranjing ring rahina anggare da tanggal siki September kali tali 26 mangkin pina ke pengawet kenten nggih ring bulan September astung kare sami sanika tiang ra kerai presiden niki kepanggihan kenten nggih tale pekarian duwe aktivitas duwe memergi antar ke manten. Ya, jalani dengan senyuman, jalani dengan hati yang penuh bahagia. Nggih, rakerai astengkare kenten nggih sami mesari antuk pakaryan duwe. Taler niki mari jebos rakerai titang ningayang ringgalah mangkin nyantos ringgalah jam. Sieu mari jebos niki titang nyareng rakerai re interaktif nggih. Nah, mangkin niki pasti kesampun make sane, tapi wasane beraktivitas. Kenten nggih duani mangkin ring rahina produktif. Pasti kesampun nggih memerlukan energi ya, energi stamina yang kuat kenter rakerai nggih duaning napi wastane sami nikeng nggih rakerai sane kekaryanin duwe kenten nggih hantu aktivitas.

Ngenik makanan yang sederhana, kemauan iki rakerai percaya ten ya, saking dumun sampun sering dipercaya menjadi bekal tenaga nge. Nah, wenten iki rakerai salah satu makanan yang mungkin sudah sangat akrab dengan kita, yaitu telur ayam kampung nih rakerai nge. Coba eleng-eleng warah niki rakerai kanten iki eleng seminar dumun sedang ranjing kenten nge berangkat sekolah ya, pasti ke sampun wenten iki ditawarkan sarang minar niki bring biangnya neng kenten ge utawi niang nenek kenten ya dengan disuruh sarapan dengan telur ayam kampung kenten ge yen titian pribadi niki dumunna sering pisan niki ditawarkan nike manda dada sarapan kenten ge napi malih ring telur ayam kampung nike tapi sering dibilang talusia Bali ya kenten ge niki napi asane disuguhkan dengan kondisi yang setengah matang kenten ge. Nah, jadi titik yang tapi pastinya mengingat lagi kenangan masa nikah. Ngemina rakaraya juga sama kenten ya, ataupun ada pengalaman menarik dari telur ayam kampung ini. Mungkin pernah niki nge rakarai mirenge bahwa yen ampun sakit, ampun sungkan dumuna, pasti ke sampun sering di nikina mengkonsumsi telur siap Bali utawi telur ayam kampung nika kenten nggih. Nah, meja pos sering titik rakarai niki anto interaktif sane mangken mesandekan lumen nggih, pacang katurang tembang pindah ke pengawet yang gak lama kan iki benten tembangnya nih beli yang Sri Kandi Mamurde Jagung Bakar.

0: ke sarang.
1: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: FM 106,4 MHz Wikirin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ingin rakarai kantan ikirin program acara Rajang Bali. Muat ini informasi telur tembang-tembang ya. Telur di wawah sopan subyanti tian ikirin ambara benton tembang niking ya saking beli yang Sri Kandi niki sane mau muda jagung bakar. Ingin bagi-bagi presiden menghibur rakarai kantan ya. Minar niki benton rakarai sane kantan ring margi jaga napi astane menuju genah makari kentan nge, rautawi, rakarai di jaya pada bukana, rengriye jero pakuban songsang, kantan menikmati penyemangnya nih, ten kenapi nge mogi-mogi presiden menghibur ke mantan nih, yang menghibur niki nge rakarai titian jaga nyobi informasi nyarengin rakarai, niki di interaktifnya nih nge, ayo nge rakarai ya yening, mausang, napi wastane ring topi mangkin nge, sane titian tiba-tiba teringat dengan telur ayam kampung nge dumunnya pastikan sampun nge, sebelum berangkat sekolah niki yen dimun dayu pribadi niki ngira-kirai pastikan sampun staten niki nikena sarapan dumun sarang telur ayam kampung niki kenten nge. Jadi ya kata-katanya dumun sih ajang dumun telur talu siap Bali niki mangda gelis tapi wasane cepet kuat kenten nge nyemangda stamina terjaga kenten nge. Tapi pertanyaannya makin kenten ya sebenarnya apa yang membuat telur ayam kampung niki begitu dipercaya sejak dulu dan apakah memang niki nge telur ayam kampung nika punya kandungan yang jauh lebih istimewa dengan daripada telur ayam biasa. Nah, niki rakerai sarang sami kentan nggih tapi ke patah taler ya. Rakerai termasuk rutin juga diberi telur ayam kampung sebelum beraktivitas kentan nggih. Nggih majebos niki ring titik rakerai interaktif ring program acara Rajang Bali informasi tahu tembang-tembang. Nggih rakerai sering titang lantan niki mengkah ring pesawat telepon kentan nggih. Manda sami sida muning, ring telur ayam kampung nika pada dasarnya telur yang berasal dari ayam lokal ataupun juga dikenal sebagai ayam buras kenten nggih. Nah, ring pasaran pasti kesampun raga sarang sami mengenal telur ayam ras atau yang sehari-hari sebut telur ayam negeri nika secara umum dan juga niki telur ayam kampung nika cenderung berukuran lebih kecil ketimbang niki telur ayam ras biasa yang lebih besar dan ukurannya lebih seragam. Nah, ring telur ayam kampung niki rakerai cenderung lebih kecil dan cangkangnya umumnya berwarna putih kenten niki rakerai. Namun dari sisi kandungan nutrisi juga ring telur ayam kampung tidak berbeda jauh dengan telur ayam negeri kenten nggih. Sane mangke niki mungkin rakerai medue ceritanya pribadi kenten nggih pengalaman uniknya masing-masing utawi napa ya sane adakah mitos ataupun fakta-fakta tertentu niki mande sami presiden berbagi cerita ringgalah makin terus makin ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi niki maje pas sidine sane sida nyarengin sida sapa sangre kenten nggih antu mengucapkan salam-salamnya durus nggih. Hai nggih niki bentar sane sampun ngeranjeng, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rayu Hari Cantik, Meketeg-geteg
0: Kapak Tujeng. Inge Napi Mbak Indira
1: ngorang Tujeng, ngagam kiri.
0: Nah, nge, tiang ngagam kanan, Mbak Indira ngagam kiri. Loh, dijekal tampil nih. Aduh, Mbak Indira pun api gatre.
1: Gatre sih suka di gumun-gumun sampun poling becuet
0: sehat. Nah, sing sehat makin ben nambah sehat kan untuk ngajeng talus ya Bali.
1: Nggih. Tapi gatre dayu niki.
0: Ditiang. Titian kena. Kena.
1: Cuaca driki terang benderang.
0: Oh iya, cerah kah?
1: Iya, cerah katanya dayu.
0: Asik. Harus kenten. Tapi benten ya angin nih ke Mbak, angin barat atau masih ya, normal ke manten ya cuacanya nih.
1: Kenten benten ten angin di jatuh.
0: Kenten. Kalau kalau siang biasanya lebih panasnya kenten ya akhir kenten ya Mbak Indira nggih.
1: Nggih.
0: Lebih terik panasnya.
1: Oke. Dikinin juga ten benten ben ngerasang suryo sekadi di bi ya kenten.
0: Emang sekadi di bi engken nika.
1: Di bi kan yang nyaman, panas kan, dingin kan artinya.
0: Oh, nyaman. Oh. Pak Toh jadi ki juga kenten, tapi ten juga sangat terisan matahari.
1: Ten masalah cuaca.
0: Betul, kan? Pasti bersahabat.
1: Nah, tuh mungkin tapi telur ayam kampung.
0: Betul. Kadin napi biasanya Mbah adakah yang dumuna napi asane sering disuruh ngajeng telu siap kampung nika sebelum beraktivitas kan?
1: Dan cara dumun dan siap kampung asli kampung katanya kayak telurnya nah asli lah kita mangin nasi mendaging oke dan makanan dulu kalau mungkin kan mungkin yang peternak itu ingin cepat juga ayamnya bertelur dibelikanlah makanan sekarang yang makanan apa namanya itu nah nika kan artinya tidaklah begitu enaknya seperti dulu zaman dulu rasa.
0: Kenten. Tapi pernah Mbak nyoba niki telur ayam kampung yang setengah mateng nika?
1: Ayam setengah mateng niko paling enak karena siang sore-sore
0: habis beli kopi. Oh kenten. Pas di napi manten ya Mbak ngajeng nika yang setengah mateng.
1: Yang setengah matang ampun di channel ada jak memean ni kalau kan menu mah sini nak makan yang lah ayam ni kan dan bengbengannya seluk misi
0: idong numas
1: numas kedawat niko yang makan oh ya numas kan
0: Kenten. Tapi Mbak senangnya yang telur ayam kampung nika yang setengah matang tapi yang full matang.
1: Nak menurut niki kayun neten enggak? Aman kayun neten medaging nas ajengan setengah matang tunas mah. Lampun ajengan nasi bejak dagingin lumis kenten.
0: Dagingin
1: tapi
0: yang betul ini barat. Tapi yang betul, ratu sedut yang mungkin karena tanggung jawab niki Mbak.
1: Alah ya bang
0: ini pido tuh nani mangkin oh berarti tapi adanya yang ngajang telur setengah mateng nih ke minta tem campuran minap nikin daging mice atau napi mbah
1: dan daun ikutan jik niko kan mau bang setengah mateng ke dong ano getok klien muncul nih ke bandar siang sinduk kopi nih
0: ke sinduk kopi rasanya gimana yang kadi mbah
1: yang rasanya lebih nyengalah nanti setengah matang nih ke mungkin ini Jerman nyarangin malah jebot
0: tante Jerman sabar
1: sabar pasti boleh jebot sabar
0: ampun dulu Mbak Indira ulungnya
1: kayaknya pun nanti mbak ini jadi kuat
0: saya ajem nih
1: dapat 2 hari yang lalu kan ayo siaran pagi ini kembing merubahnya perusahaan tidak mencukupi
0: aduh sebut
1: ya di ke konter nak konten membuka
0: ada berarti emang harus siap-siap emang sederung kenten tapi nyarang dacek dulu apa kentennya pondasi ya
1: nggih, kita masih sedani dalam nyaring
0: nggih, susah banget.
1: Kan lanjut mangkir kita lagi nggih. Dan nani setengah matang agak kenyal
0: kenyal.
1: Mantapan. Iya nani sampun lebeng mebejak turang mah niko besar dedos nge besar yo sampah gitu. Rasanya pun berbeda kan.
0: Rasanya berbeda ya kantannya.
1: Yang cuma dirasakan yang membejak tuh cabenya alalah ke.
0: Obe mendaging harus mendaging pendukung nggak san nika.
1: Iya.
0: Berarti dumuna tapi ada nih nana dan Mbah Mira untuk manfaat dari telur ayam kampung nika mungkin dari orang tua atau sira dumun nikin.
1: Nah yang kasihatnya kocap tuh dan ayam kampung asli nika enten gedang pepaya muda nika ge pepaya muda masih bijian dipotong jadi 2 enten ge dimasukkanlah di sana telur ayam kampung nika kenten artinya yang lu kudu ngejang nika di kamus artinya ge mus bukan direbus terus dimasukkan ke abu bungut paon nika ge cangkem paon pawon nge cangkem pawon itu nge nge itu dimasukkan direbus lah katanya itu obat sakit bangkiang.
0: Obat sakit bangkiang. Oh, kenten. Oh iya. Tapi pernah Mbah nyoba nih kah?
1: Don, ampun kan nak lingser-lingser sama duwe.
0: Oh, kenten. Derengnya nak nyoba, tapi ampun deh nikene kadi kenten.
1: Ingin mah milunya nak makan sakit bangkiang.
0: Jak aja masih nge.
1: Milunya nak makan sakit bangkiang, ujang milu makanan.
0: Iya. Kenten. Oke, sukses sama informasinya, Mbak.
1: Nika sampun ya dari warisan.
0: Sukses sama banget.
1: Mungkin jejak ngelantur pada niku semacam geruk janbah maka sami. Selalu happy dan bahagia
0: sehat. Astungkar, wajib sehat ya, jangan sungkan.
1: Nih, dalam geruk dubahnya juga sehat. Semuanya
0: harus sehat, sehat yang utama.
1: Sehat, boleh pun miring sekali mangkin.
0: Betul sekali ya, ini temennya kayu nete. Ini
1: tapi mau masuk man backupper.
0: Nah, backupper terus ya.
1: Man backupper, amat bahagia
0: mbak ini. Ini, mungkin bahagia juga kena bias nih kita orang sami, senang ya. Ini,
1: restoran. Iya menikah dumun dayu warisan teh.
0: Iya.
1: Semeton makayunan iki Pak Tutmulan Pak Ian Narbo Pak Tutmancung iki pasti campur kebet-kebet di tangan.
0: Kebet-kebet.
1: Iya nih kita dalam Bu Eka batu bulan. Iya menikah dumun dayu hari. Galak yang bang sudah bentuk pramu Santi. Om Santi Om.
0: Iya sembah banget. Niki Mbak Indira saking bidang kerambitan terus backuper terus ya. Inge magi tata kena ngelantur nggih Mbak Indira sareng keluarga nggih talas semua bangetnya niki informasinya sudah tapi asline disampaikan sareng Mbak Indira yen dumun berarti bener ya rutin kenten bahkan sering niki ditawarkan kenten nggih minah pring aji ibu ya orang tua kenten nggih seluruh bakteri beraktivitas kenten nggih untuk mengkonsumsi niki ayam telur ayam kampungnya nggih. Ya malam di Wawu, wenten niki informasi menarik ya. Kawentenan telur ayam kampung Nike yang dipercaya dados obat sakit bangkiang, tai sakit pinggang, kinten ya. Yening titian ngerah niki rakerai ring berbagai sumber, kinten ya. Bahwa anggapan bahwa telur ayam kampung Nike dados obat langsung untuk sakit pinggang Nike mitos kemanten ternyata ya. Ring secara medis niki rakerai tidak ada kandungan spesifik dari telur ayam kampung ya. Yang sana presiden niki nyembuhin ring cedera otot, saraf terjepit ataupun masalah tulang belakang yang biasanya menjadi penyebab utama sakit pinggang. Oke, maon pastikan sampun niki ring telur ayam kampung niki kantun ya kaya akan nutrisi ya dan juga yang niki presiden mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, meja bos niki rakerai sobian ditanya informasinya nih kira-kira manfaat tetapi khasiatnya nih untuk mengkonsumsi telur ayam kampung niki kadina pingi. Inge dua niki sampun galah kangge numun ring sesi mangkin siki penepon mantan ya hadi wau Mbak Indira susume banget. Senelianan kenten guys durus niki saya ger ring teleponnya nih. Nyarengin titian kiring rahajeng bali informasi taler tembang-tembang
2: Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: sebenarnya dia ni si Latek. Dia cuma madan hidupnya Latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: FM 106,4 MHz di Kiring Prompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo ngira kerai, niki kantun dering rajang Bali, mau tangin di informasi tau teman-teman, kantun nge, kantun sang titiang dayu ari nyaringin rakyat rai ringgalah mangkin. Inge rakarai niki kantun ring topi dua mau sang ring telur ayam kampung kenten ge. Napi wastane yen kadidumune sering digunakan sebagai sarapan kenten ge utawi napi wastane ketika sungkan kenten ge niki dado solusi telur niki mana presiden napi wastane mengembalikan kenten ge imun tubuh. Nge minap ring rakarai niki pastika sampun mudui ceritanya tersendiri kenten ge. Ngedinit indi telur ayam kampung niki. Ayo ngira-kirai napi wastane kenapa ya kira-kira telur ayam kampung niki di napi wastane sering dijadikan sebagai sarapan kenten nge. Nah niki mau ali niki majarin kebiasaan sebelum beraktivitas kenten nge. Dan niki telur ayam kampung niki preside paling sering juga dijadikan pilihan sarapan karena mungkin niki rakerai nge ring telur nika memang relatif praktis juga, kemudian mudah diolah dan mengandung protein nge. Nah ring kandungan protein niki rakerai sane preside kenten nge utawi penting dados ring fungsi tubuh kenten nge, termasuk pembentukan dan perbaikan jaringan. Minap niki rakarai yang dumono sering ngajeng telur ayam kampung niki sedurung sekolah tuh sedurung berangkat ngeranjing kenten nge. Nah niki sebenarnya bukan berarti telur niki membuat kita langsung memiliki tenaga luar biasa nge. Kemauan ring tubuh memang memerlukan asupan makanan ataupun zat gizi sebelum menjalani aktivitas, dan tentu saja sarapan yang baik niki nenten jangan tak telur manten. Nah niki napi pastinya bisa dilengkapi dengan nasi ataupun sumber karbohidrat sanilianan menten sayur, buah, tawi, toya sane cukup kenten nge. Nah, minap rakerai kenten dumuna yening ring telur ayam kampung niki dado sang sarapan ataupun di saat sungkan manten niki ngajeng telur ayam kampung niki nge. Nah, makin durus ngeranjing sarangin titian niki ring so telepon 0361-223361 kenten nge. Jagi ya, napi wasane ngebawa sang nginin ini telur ayam kampung niki. Ayo nge, mentas nge sampung ngeranjing sang kedai titang dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Sembang Ati Dayu.
0: Titiang Rahajeng, selamat pagi.
1: Selamat pagi Ti Dayu.
0: Selamat pagi, patut mancung ya ini ya.
1: Iya.
0: Inge Titiang pun api gatra patut. Obe langsung masuk gol niki bisa ya ngeranjing di galah mangkin. Nah, biasanya menyarang.
1: Lian tengah bang ini mbah dia
0: orang. Obe. Obe.
1: Ambil ngopi.
0: Obe ngopi napi penimbal kopi ni ke wedang.
1: Aduh, melaging jajain jin melaging giling-giling melaging bubu tagu melaging.
0: Bu sungsu menaking bu selonik kalau sami nak ngadol. Ah, ingat, sami ngadol lah ngah. Makin wedang napi.
1: Tiang sini timbang kopi tiang buyung hai.
0: Buyung hai, napi tan ngadol. Kangiang, ampun je boleh ngewedang genten ya. Ring cuaca pun napi ni ke ring kapal.
1: Iya, ring cuaca niki cerah.
0: Cerah. Oh sih.
1: Medaging sinar matahari.
0: Ah, medaging sinar.
1: Itu ampun jalan dingin-dingin gitu.
0: Gemas pisan sareng patut iki. Patut.
1: Iya,
0: tuh. Mau sering taluh ayam kampung niki kenten ya. Jakti ndak dumuna sering nika ka dados sang sarapan.
1: Iya. Nah, inde. Taluh siap Bali.
0: Nah, taluh siap Bali. Oke, nah, Kang.
1: Yang dumun jakti. Dan lagi karena nanti mau enak. Tentu kan ring desa-desa. Oke, nah, ngupur siap.
0: Nah, oke.
1: Di kapah-kapah 6 bulan, Kang Wang, beceleng. Dino. Dino niko kangyang talo siap selu pembang niki.
0: Kenten. Nah niko neng mawina seangak. Napa sana seringan nganggen sarapan niko reng talo siap Bali ya. Oh.
1: Agak tapi tutup.
0: Be agak sana.
1: Ya tulang-tulang man.
0: Apa ini kan lacur kan jaget masih nih Kang. Tapi Pak Toto niki napi rasane ring sungkan nih kan wenten nah nih Kang ngajang talu siap kampung nih ke tawi talu siap Bali mempercepat proses penyembuhan.
1: Iya, kayak kenten tiang penewek kenten itu lumun tuh kenten. Merasa tiang lumun tiang nak napi datos pengangon tuh kenten. Pengangon sampai lumun tuh kenten. Di Bayu kan jek paling ada kan nduk Bayu kan sekadang becik dumun niko nak ngupus ya kan niko sampun ambil siki getok kalau ha tengah kuning-kuning meke mantan niko ampun sambilan ngetang cegak niko dumun balas kopi duk dumun kan ngetang laris yang di luang Bayu ngelah nang bakal lumas ini kata ini kang merah nih kita ya kan kita minuman soalnya melaking soda gitu niko masih sarinnya pulang ada minum niko apun nasanya tenggelam berarti tengah matang benar kan niko kau malih inam aja kesegar Bayu
0: segar Bayu kita
1: ini nanti malih kan lumas tuh niko yang lumas kan bangunin
0: cocok.
1: Ini
0: betul betul.
1: Iya mungkin sampun sampun nyalur tua.
0: Nah,
1: jaga johang sampun sarin talu kan
0: talu. Kecewa. Kecewa sarin talu.
1: Ini kau sampun. Tapi walau tak sampun ni ngajang tu talu sarin talu ni kenta memang kent. Dong boy tepat. Nah, kenta ni bangyang ya kan kenta.
0: Nah, be.
1: Iya ulian tan ngajang talu sarin talu. Tegar Bayu.
0: Ya, kangen api je benten.
1: Yang ngajang kalau mungkin putih-putih ya matan sarin-sarin ne. Iya tu makan. Kita harus senajang tu.
0: Betul betul.
1: Dan kutang. Kan ya tu ya maaf.
0: Ya tu maaf. Okey. Yang Pak Ten iki senengnya telur ne matang napi terus setengah matang.
1: Yang ni tiang yang talok senengnya tu. Sebenarnya yang napi kan senang kan.
0: Napi senang. Ane
1: mata senang yang ngulu. Ane tengah matang napi. Ane menggenyul-genyul ke pecek. Pencon.
0: Pencon saja.
1: Ya kan ane menggoreng, mendaging, simau, mesti tawang. Goreng, ane mengepulang ke pecek. Enak.
0: Enak bah. Sana. Ya waras ya benar.
1: Ya kalau mencan, kalau makan napi. Matan sampi.
0: Matan sampi, yo.
1: Mata sitang ni matan sampi.
0: Ada.
1: Yang nikah malih. Karena nyawin pendidi berbahang. Wia di marah lebang. Mek. Enak.
0: Enak sana. Oh, kentan. Jaktinge segar benange. Terakhir Pak Tur Mancong ngapi ngiyon. Napi astane talu siap Bali niki pidan nih kang. Pensuwe.
1: Kayak mohon makin lah wentan, betul nak wentan kari tanding pondok yang ngebuat siap nak. Kayak mohon kentan kari atur awu, tari net kutang
0: atau putih-putih mantan. Dalam tari net kutang.
1: Oh, ampun tari ni kok ngeling bin ya, tari talun itu ni. Patut ampurona, patut pengantin yang jadi abang buat yasu maam patut tanggung cukai ni kita tari talun. Ngeleng
0: mas ya, yang Abdo bersidang mantan.
1: Ingin lagi tu nih kita sayang dalu
0: tendados nge ha atang kudiang menang nge
1: kerana ane ko nampen tiang semuning jemput tiang ke mantan ke mon dikit-dikit itu nasi mendek
0: ay dayo
1: maling kita
0: maling beh belajar maling ampun do lacer
1: yang saya masih maling tu
0: maling napi
1: maling sedet nak bajang.
0: Aber aku ada wos ni ruwos ni ket lafil.
1: Ampura. Kembali ke jang tu ngilah kopi ket lah kopi de bunyi.
0: Inge dura sok sama banget nih Patut.
1: Heeh. Ampura de ka madaging saya ke
0: goyang. Inge sarang-sarang.
1: Jangan lantur macam ngopiak terus ya nanti juga siang apa pamit om nanti
0: oh iya susah banget nih ki pater mancung saking widang kapal sampo nyarengin iya nak mau diwantan nih ki cerita kita pater mancung ya sampo presiden menghibur susah banget alat informasinya nih sampun kesebihan di wawu iya minat yang raka rai sami patah kita nge merasakan hal yang sama kita nge iya raka rai nih ki titiang telur ngawuhin kede kita nge kira-kira manfaat saking telur ayam nih ke napi ke mantan nge.

0: ingin niki takarai titik ngutip saking beberapa sumber kentan ge antum manfaatnya ne ring telur ayam kampung kentan ge. Nah niki napi wastane ke bawah sering halo dok kentan ge takarai. Nah niki presiden menambah tenaga kenten nggih kan napi wastane duaning maduwe kandungan protein tar lemak niki sane presiden napi wastane ring tubuh kenten nggih tapi badan niki lebih bertenaga talar wenten niki kekebalan tubuh nih duaning menten ring vitamin A, E dan Z niki sane ngebantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit kenten nggih. Kenten ring kesehatan mata niki antioksidan lutein sareng zeaxanthin kenten nggih. Ring kuning telur niki mencegah risiko katarak taler niki ring fungsi otak kenten nggih. Kolin ring dal napi wastane tengah yang kuning telur nika mendukung kesehatan serta pengembangan sel saraf nggih. Nah penguntan niki rakarai wenten untuk menjaga tulang nggih. Dua ning ring vitamin D niki wenten ring ayam telur napi wastane telur ayam kampung nika sane presiden ngewantu menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Ainge kadia sampun nika sampun nggih rakarai ring manfaatnya ne ketengih meja bos malih lanturan titian niki mau sang ring topi hangat due ring kawin tenan telur ayam kampung ketengih sane bermanfaat untuk tubuh. Sane mangke ngiring sandakan numun niki dua ning wentan sane jagi ngelintang.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Tips tanggap bencana. Kearifan lokal tradisi Sasak Laut suku Sasak di Lombok. Tradisi Sasak Laut atau yang juga disebut Kenduri Laut adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir suku Sasak di Lombok, khususnya di daerah Tanjung Luar, untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut dan memohon keselamatan serta keberkahan dalam mencari rezeki di laut. Tradisi ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pembacaan doa, zikir, pemberian santunan kepada anak yatim, dan pelarungan kepala kerbau ke laut sebagai simbol tolak bala dan permohonan keselamatan. Tujuan dilaksanakannya tradisi ini sebagai ungkapan atas hasil laut dan permohonan keselamatan serta keberkahan bagi para nelayan. Sedangkan makna filosofis tradisi ini menunjukkan kearifan lokal masyarakat Sasak dalam menjaga keseimbangan alam dan menghormati laut sebagai sumber kehidupan.
3: Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Rakelan Rai. Pemerintah Provinsi Bali menyambut positif rencana pemerintahan menambah negara penerimaan fasilitas bebas visa kunjungan karena dinilai dapat memperluas akses wisatawan mancanegara. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Indah Yustikarini, mengatakan kebijakan tersebut masih dalam pembahasan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan